0: penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya, BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
1: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
2: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
5: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 ya alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76. Terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an. Total sih 280 gitu.
5: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
8: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anan.
9: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung, itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu juga.
8: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
12: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
11: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
12: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas. Jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
12: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri.
14: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga undang dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
12: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.

0: dan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya ya.
1: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya, undang-undang terkait Kompolnas. Ya, begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri. Bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Digital. Terima kasih banyak bagi Anda yang terus bersama kami melalui aplikasi RRI Digital FM 89 pendengar dan juga streaming di rri.co.id ya. Saya Agil masih temani Anda untuk Semarang pagi ini pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Jumat ini pendengar. Kalau kita cek ya tadi informasi cuaca dari BMKG yang menyampaikan bahwa untuk hari Jumat ini pagi sampai dengan siang hanya cerah berawan pendengar, tapi sore ini harus hati-hati ya karena disinyalir bisa ada cuaca hujan dengan intensitas ringan sampai sedang pendengar. Jadi silakan bagi Anda yang memiliki aktivitas pada kesempatan pagi sampai dengan sore nanti harus disiapkan sebaik mungkin ya. Dan saya akan hadirkan informasi terlebih dahulu pendengar, mengingat ini juga musim haji begitu ya. Satu calon jemaah haji asal Kabupaten Rembang ini terpaksa dipulangkan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci ya. Calon jemaah yang dipulangkan diketahui merupakan perempuan pendengar berinisial Nyonya C asal Kecamatan Sale ya. Dokter PMI yang mendampingi keberangkatan Hamidatul Ulfa mengatakan jemaah tersebut ini tidak memenuhi syarat kesehatan untuk terbang. Pendengar, dijelaskan pihak PMI tidak mengetahui secara rinci kondisi medis jemaah tersebut sebab informasi detail kesehatan menjadi kewenangan pihak bandara dan juga pasien yang bersangkutan. Pendengar, menurut Hamidatul, hingga saat ini baru satu jemaah asal Rembang yang dipulangkan karena kondisi kesehatan. Sementara itu, masih ada satu jemaah lain yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Muwardi Solo. Pendengar, jemaah yang dirawat tersebut hingga kini masih dalam pemantauan tim medis, kondisinya belum memungkinkan untuk diberangkatkan bersama rombongan saat ini.

0: ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya cicipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

Prakarya dari PSIS Semarang. Kalau ngomongin soal Piala Dunia yang seri sebelumnya ya, seru banget karena kita diperkenalkan sama teknologi yang pertama kali dipakai di sepak bola modern, yaitu VAR. Jadi di mana-mana sekarang ada VAR. Gol dikit ngecek VAR, terus pelanggaran dikit cek VAR. Bikin agak nggak seru, tapi akhirnya Piala Dunia yang seri sebelumnya jadi bikin tambah seru karena ada VAR. Dan juga pada akhirnya kita ngelihat Lionel Messi akhirnya jadi juara dunia sama Argentina di Qatar. Nah, buat Piala Dunia 2026 kayaknya akan susah buat ngupdate, nggak se-update 2022 karena pekerjaan sekarang saya sendiri makin sibuk, tapi kayaknya nggak perlu khawatir karena update terbaru soal Piala Dunia nanti bakalan ada di RRI. Jadi nggak perlu khawatir ketinggalan match, ketinggalan highlight ataupun hasil pertandingan karena saya bisa mendengarkan dan juga lihat di RRI untuk update terbaru soal Piala Dunia. So buat kalian jangan lupa pantengin terus RRI buat kabar-kabar terbaru seputar Piala Dunia 2026.

Akankah pendengar Argentina kali keduanya bisa berhasil membawa pulang trofi Piala Dunia edisi 2026 ini ya? Dan euforianya sudah terasa pendengar mengingat tinggal satu bulan saja ya, bulan Juni yang akan datang akan dilaksanakan. Dan tentu di seantero dunia ini tengah gegap gempita untuk menyambut Piala Dunia, pendengar. Di Jawa Tengah juga ya, ini kalau kemarin Anda selalu tidak pernah absen Car Free Day, pendengar, pasti di kawasan Simpang 5 juga sudah melihat begitu ya, bahwasannya TVRI Jawa Tengah ini menggelar kegiatan Fun Walk, pendengar, bertajuk Bola Gembira ya. Ini sebagai bagian dari upaya menyambut dan memeriahkan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi rangkaiannya dari kapan hari, pendengar, sudah dilaksanakan, yang terbaru kemarin tanggal 3 Mei begitu ya. Jadi kegiatan ini menjadi momentum dan komitmen TVRI, ditukung juga oleh RRI dan juga Antara, pendengar, sebagai lembaga penyiaran publik nasional, memperkuat kolaborasi strategis untuk mensukseskan gelaran Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sinergi ini menjadi langkah konkret dalam menghadirkan informasi, siaran, dan juga konten berkualitas bagi masyarakat Indonesia, pendengar. Jadi tidak hanya hiburan saja, informasinya ada, berkualitas, terus juga pendidikannya juga ada, pendengar. Jadi lebih kompleks gitu ya kalau kita berbicara lembaga penyiaran publik, pendengar. Coba deh nanti kita akan bahas lebih dalam ya untuk Semarang pagi ini, pendengar. Jam 8 pastikan Anda jangan kemana-mana. Peran strategis LPP TVRI dan juga RRI dalam mensukseskan Piala Dunia 2026.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kota Semarang terus mengebut penanganan dampak bencana tanah longsor di kawasan Kalialang, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, mulai infrastruktur hingga pengiriman bantuan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang Kamis menyebut berbagai langkah percepatan langsung dilakukan, mulai dari penanganan darurat, pemulihan akses lingkungan hingga pemenuhan kebutuhan warga terdampak. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun mendorong kalangan pengembang perumahan di wilayah tersebut untuk membangun perumahan dengan konsep mandiri energi. Dirinya mengusulkan agar kawasan perumahan baru tidak lagi hanya bergantung pada pasokan gas LPG konvensional, melainkan mengintegrasikan sistem pengolahan limbah rumah tangga menjadi sumber energi alternatif berupa biogas.

0: ajang pesta gelaran sepak bola tertinggi pendengar atau paling dinantikan oleh fans pendukung tim nasional berbagai negara yang tersebar di seluruh dunia ya, akan hadir pada tahun 2026 ini, pendengar. Piala Dunia ya, Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko menjadi tuan rumahnya, diikuti banyak tim yang akan memperebutkan satu trofi, pendengar. Dan 2026 ini ya, TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, pendengar, tentu persiapannya dan juga perannya akan sangat dinantikan masyarakat Indonesia ya. Kami hadirkan dalam Deep Talk Piala Dunia, pendengar, Pro 1 dan juga teman Pro 2. Silahkan Anda bisa nikmati konten-konten Piala Dunia ya, hanya di RRI, pendengar, dan juga TVRI bersama Antara yang akan memberikan informasinya sampai dengan Juni nanti, pendengar. Dan pada kesempatan kali ini di studio Pro 1 RRI Semarang, pendengar, sudah hadir ya, saya akan sapa terlebih dahulu yang pertama, Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Ibu Sani Daname. Bu Sani, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Akil.
0: Apa kabar,
1: Sani
0: Bu Sani?
1: Sani Damanik lengkapnya.
0: Sani Damanik ya. Oke, okay. Kabarnya baik ya, Ibu ya?
1: Baik, sehat.
0: Terima kasih ya, sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 untuk edisi kali ini. Selanjutnya, pendengar, ada juga tim ketua tim penyiaran dan juga produser siaran Pesta Bola Dunia 2026 RRI Semarang, ada Edo Prah. Pak Edo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Apa kabarnya, Pak Edo?
2: Ya, baik.
0: Luar biasa.
2: Luar biasa, semangat sekali. Seperti semangatnya seorang atlet sepak bola, begitu ya.
0: Oke, ini menarik, pendengar dan juga teman Pro 2, karena tentu menjadi sangat prestisius ketika ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia dan TVRI, dimanapun Anda bisa nonton, begitu ya, karena di seluruh Indonesia jangkauannya sangat luas, pendengar. Tapi boleh dong, Bu Sani, kalau kita berbicara Piala Dunia 2026 dan TVRI sebagai pemegang hak siarnya, begitu ya. Bagaimana TVRI dalam momentum besar FIFA World Cup ini bisa hadir, begitu, dan perannya apa saja nanti yang akan dihadirkan untuk tahun 2026 ini?
1: Ya, kehadiran TVRI dan untuk mendapatkan hak siar penyiaran Piala Dunia 2026 ini adalah sebenarnya persembahan negara untuk masyarakat. Persembahan negara artinya bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, kami hadir untuk memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan menonton sepak bola bagi masyarakat. Tentunya dengan kemampuan ada 34 stasiun penyiaran di daerah dan 189 pemancar digital di seluruh Indonesia. Kita harapkan tentunya jangkauan populasi kita yang sudah mencapai 75,8% ini bisa apa ya, memenuhi kebutuhan masyarakat untuk berkesempatan menonton siaran Piala Dunia secara gratis tentunya. Karena gratisnya itu melalui free to air atau melalui televisi terestrial. Mungkin demikian, Akil.
0: Okay, baik. Tentu di sini membutuhkan kolaborasi yang kuat juga, Bu Sani, untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar. Memang TVRI saja dirasa sudah masif begitu ya, tapi di sini ada RRI, ada Antara juga. Bagaimana kolaborasi ini bisa terjalin?
1: Ya, sampai kita diawali sebenarnya kalau di Jawa Tengah ya, kita ini memang sudah beberapa kegiatan itu sebelum ada Pesta Piala Dunia ini juga kita memang sering berkolaborasi, tetapi ternyata untuk meningkatkan akses layanan siaran Piala Dunia ini tingkat pusat itu sudah dilakukan mungkin MOU ya untuk kita bareng bersama-sama mensukseskan siaran Piala Dunia, yaitu RRI dan Antara, TVRI, RRI dan Antara. Tentu ini tidak asing sebenarnya, karena memang kita satu kementerian ya kan, dulunya juga Departemen Penerangan bergabung, terus sekarang juga di Komdigi kita bergabung, dan memang peran sama-sama lembaga penyiaran publik. Untuk itu sama-sama ketika posisi kita sekarang ada di, tadi saya bilang dengan diperkuat 189 pemancar, ditambah lagi RRI yang ada di, sampai ke pelosok negeri, daerah 3T tertinggal, terluar, dan terdepan. Itu juga tentunya akan memaksimalkan kita sebagai lembaga penyiaran publik.
0: Oke, baik, saya ke Pak Edo. Pak Edo, ya. Tentu ini kan tidak hanya hiburan saja, melainkan ada nilai edukasi juga yang harusnya diberikan oleh LPP atau Lembaga Penyiaran Publik. Bagaimana RRI terutama dan juga TVRI bisa memberikan tidak sekedar hiburan saja, melainkan juga konten-konten menarik lainnya?
2: Ya, begini Mas Agil, jadi memang pertama-pertama kita harus mensyukuri ya, negara punya perhatian yang cukup besar sehingga dengan berbagai upaya negara ingin menghadirkan sebuah tontonan hiburan. Kita tahu bahwa bola ini kan boleh dikatakan olahraga sejuta umat ya.
0: Betul.
2: Siapapun pasti memfavoritkan olahraga sepak bola ini. Nah, ketika TVRI difasilitasi negara sekaligus dalam tanda petik ditugasi begitu ya, ini tentu sebuah peluang dan tantangan termasuk RRI karena di dalamnya juga kita mendapatkan sub-license kalau nggak salah, mendapat lisensi siar tetapi untuk audio ya. Nah, ini tentu harus berkolaborasi untuk lebih optimalnya program hiburan sekaligus edukasi. Tadi sudah disampaikan Bu Sani ya, dengan segala potensi yang ada ini digunakan supaya tontonan hiburan dan sekaligus edukasi ini menyebar ke seluruh pelosok negeri. Demikian juga RRI dengan segala potensi yang kita miliki dari terestrial sampai dengan platform digital ini terus kita penuhi. Sebelum acara bola ini digelar, kita sudah mengawali dengan berbagai kegiatan termasuk dengan TVRI, launching bola, dan sebagainya. Bahkan RRI sudah menyiapkan 13 program baik sebelum atau pra pertandingan, kemudian selama pertandingan sampai dengan nanti pasca pertandingan. Artinya apa? Kita tidak menyia-nyiakan perhatian negara ini kepada masyarakat untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin.
0: Yeah.
2: Nah, tadi memang menarik ini Bu Sani. Ketika era sekarang ini semua orang punya peluang untuk menyebarkan informasi, hiburan dan sebagainya. Yang jadi perhatian adalah bagaimana hiburan itu kemudian juga mendidik. Kalau kita sih sudah di doktrin begitu bahwa RRI itu
1: pakemnya
2: menyajikan
1: udah,
2: pakemnya udah ada. Jelas. Hiburan yang sehat. Sehat itu tentu mengandung edukasi juga. Makanya program-program sepanjang Piala Dunia ini, yang kalau RRI Pesta Bola Dunia ya, kalau TVRI
1: Bola Gembira. Gembira.
2: Ini kita menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, yang tentu saja capable ya untuk bicara apapun, baik komentator, baik kemudian ketika menyajikan siaran langsungnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa apa atau output yang kita produksi itu sudah melalui seleksi, melalui pertahapan-tahapan yang berlapis, sehingga masyarakat akan betul-betul menikmati sebuah tontonan, hiburan, sekaligus edukasi. Kira-kira begitu.
0: Oke, dari RRI ada banyak sekali programnya Bu Sani, tapi kalau dari TVRI bagaimana ini? Apakah nanti selain 104 pertandingan itu banyak sekali Bu Sani, dan ini kan konsep yang baru untuk Piala Dunia 2026, satu bulan full. Jadi apakah hanya pertandingan saja atau sama dengan RRI yang ternyata sebelum, pas dan pasca ini semuanya dibahas, atau gambarannya seperti apa sih Bu Sani?
1: Ya, kalau TVRI memang karena memang dari FIFA sendiri itu kan ada batasan-batasannya.
0: Oh, okay.
1: Tadi seperti Pak Edo menyatakan kalau di RRI pesta bola. Kalau di TVRI bola gembira. Jadi memang kita lebih, karena siarannya ini bukan di apa ya, bukan di channelnya Channel 2 TVRI stasiun penyiaran daerah, bukan TVRI Jawa Tengah, tetapi di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Jadi merilai pun kita mungkin dibatasin gitu ya. Jadi bahkan nanti kalaupun nobar itu kita tidak boleh sedikit pun merekam ataupun mengambil cuplikan dari pertandingan sepak bola. Tetapi seperti tadi ada program-program dialog yang kita mungkin menghadirkan komentator-komentator atas pertandingan yang sudah, yang sedang berlangsung di akun TVRI Nasional tadi, di channel TVRI Nasional. Jadi peran TVRI daerah itu adalah membuat program di luar itu tapi yang berhubungan tentang siaran sepak bola itu. Jadi profil para pemain, prediksi peserta yang nanti akan masuk pada perempat final, final atau seperti apa gitu. Jadi yang pasti dari tanggal, sementara di awal itu kan direncanakan tanggal 9 hingga tanggal 19. Okay. Ternyata di jadwal ini sudah ada jadwalnya bahwa pertandingan ini nanti dimulai dari tanggal 12 sampai pada final nanti tanggal 20. Jadi TVRI daerah memang bentuknya adalah program-program acara yang sudah ada, cuman hanya materinya yang kita hubungkan. Seperti program PAT yang selalu kami kirim setiap bulan ke nasional dan akan siaran nasional, itu juga temanya tentang bola gitu. Dan TVRI Sport membuka akses untuk seluruh penyiaran daerah bahwa kami juga menyiarkan liputan-liputan pertandingan sepak bola, Tarkam di beberapa daerah gitu, yang tentunya ini juga untuk mensupport TVRI Nasional dan TVRI Sport, tetapi juga kita siarkan di stasiun penyiaran daerah.
0: Oke, baik. Dan yang dinanti-nanti pasti nobar ini, Bu Sani. Nanti deh kita akan coba bahas ya. Kita jeda terlebih dahulu, pendengar dan juga teman Pro 2, pastikan Anda jangan kemana-mana.
3: Trivia, trivia, trivia Piala Dunia 2026. Pendengar, tahukah Anda bahwa peserta Piala Dunia paling banyak sepanjang sejarah terjadi di Piala Dunia 2026? Untuk pertama kalinya, ada 48 tim yang naik dari 32 tim di edisi sebelumnya. Ekspansi ini disetujui oleh FIFA pada tahun 2017. Pada tahun 2026 ini, 48 tim dibagi ke 12 grup dengan isi 4 tim. 2 tim teratas dari tiap grup ditambah dengan 8 peringkat ketiga terbaik akan lolos ke babak 32 besar. Pada tahun 2026 ini, karena format baru, total laga naik jadi 104 pertandingan, di mana sebelumnya hanya 64 pertandingan. Dan otomatis, durasi turnamen juga menjadi lebih panjang.

0: Baik pendengar Deep Talk Piala Dunia, kami lanjutkan untuk edisi kali ini ya. Dan sudah ada yang bergabung lewat line teleponnya Pro 1 RRI Semarang. Ada Pak Suyarto ya di ujung telepon. Pak Yarto, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran strategi LPP TVRI dan juga RRI dalam mensukseskan Piala Dunia, Pak Yarto.
1: Iya, selamat pagi Ibu Sony dan Mas Idu, sehat semua ya?
2: Selamat pagi Pak Yarto.
1: Ya begini Mas, apa yang tak tanyakan tadi Mas Akil, ada beberapa hal jadi catatan saya dan jawabannya sudah dijawab oleh Mas Idu maupun Ibu Sony tadi. Kalau kita melihat Mas, apalagi saya itu salah satu komunitas FKP RRI atau Papris, saya menyoroti begini. LPP TVRI dan LPP RRI itu kan memegang peran strategis sebagai pemegang hak siaran gratis untuk Piala Dunia. Nah, menyajikan aksesibilitas siaran di pelosok termasuk terdepan, terkeluar, dan tertinggal. Nah, ini kan salah satu sinergi ini memerlukan TVRI dan RRI ini sebagai tulang punggung pertunjukan ajang olahraga terbesar di dunia tersebut untuk masyarakat Indonesia. Nah, saran saya begini Bu, siaran Piala Dunia ini harus paling tidak menyisipkan nilai-nilai edukatif, karena sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi menghadirkan nilai persahabatan, persatuan, sampai menentang rasisme. Itu yang kita harapkan. Namun siaran Piala Dunia ini yang hanya eksekutif di TVRI dibantu oleh RRI dan antara merupakan membuat masyarakat melihat kembali kehadiran LPP dalam menyajikan sebagai informasi hingga edukasi kepada publik. Nah ini maka kami harapkan kesempatan Piala Dunia tahun ini Bu Pas harus bisa dimaksimalkan sekaligus dimanfaatkan sebesar-besar oleh LPP agar bagaimana masyarakat menjadi TVRI, RRI, hingga antara sebagai pilihan pertama untuk mendapatkan hiburan maupun sistem edukasi Piala Dunia. Monggo, matur suwun pencernaannya. Matur.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Wah, ini semangat sekali ini. Ada momen di tahun 2026 ini di mana TVRI, RRI, antara akan disorot dan harus dimaksimalkan sebaik mungkin perannya. Ada saran juga tadi. Monggo, mungkin Bu Sani bisa menanggapi terlebih dahulu.
3: Ya baik,
0: Pak Suyarto.
3: Terima kasih banyak Pak. Berarti Bapak tahu informasi ini, berarti Bapak juga bagian pemerhati dan pemirsa setia dari TVRI, RRI, dan antara tentunya. Dukungan Bapak tentunya mewakili dari beberapa masyarakat terhadap lembaga penyiaran publik. Memang dengan perkembangan kehadiran multi platform gitu ya, sekarang kami sebagai lembaga itu juga kadang-kadang harus bersaing bukan hanya dengan sesama industri televisi, industri penyiaran ya, tetapi kita bersaing dengan individual karena masing-masing personal sekarang sudah bisa menghadirkan konten-konten gitu ya. Jadi memang terima kasih untuk masukannya, benar sekali Pak, tentunya TVRI, RRI memang tetap harus komit dan ini adalah peluang dengan siaran Piala Dunia ini seksi ya, tontonan yang sangat seksi, yang sangat diminati. Tentu disinilah saatnya kita menyusupkan edukasi-edukasi yang tentunya mengambil sisi positifnya dari siaran Piala Dunia ini. Berarti ada sportivitas di sana, ada kebersamaan, ada nilai positif banyak sekali yang akan menjadi pembelajaran. Mungkin demikian Pak.
0: Oke. Pak Edo, RRI ini kan dikenal melalui siaran radio begitu. Apakah ada tantangan tersendiri? Karena susah juga untuk semisal masyarakat menyaksikan tanpa visual, atau ternyata ini menjadi senjata juga ya Pak Edo?
2: Iya. Bagus sekali Mas Agil, jadi dibalik peluang itu pasti ada tantangan, atau sebaliknya dibalik tantangan pasti ada peluang. Salah satu hambatan atau tantangan terbesar kita yang pertama adalah kita media audio ya. Tetapi yang persoalan ini sebetulnya sudah tidak begitu jadi masalah karena

0: kita sudah ada di multiplatform.
1: Betul.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan terberat itu sebetulnya regulasi ya Bu ya. Jadi harapan besar masyarakat itu mestinya sebagai kita sebagai lembaga penyiaran publik itu bisa kita akomodir, tetapi jangan lupa banyak regulasi yang membatasi untuk mentaati aturan, apalagi ini rigid sekali. Mungkin TVRI ini juga pusing ya dengan sebetulnya pengennya begini-begini tapi regulasi membatasi. Tetapi sekali lagi yang namanya tantangan kan bukan sesuatu yang harus menghambat. Tentu berbagai inovasi kita laksanakan. Nah, RRI itu khususnya ketika salah satu hambatannya adalah media audio, RRI justru melihat ini ada peluang peran yang cukup besar bagi RRI untuk memfasilitasi, mengakomodir kebutuhan teman-teman dari disabilitas netra. Makanya kalau yang populer itu Nobar, itu satu-satunya yang punya acara namanya Debar itu ya RRI, Dengar Bareng. Karena memang teman-teman saudara-saudara kita yang disabilitas netra itu kan dia tidak bisa melihat ya. Dari dulu bahkan sampai sekarang ini satu-satunya penggemar sepak bola yang kebetulan disabilitas netra ya RRI saja yang menjadi rujukan, menjadi alternatif hiburan. Makanya kita juga memprogramkan itu Debar di samping Nobar tentu. Tapi kalau Nobar kita akan selalu bersama dengan TVRI sebagai pemegang lisensi siaran ini ya. Nah, kemudian tadi sempat disinggung mengenai tanggung jawab lembaga penyiaran publik. Di balik bola ini salah satu program yang sudah kita persiapkan dan kita sudah laksanakan. Ini juga bagian-bagian tidak semata-mata kita menyiarkan bola saja, Ibu. Di balik bola itu banyak efek dominonya. Ada ekonomi, kemudian ada tadi menumbuhkan sikap sportivitas. Makanya kita punya acara Di Balik Bola itu segala sesuatu yang menjadi bagian dari efek adanya Piala Dunia ini. Jadi nanti kita di acara Di Balik Bola itu ada pemberdayaan UMKM. Bagaimana UMKM itu memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan, menaikkan kelas mereka. Bagaimana juga di kalangan muda itu kita punya acara Gila Bola. Itu juga bagaimana anak muda cara berpikirnya, sportivitasnya dan sebagainya itu kita bahas di situ. Artinya begini, apa yang diharapkan Pak Yarto itu sudah kita persiapkan bahwa sepak bola ini khususnya bagi LPP, TVRI, RRI dan juga Antara ini tetap membawa nilai-nilai edukasi, tidak melulu hanya sebuah tontonan pertandingan saja. Kira-kira begitu Mas Agil.
1: Baik, terima kasih tadi untuk penanya yang sudah bergabung ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Edo dan juga Ibu Sani. Pokoknya pendengar dan juga teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya.
2: Kan selalu ku rasa hadirmu

0: Saya Basuki, tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI, lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi, terima kasih RRI. Bravo.
1: Deep Talk Piala Dunia Beringar masih kami hadirkan untuk edisi hari ini ya, dengan perbincangan yang menarik tentu untuk kita bahas, apalagi perannya dari TVRI dan juga RRI pendengar, khususnya Jawa Tengah dan juga Semarang gitu ya. Baik, saya ke Bu Sani. Bu Sani, kalau kita berbicara secara teknis, ini sebenarnya apakah hanya terestrial saja atau sekarang eranya streaming begitu? Sudah bisa diakses masyarakat juga atau bagaimana ini, Bu?
2: Ya, seperti tadi di awal kita sudah jelaskan penyiarannya free to air itu di terestrial. Terestrial itu di channel TVRI Nasional dan TVRI Sport, bukan di TVRI Jawa Tengah atau okay. TVRI daerah. Tetapi untuk di siaran streaming YouTube, ini juga udah di waitlist tentang YouTube baik pusat dan daerah, akun TVRI pusat dan daerah, agar setiap live streaming di akun YouTube tidak dibanned atau copyright. Ya, jadi sudah dilaporkan dulu gitu. Jadi kita udah dikumpuli semua akun TVRI daerah dan akun YouTube TVRI Nasional tadi. TVRI daerah tentunya dapat menambahkan waitlist untuk akun YouTube di luar TVRI Nasional tadi. Dan sebagai nanti akan keluar sebagai TVRI sebagai lisensi World Cup ini. Tentu ada geoblock juga. Di geoblock ini adalah tidak semua akun bisa mendapatkan share YouTube ini. Tapi tadi yang sudah di list tadi, tentunya ini untuk mengantisipasi bahwa live streaming YouTube, agar siaran live streaming ini tidak bocor ke negara lain, sehingga secara teknis geoblock akan diberikan pihak YouTube ke TVRI Nasional. Jadi akan ada geoblock juga.
1: Oke, baik.
3: Ya, itu sedikit menambahkan, ini pengalaman ini kan ini peluang bagi siapapun, Bu ya. Mereka berusaha secara ilegal ikut menyiarkan, kan begitu. Tapi ke masyarakat, saran kami tentu lebih baik dari awal sudah channel TVRI saja, supaya sepanjang pertandingan, ketika ini siaran pertandingan langsung ya, ini tidak terganggu dengan tiba-tiba mati. Itu kan otomatis akan diblok mereka. Pindah lagi channel, ini kan jadi maunya nonton malah stres gitu. Makanya dari awal kita pastikan itu TVRI
2: karena free.
3: Iya betul. Jadi masyarakat nggak usah nyari-nyari, langsung ke TVRI, aman itu dari awal sampai akhir. Kita soalnya dulu pernah punya pengalaman nih, Bu, itu masyarakat nonton tahu-tahu hilang. Oh baru tahu ternyata bahwa di blok kalau nggak punya lisensi, kan begitu. Makanya kita ingatkan masyarakat yang ingin menyaksikan lewat televisi, satu-satunya ya TVRI yang free ya.
1: Ya jadi tidak usah neko-neko ya, Pak Edo, pokoknya langsung setel TVRI Sport dan juga TVRI Nasional gitu ya. Ada YouTube-nya juga ya, Ibu ya tadi ya.
2: Tetapi masalahnya sekarang karena regulasi bahwa TV analog itu kan tidak bisa lagi mengakses siaran digital. Sementara kan yang bersiaran ini kan adalah digital gitu ya. Jadi untuk itu kami himbau kepada masyarakat yang TV-nya masih analog masih bisa mengakses tapi menggunakan set-top box. STB itu mungkin dapat dibeli di toko-toko elektronik
3: sekarang, Bu, ya.
2: Dan murah ya gitu ya. Jadi bisa kalau memang mau gratis nonton di rumah gitu ya, terestrialnya.
1: Oke, Pak Edo, ini kan juga jadi keunggulan RRI juga. Semisal banyak masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, begitu ya, 3T tadi disampaikan. Kalau semisal TV-nya belum digital, perlu STB kok biaya, tapi di rumah ada analog radionya, begitu. Nah ini bagaimana RRI bisa mengakomodir itu? Apakah nanti juga RRI ikut menyiarkan pas jalannya laga ini, atau bagaimana sih, Pak Edo?
3: Ya, kalau seluruh pertandingan itu memang akan disiarkan melalui Pro3 ya. Jadi itu iya. Cuman kalau ingin visualnya ya hanya satu-satunya TVRI. Tapi untuk masyarakat di beberapa, beberapa daerah tentu bisa menyaksikan di TVRI maupun RRI ketika nanti ada nobar bersama. Okay. Misalnya kita sudah agendakan ini dengan Bu Sani di area halaman depan atau pokoknya di RRI itu nanti akan dan TVRI juga itu akan memberikan hiburan langsung berupa nobar begitu ya. Jadi terutama yang di daerah-daerah blank spot yang ini sepertinya RRI sudah menjangkau seluruhnya, hanya audio. Jadi memang RRI tidak menyiarkan sendiri, walaupun kita multi platform ya, tetapi tidak.
2: Karena ada aturan-aturannya dari FIFA itu.
1: Ya, tapi sudah ada gambaran bahwa nonton bareng di RRI ataupun TVRI ini akan ada. Jadi langsung bisa datang saja ya, Pak Edo dan juga Bu Sani.
2: Jadi ini semakin kehadiran RRI itu semakin memperkuat dan memperluas layanan. Jadi semakin lengkap dia, sempurna. Nyaris sempurna, kita harapkan.
1: Ini ada yang bertanya juga dari Mas Adit di Tembalang ya. Kebetulan mempunyai kafe kecil-kecilan. Ini apakah juga bisa mengajukan nobar Piala Dunia? Ya, mekanismenya bagaimana? Nah ini gimana Bu? Pastikan ada juga yang, aduh apakah bisa sih berkolaborasi dengan TVRI untuk UMKM-UMKM kecil? Pastikan di mana-mana ada ini.
2: Ya baik, ini karena pertanyaannya sekaligus saya jawab juga tentunya untuk pendengar ya. Nonton bareng Bola Gembira ini adalah program resmi dari TVRI untuk Piala Dunia 2026 yang menghadirkan pengalaman nonton bareng untuk seluruh Indonesia. Terbuka untuk lokasi komersial dan non-komersial gitu. Okay. Tadi kalau tadi RT, RW,
3: kafe kecil.
2: Oh kalau kafe kecil-kecilan ya, termasuk ya levelnya mikro kecil itu gratis. Dan tentunya bisa gabung. Nanti untuk nobar ini silakan yang komersil maupun tidak komersial itu tadi. Kalau tadi yang kafe kecil mungkin bisa mendaftarkan di web kami bolagembira.tvrinews.com. bolagembira.tvrinews.com. Silakan langsung daftar di situ. Siapa pemiliknya, alamat lengkapnya, terus ada keterangan komersial dan non-komersial. Tapi nanti ACC dulu, nanti udah masuk dulu dari situ, nanti ACC-nya dari pusat. Nanti keluar ACC-nya nanti akan disampaikan. Jadi sebut aja alamat lengkapnya. Dan yang gratis ini memang ada panduan ya, untuk tadi saya bilang usaha mikro kecil, tidak menengah ya, tidak menengah. Jadi usaha mikro kecil. Komunitas, kampus, kantor kelurahan, RT RW, dan ruang publik bebas menggelar nonton bareng tanpa biaya lisensi. Cukup registrasi terlebih dahulu agar tempat itu bisa resmi terdaftar di Bola Gembira. Karena memang nanti harus, nanti ada tandanya gitu. Ada kayak tanda bahwa ini resmi-resmi gitu ya. Terus tentunya yang berbayar itu kafe, tadi karena disebut kafe ya, kafe, restoran, hotel, bioskop, venue komersial wajib memiliki lisensi resmi untuk penayangan. Jadi begitu. Jadi non-komersial tadi sebenarnya itu tempat nonton bareng sosial fasilitas publik ya. Seperti tadi ada ini yang sudah mendaftar mungkin di balai desa Pak. Ya kan? Atau di pendopo gitu. Dan yang komersial itu ada tarifnya. Ini yang tentukan kan ada PRTR, ada peraturan direksi ya yang tentang ada peraturan pemerintah untuk mengatur tarif nobar ini. Di antara rate-nya itu 10 hingga 150 juta itu berdasarkan kapasitas tempat nonton barengnya. Jadi 10 kategori. Jadi itu kapasitas sekian itu baru boleh 10 juta. Jadi nanti setelah mendaftarkan dengan kapasitas penonton, lokasinya di mana, nanti tarifnya langsung keluar invoice. Jadi bukan diri kita, saya mau ambil yang ini gitu. Enggak bisa, bukan kita yang menentukan, tetapi nanti dari pusat. Jadi layanannya lewat web tersebut bolagembira.tvrnews.com.
1: Oke, okay, bolagembira tvrnews.
2: bolagembira.tvrnews.com.
1: Oke, okay, pokoknya bisa Anda akses dulu peringat. Tapi untuk peninjauannya ini membutuhkan waktu yang lama atau bagaimana ini Bu? Kalau misalnya yang gratis tadi, pastikan masyarakat juga, aduh lama nggak ya atau cepat?
2: Yang pasti pagelaran itu kan lombanya itu tanggal 12 ya. Tanggal 12 pasti tanggal 12 sudah bisa nobar dipastikan, udah bisa, udah bisa. Karena sebelum itu pasti sudah ada mana kafe yang boleh, mana kafe yang tidak itu sudah.
1: Oke, baik. Pak Edo, ya. Sebenarnya kalau kita berbicara momen ini, apa yang ingin di apa ya sampaikan RRI begitu, goalsnya, dampak yang ingin diberikan kepada masyarakat ini seperti apa, Pak Edo?
3: Ya, goalsnya sekali lagi masyarakat harus gembira. TVRI sudah membuat tagline bola gembira begitu ya. Sementara RRI pesta bola. Pesta tentu tidak ada raut wajah sedih, pikiran tegang dan sebagainya. Maka goalsnya adalah membuat masyarakat gembira, bahagia. Melalui apa? Melalui tayangan, hiburan, sepak bola, informasi-informasi. Jadi tentu jangan sampai situasi yang sudah sulit ini tidak mampu diimbangi dengan sebuah tontonan, sebuah hiburan yang menggembirakan, yang tetap bernuansa pesta. Goalsnya adalah itu dari RRI.
1: Oke, sekalian sebagai penutup, Pak Edu, harapannya ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 ini.
3: Ya, tentu kepada masyarakat kami berpesan bahwa manfaatkan channel-channel resmi, dalam hal ini untuk konteks Piala Dunia 2026 ini, TVRI, RRI, Antara, itu yang pertama. Kemudian tetap terus ikuti program-program yang kita hadirkan dari 13 program selama sebelum saat pertandingan sampai dengan pasca, karena ini semua akan banyak memberikan informasi yang memberikan nilai juga bagi masyarakat dari tontonan ini. Dan berikutnya tentu kami berharap ini mumpung kita satu forum dengan Bu Sani, tentu kita akan berharap terus bersinergi, Bu, supaya pelayanan kita kepada masyarakat semakin maksimal seperti amanah dari negara, begitu kira-kira.
2: Terima kasih, Pak.
1: Baik, Bu Sani, kepada masyarakat yang ada di Jawa Tengah, Semarang, apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, tentu lagi-lagi memang untuk memperluas akses layanan, selain tadi terestrial kita bisa nonton di rumah, di kelurahan gitu ya. Tetapi tadi syarat nonton bareng bola gembira ini yang perlu menjadi perhatian. Pertama tentunya tadi mendaftar melalui website kita bolagembira.tvrinews.com atau scan QR barcode yang muncul di layar terestrial kita, yaitu TVRI Media Sosial TVRI. Terus mengisi data yang diperlukan, lokasi di mana, PIC-nya siapa gitu, komersial atau non komersial gitu ya. Nonton bareng tentunya harus melalui layar TVRI Nasional dan TVRI Sport, serta tidak boleh streaming ke media sosial atau tidak boleh menduplikasikan tayangan. Ya, tidak boleh menduplikasikan. Bahkan TVRI stasiun penyiaran daerah juga enggak boleh gitu ya. Dilakukan di wilayah Indonesia, karena ini memang akan terblok juga untuk luar negeri ya. Melakukan pembayaran untuk kategori nonton bareng komersial, mendapatkan persetujuan dalam bentuk sertifikat digital dari TVRI. Nanti yang sudah mendaftar itu nanti harus mendapatkan dulu persetujuan ya. Terus kemudian menggunakan logo bola gembira dalam kegiatan nonton bareng. Dilarang menggunakan logo atau tulisan Piala Dunia FIFA 2026 atau FIFA World Cup 2026. Jadi kalau TVRI tadi tetap menggunakan bola gembira, dan kalau RRI tadi pesta bola. Jadi tulisan Piala Dunia FIFA ini nggak boleh gitu. Termasuk nanti di area nonton bareng itu nggak boleh ada logo-logo FIFA. Terus wajib menempelkan sertifikat izin penyelenggaraan nonton bareng bola gembira dari TVRI di area nonton bareng. Jadi di area itu kalau kita menggelar harus ada sertifikatnya. Ini komersial apa non komersial? Terus mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Jadi nanti kalau sudah masuk di web tersebut, ini secara mandiri juga bisa langsung ya mendaftarkan, dan tentunya nanti akan ada panduan selanjutnya. Yeah. Dan kami harapkan tentunya ini kan juga kami himbau ya dengan pemerintah provinsi, kepala daerah kabupaten kota, kalau kita ada di 35 kabupaten kota, kita harapkan semua kepala daerah memfasilitasi nonton bareng agar masyarakat dapat bisa menikmati euforia siaran Piala Dunia ini.
1: Oke, baik. Pak Edo, Bu Sani, terima kasih banyak untuk kali ini yang sudah mampir ke RRI Semarang untuk berbincang begitu ya, peran strategis LPP TVRI dan juga RRI dalam mensukseskan Piala Dunia. Ada bola gembira, pesta bola dari pesta RRI bola. Juga ya. Ya. Informasi lengkapnya semua ada ya Bu Sani di Instagramnya TVRI Jawa Tengah. Tadi juga saya cek untuk persyaratannya semuanya lengkap di sana. Untuk pendengar dan juga teman Pro 2 bisa diakses. Terima kasih Bu Sani, Pak Edo.
3: Baik.
1: Sukses sehat selalu.
3: Amin, amin.
1: Saya sampai berjumpa di lain kesempatan.
2: Mengucapkan terima kasih buat RRI sudah mengundang kami untuk membuka ruang untuk mensosialisasikan ini.
1: Pasti.
2: Terima kasih.
3: Dan jangan lupa masih harus ditunggu, Bu.
1: Iya. Yeah.
3: Kerja bareng untuk masyarakat. Ya. Jadi ya, tunggu saja dengarkan ya. Terus informasinya.
2: Jadi ini RRI kan tempatnya sangat strategis ya. Kalau TVRI kan kantornya Pucang Gading itu di Demak. Kita juga memang akan menggelar tersebut. Dan tadi syarat yang untuk komersial yang 150 juta itu wajib memberi ruang untuk UMK tadi. Ya. Wajib memberikan ruang itu syaratnya. Kalau dia bayar 150 juta harus ada bazar gitu. Dan kami jaga nanti RRI begitu, nanti kita kerja bareng juga untuk sama-sama.
1: Dampaknya harus dirasakan UMKM setempat juga ya, Bu Sani. Dan
2: tadi seperti Pak Edo bilang peningkatan geliat ekonomi sekarang.
1: Betul. Oke, terbukti ya Pak Edo, kalau enggak salah edisi sebelumnya kan Piala Dunia RRI juga sukses full ramai ya Pak Edo.
3: Mudah-mudahan ini berulang kembali.
1: Amin.
3: Bersama TVRI
1: lagi. TVRI
2: ya.
1: Juga
2: walau
1: ya.
2: Walau efisiensi tapi kita tetap berkibar
1: untuk masyarakat pokoknya. Kita kawal terus mendengar, ini baru permulaan ya, masih ada 1 bulan ke depan dan pasca Piala Dunia. Sekali lagi terima kasih Bu Sani, Pak Edo. Kita jumpa di lain kesempatan ya. Dan demikian tadi pendengar untuk Deep Talk Piala Dunia edisi kali ini ya, bersama Ketua Tim Penyiaran dan juga Produser Siaran Pesta Bola Dunia 2026 RRI Semarang, Edo Pra, Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah, Sani Damanik, pendengar yang sudah hadir langsung di studio RRI Semarang.

saya Sitiharika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tautan lowongan kerja Lion Air Group. Pendengar, benarkah informasi ini? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja dari Lion Air Group. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Melalui akun resmi Instagram Recruitment LAG, ofisial, pendengar, diketahui pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman recruitment.lionair.co.id. ID atau melalui Linktree pendengar rekrutmen Lion Group. Demikian cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sugeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, temani Anda pendengar untuk pagi hari ini, dan seperti biasa berhubung ini hari Jumat, jam 9 sampai jam 10 ya, kita akan adakan Halo RRI. Tapi saya tidak sendirian pagi hari ini pendengar, saya sudah sangat excited ya untuk memperkenalkan lawan duet saya ini, Ganda Putra. Mendengar. Dan harusnya Anda tidak asing ya, karena ini banyak fansnya di sebelah pendengar. Itu langsung saya perkenalkan, ada Fahri Marlian.
5: Selamat siang Akil dan pendengar Pro 1 Semarang ya. Kanal informasi dan inspirasi Akil.
4: Kang Mas Mbak Yu.
5: Itu kalau saya di program sebelah ya.
4: Program sebelah ya, ya. Kalau di sini pendengar Pro 1.
5: Pendengar ya.
4: Perompanya gak bisa hilang ya.
5: Perompanya tetap gak bisa
4: tetep
5: hilang
4: ada, tapi gak apa-apa.
5: Tone suaranya ya perompat lagi ya.
4: Pokoknya kita berdua penyiar siap temani Anda untuk pagi hari ini dalam program Halo RRI ya. Jadi gimana Fahri, program Halo RRI ini sebenarnya pendengar bisa ngapain aja sih?
5: Jujur ini karena hari pertama jadi belum begitu paham sebenarnya ya. Malah harusnya Anda yang mengorientasi saya terkait dengan Halo RRI. Tapi yang jelas di program ini pendengar, Anda yang barangkali ingin bergabung nanti untuk menyampaikan berbagai permasalahan terkait dengan layanan publik, ya Gil ya, atau keluhan juga barangkali terkait dengan layanan publik.
4: Barangkali ada yang ketika berangkat ke kantor jalannya banyak yang bolong-bolong nih.
5: Aduh,
4: ya kan?
5: Itu
4: Fahri gimana dari rumah? Dari rumah sampai kantor aman jalannya?
5: Aman. Kalau untuk Pantura sekarang aman dan hampir semuanya itu sudah dicor beton. Jadi saya kira tidak ada keluhan ya.
4: Aman,
5: tapi di beberapa
4: ya?
5: Titik memang pas musim hujan kemarin ini luar biasa Gil.
4: Punggung rasanya diajak untuk ini ya, olahraga lebih ya.
5: Iya, jadi kalau naik sepeda motor tuh gak bisa yang duduk full, harus kita sambil standing dikit.
4: Oke, pendengar, itu salah satu contohnya. Misal fasilitas kesehatan di sekitar Anda pendengar ini nampaknya perlu pembenahan, boleh sampaikan saja ya. Telepon 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886. Komentarnya pendengar di aplikasi RRI Digital, kami tunggu sampai jam 10 di Halo RRI.

0: Kenapa kita harus rukun terhadap sesama makhluk hidup? Berikut penuturan Ustadz Muhtar Arifin Soleh.
1: Ya, jadi manusia itu salah satu makhluk Allah, termasuk binatang, tumbuhan, air, api, lunak, dan sebagainya. Termasuk hutan itu adalah ciptaannya Allah, makhluknya Allah. Makanya yang itu kita rukun semuanya, saling membutuhkan. Kalau misalnya kita membutuhkan kayu, membutuhkan buah-buahan, daun-daunan, bunga, dan sebagainya, ya manusia berusaha untuk bisa menumbuhkan kembali. Jadi tidak hanya nebangin hutan, tapi ada reboisasi. Kalau daerah pegunungan, lereng-lereng di tinggi akan ada hujan dan tanah longsor, ada banjir bandang. Itu akibatnya. Makanya menjaga keseimbangan lingkungan dengan baik. Jadi manusia jangan egois. Allah ciptakan manusia, hewan, tumbuhan itu berkat. Nyatanya kita makan dari tumbuhan, juga dari binatang. Ya, maka harus ya menjaga. Indonesia.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Kita masih punya waktu 30 menit kurang lebih pendengar untuk Anda bisa memberikan informasi terkait dengan keluhan pelayanan publik ya di sekitar Anda. Boleh sampaikan saja, kami akan tunggu pendengar. Kita akan jalan-jalan ke wilayah Ngalian dulu pendengar, karena kita tahu portal di kawasan Jerakah ya ini kemarin mengalami kerusakan akibat masih adanya truk yang tidak taat aturan jam operasional lintasan pendengar. Untuk mengetahui informasinya sudah bersama kami di ujung telepon reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
5: Ya, baik pendengar, insiden truk menyerudu portal pembatas kendaraan kembali terjadi di pertigaan Pasar Jerakah, Kecamatan Ngalian. Pada awal bulan, portal tersebut sebelumnya juga sempat diserudu bis, tepatnya sehari setelah pemasangan portal pada 29 April 2026 lalu. Dan untuk portal pembatas kendaraan yang diseruduk untuk terakhir kalinya itu, ini diseruduk oleh sebuah truk kontainer yang sebelumnya ini diseruduk hingga portal tersebut roboh dan sempat patah karena gesekan dengan bis pariwisata. Namun karena hasil pengelasan dinilai tidak maksimal, portal besi hancur diseruduk truk kontainer yang terjadi pada awal bulan Mei lalu. Dan truk yang menuju portal itu diketahui memang melaju dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju ke kawasan BSB. Dan Dinas Perhubungan pun juga saat ini juga telah melakukan perbaikan dengan memperkuat konstruksi portal, termasuk menambahkan elemen pengaman seperti lampu peringatan, rambu-rambu tambahan, serta rencana pemasangan CCTV dan pengeras suara sebagai bagian dari pendekatan teknologi. Dan saat ini berdasarkan data teknis di ruas Jalan Moisan di kawasan Silayur ini memiliki panjang tanjakan sekitar 649 meter dengan tingkat kelandaian mencapai 9 hingga 13,2%. Dan kondisi inilah yang dinilai memang telah melampaui ambang kelandaian kritis sehingga berpotensi menyebabkan penurunan performa kendaraan, gangguan pengereman hingga meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas bagi kendaraan berat. Dan untuk masyarakat yang melintasi di kawasan Silayur memang harus tetap berhati-hati, dan para pengendara truk bermuatan berat ini juga diharapkan untuk tertib berlalu lintas di jam-jam yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang untuk melewati jalur tersebut. Demikian Agil yang bisa saya informasikan.
4: Baik, terima kasih rekan Rahma untuk informasi yang barusan disampaikan pendengar terkait dengan portal di kawasan Jerakah ya yang mengalami kerusakan akibat masih adanya truk yang tidak taat aturan jam operasional lintasan ya. Fahri, dulu saya tuh sering sekali melalui Silayur ataupun ya, Ngalian Jerakah. Aha. Dan memang ini dulu ya sebelum ada portal, ngeri banget sih.
6: Ngerinya itu karena apakah tadi ada truk-truk
4: banyak
6: besar?
4: Benar. Truk-truk besar itu jadi apa ya? Enggak tahu wayah lah ya.
6: Enggak tahu wayah.
4: Pasti lewat di daerah sana, dan terbukti ya, saya dulu sering banget menyaksikan banyak sekali truk-truk yang mogok di tengah jalan ya, dan sebagainya. Itu memang apa ya, ngeri sih pendengar. Tapi dengan adanya portal ini diharapkan semuanya taat gitu.
6: Diharapkan ya? Begitu Agil. Tapi yang jelas tadi dengan adanya laporan dari reporter Rahma, masih ada yang kurang disiplin juga.
4: Betul, mungkin lebih ke belum mengetahui informasinya atau gimana. Ya kita harapkan lah pendengar, semoga dengan adanya kejadian beberapa bulan ataupun ini sudah menjadi PR bertahun-tahun, pemerintah kota bersama dinas bisa bahu-membahu memberikan solusi agar masyarakat di Ngalian ini aman dalam berkendara, tidak kepikiran ya. Coba deh pendengar, semisal Anda tinggal di daerah Silayur ya, Jerakah ataupun Ngalian, bisa memberikan informasinya bagaimana kondisinya sekarang ya kan. Ataupun kalau semisal Anda masih mengeluhkan ada beberapa yang kecolongan ya kan, truk-truk besar, boleh sampaikan di Halo RRI pagi hari ini.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Baik pendengar, kami masih punya satu informasi untuk Anda ya. Informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Tanjung Mas Semarang. Pendengar, di ujung telepon sudah ada Prakirawan Herbuana yang siap dengan informasinya ya. Selamat pagi rekan Herbuana.
1: Selamat pagi Mas Andi.
0: Baik, silakan untuk selengkapnya.
1: Iya. Selamat pagi para pendengar Pro 1. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Jumat 8 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Karimunjawa bagian barat dan timur. Untuk itu, masyarakat yang beraktivitas di daerah tersebut dihimbau untuk selalu waspada. Informasi selanjutnya, kami sampaikan peringatan dini bagi pesisir atau rok yang berlaku pada hari ini tanggal 8 Mei 2026. Masyarakat pesisir dihimbau selalu waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau rok yang diprediksi terjadi pada tanggal 8 Mei 2026 pada wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 12 siang WIB hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta selalu memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 8 Mei 2026 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Karimunjawa bagian barat, cuaca diprediksi berawan tebal dengan arah angin berhembus dari arah timur laut ke timur dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimunjawa bagian timur, cuaca diprediksi berawan tebal dengan arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diprediksi dalam kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diprediksi hujan ringan. Arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 6 knot. Gelombang diprediksi 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kondisi rendah. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal. Arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Untuk lokasi perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal. Arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan. Arah angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Perakiraan cuaca selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Jumat 8 Mei 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin berhembus dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 7 knot. Tinggi gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang atau 0,1 hingga 0,5 meter. Kondisi pasang surut hari ini terpantau surut minimum terjadi pada tanggal 8 Mei 2026 pukul 11 malam. Sedangkan pasang maksimum akan terjadi pada esok hari tanggal 9 Mei dengan ketinggian 0,6 meter yang akan terjadi pada pukul 7 pagi. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Selalu update informasi dari BMKG dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Herbuana untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan informasi ini pendengar sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini ya. Tapi jangan khawatir karena nanti Fahri Marlian ini masih akan temani Anda. Fahri, sapa dulu dong pendengar Pro 1. Masih menemani ya nanti ya?
2: Masih ya.
0: Sampai kapan?
2: Nanti nggak jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Iya. Terima kasih pendengar, saya Agil pamit terlebih dahulu ya, nanti gantian. Pokoknya terus bersama Pro 1 RRI Semarang, karena informasi dan lagu-lagu pilihan kami akan hadirkan.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Ajis Utama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

pendengar dan juga pemirsa program Satu RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Edisi hari Jumat kali ini 8 Mei 2026, saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda dalam rangkaian acara yang tentunya juga terus kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk siang kali ini, pendengar dan juga pemirsa Pro Satu RRI Semarang, selain Anda bisa mengikuti siaran kami melalui FM 89 MHz, ini Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis, dan tentunya Anda bisa mengikuti tonton yang Anda dengar. Jadi bukan hanya mendengarkan melalui radio saja, tetapi Anda juga bisa menyaksikan secara visual untuk siang hari ini. Dan kami bersiap untuk hadir dalam Jaksa Menyapa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar dan juga pemirsa, Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, kami akan segera perkenalkan tiga narasumber yang sudah hadir di studio program 1 RRI Semarang. Pendengar, kali ini tidak terlalu jauh dari kota Semarang, tapi menempuh perjalanan beberapa saat juga sih. Kami akan langsung bersama dengan Kejaksaan Negeri Batang. Dan bukan hanya satu, bukan hanya dua, seperti kami informasikan bahwa tiga narasumber akan siap untuk berbagi informasi siang hari ini sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akan saya perkenalkan pendengar dan juga pemirsa yang sudah hadir di studio. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Acep Fiki Rosdinar SHMH. Beliau adalah Kasih Intelijen dari Kejaksaan Negeri Batang. Pak Fiki, selamat siang.
2: Selamat siang, Bu Rosi.
1: Iya, apa kabar Bapak? Sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dari Batang jam berapa tadi, Pak?
2: Jam 9.
1: Walaupun kayaknya beda, tapi ternyata dekat. Beda wilayah, tapi ternyata dekat di hati juga ya, Pak.
2: Iya.
1: Baik, Pak Fiki.
2: Harus dekat di hati.
1: Harus dekat di hati. Iya. Baik, nanti Pak Fiki kita akan ngobrol banyak tentang topik kita untuk hari ini. Dan ada juga selain Pak Fiki, ada Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batang, ada Pak Malikul Adil SH. Pak Malikul, selamat siang.
3: Selamat siang, Ibu.
1: Iya, kabar baik, sehat, Pak.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Ini mengkoreksi ya, Kasubsi 1, Ibu.
1: Oh, Kasubsi 1.
3: Iya,
1: baik. Baik, Kasubsi 1 pada Seksi Intelijen Kejari Batang. Terima kasih koreksinya. Terima kasih, ini nanti kami sampaikan ini ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada satu lagi pendengar dan juga pemirsa. Ini ada Kasubsi Pertimbangan Hukum dari Kejaksaan Negeri Batang, Bapak Laksamana Bagas Dewandaru SHMH atau akrab disapa dengan Pak Bagas. Pak Bagas, selamat siang.
4: Selamat siang, Bu Rosi.
1: Iya, kabar baik.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat.
1: Oh, oke, baik. Dan Bapak-bapak, kita akan membahas satu topik yang hari ini juga sudah dinantikan untuk pendengar. Jadi pendengar dalam Jaksa Menyapa ini selalu mendapatkan informasi baru terkait dengan hukum agar masyarakat ini juga mengenal hukum tapi menjauhi hukuman, seperti tagline pada kejaksaan gitu ya. Oke, baik. Wan prestasi dan penipuan dalam hubungan kontrak komersil. Saya ke Pak Fiki terlebih dahulu. Pak, kenapa baik untuk siang hari ini kita coba untuk angkat topik ini ke pendengar dan juga pemirsa ini? Apakah karena ada kasus-kasus yang cukup banyak terjadi di Batang, kemudian ini juga menggugah Kejaksaan Negeri Batang untuk menyampaikan informasi yang ini, atau seperti apa, Pak Fiki?
2: Terima kasih, Bu Rosi. Sebenarnya ini adalah topik yang langka ya, yang jarang dibawakan oleh mungkin para jaksa.
1: Betul.
2: Dalam hal ini kan, karena ada perbedaan ya hakikat antara wan prestasi ya, kemudian dengan penipuan. Ada kadang ada yang samar-samar dalam posisi kasusnya gitu kan, supaya ya masyarakat lebih paham gitu kan. Apa perbedaannya antara wan prestasi atau ingkar janji dengan penipuan? Jadi itu nanti kita akan jelaskan, kita bahas dari mulai dari awal bagaimana sih perbedaannya gitu kan. Mungkin itu aja.
1: Oke, baik, langsung saja sepertinya Pak, saya juga tidak sabar untuk tahu apa sih perbedaan antara kata wan prestasi dengan penipuan. Ini mungkin secara deskripsi terlebih dahulu ini, Pak Fiki.
2: Ya, jadi kalau misalkan wan prestasi ya, apa sih bedanya antara wan prestasi dengan penipuan? Kalau wan prestasi itu biasanya istilah wan prestasi digunakan di dalam perkara perdata ya, yaitu ingkar janji ya. Sedangkan penipuan itu digunakan, istilah yang digunakan di dalam perkara pidana. Walaupun di dalam perkara perdata juga ada sih yang namanya penipuan kan, atau tipu daya gitu kan. Namun ada perbedaan gitu kan. Kalau wan prestasi itu kelalaian memenuhi janji ya, tanpa itikad yang buruk, ya kan. Intinya ketika suatu kontrak ya dilaksanakan, itikadnya udah baik gitu kan. Itikadnya udah baik. Namun ternyata di tengah jalan dalam pelaksanaan kontrak, ya kan, ternyata ada hal-hal tertentu, misalkan kondisi kondisi perusahaan atau bisnis yang macet atau ada yang hal-hal yang lain,
1: sehingga intinya tidak bisa memenuhi,
2: tidak memenuhi ya, untuk memenuhi prestasi gitu kan. Sedangkan kalau penipuan itu kan, itu bedanya dia udah ada itikad buruk dari awal.
1: Baik.
2: Jadi ada telah di, dan itu dia dilaksanakan dengan sadar gitu kan. Dia dia secara sadar atau willen and meten melanggar akan melakukan suatu perbuatan gitu kan. Jadi dari awal udah ada kesengajaan sebenarnya. Itu aja sih perbedaannya. Tapi di dalam prosesnya kita harus mencermati bagaimana kasus posisinya gitu kan. Karena saking sangat tipisnya, apalagi dalam keadaannya sekarang yang kasus-kasus yang tertentu itu, kita harus pahami, kita harus cermati lebih dalam gitu kan. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengatakan, oh ini ternyata wan prestasi. Padahal dari awal kita harus
1: sudah
2: tahu,
1: sudah ada niatan misalnya gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, berarti itu artinya memang bergantung juga pada proses penyidikan atau bagaimana itu Pak? Atau ada proses-proses yang mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan kalau misalnya ada aduan gitu ya tentang wan prestasi atau tentang penipuan ini, yang membedakan itu ada di tahap mananya ini?
2: Ah, yang membedakan antara wan prestasi dengan penipuan itu adalah biasanya di tempus delicti. Jadi tempus delicti itu adalah waktu kejadian. Ketika sebelum dilakukan suatu kontrak udah ada itikad yang tidak baik gitu kan, atau ada suatu keadaan palsu ya, keadaan palsu terkait dengan suatu produk, ada kemudian ada rangkaian bohong sebelum melaksanakan perjanjian atau sebelum perjanjian itu ditandatangani gitu kan, suatu kontrak ditandatangani, itu biasanya adalah penipuan.
1: Jadi baik
2: dijelaskan bahwa itu ada kejadian ya, niat dari awal itu ada mens rea ya, niat jahat ya, yang membedakan antara wan prestasi dengan penipuan. Jadi ada konsep di sini, penerapan konsep ante factum dengan post factum. Jadi ante factum itu menitik beratkan pada kondisi sebelum perjanjian dibuat. Apakah itu ada itikad baik atau itikad buruk. Nah, jadi di situ biasanya dari awal ya, sebelum ada perjanjian dibuat, ada unsur kebohongan atau tipu daya atau keadaan palsu, kemudian rangkaian bohong. Jadi sedangkan ya di dalam post factum ya, post factum itu melihat perilaku setelah perjanjian. Setelah perjanjian itu berjalan. Jadi intinya setelah ditandatangani suatu perjanjian atau setelah disepakati, ternyata ada keterlambatan atau ada ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban atau memenuhi prestasi. Tapi itu keadaan-keadaan itu bukan diserapkan bukan disebabkan oleh dirinya. Tapi karena keadaan
1: yang memaksa ya, gitu
2: yang
1: ya
2: memaksa,
1: Pak. Baik. Pak Fiki ditahan dulu, ini saya akan beralih ke Pak Malikul terlebih dahulu sebelum nanti saya juga ke Pak Bagas. Pak Malikul, kalau di Batang gitu ya, apakah kasus terkait dengan wan prestasi, terkait dengan penipuan itu juga punya angka yang tinggi, Pak? Bagaimana kondisi yang ada di Batang?
3: Kalau untuk perkara atau kasus tentang penipuan wan prestasi, kita kan lebih mengenanya ke area penipuan ya, karena dalam bidang tindak pidana umum, jadi masuknya ke ranah penipuan dalam bidang tindak pidana umum, ranah pidana umum. Saya kira untuk perkara penipuan sendiri di Batang ya tidak terlalu marak, tapi ada beberapa yang berkaitan dengan penipuan-penipuan tersendiri. Seperti kemarin ada apa namanya, penipuan HP iPhone 16 Sixpos yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batang, itu sudah masuk dalam pasal yang baru, pasal KUHP yang baru 492. Ya, tentang itu ada beberapa yang sudah masuk di tindak pidana umum Kejari Batang. Tapi kalau untuk wan prestasi sendiri ini kan kaitannya dengan perdata, jadi ranah hukumnya itu pada publik, ranah hukumnya kepada Pengadilan Negeri Batang. Yang kami tahu di Kejari Batang untuk penipuan memang sudah mulai ada beberapa perkara yang masuk ke ranah tindak pidana umum seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian kalau kaitannya dengan hubungan hukum kontraktual ini, Pak, mungkin bisa disampaikan juga ini. Mungkin kan masyarakat tidak terlalu familiar dengan istilah ini, tetapi sebetulnya mungkin ini tuh dekat sekali dengan contoh real gitu ya, contoh nyata. Nanti Pak Malikul mohon berkenan nanti Pak Bagas juga bisa melengkapi gitu ya, terkait dengan hubungan hukum kontraktual. Sebetulnya itu tuh bisa ada di mana? Karena hukum kontraktual itu kalau di masyarakat mungkin adalah sewa menyewa, jual beli gitu. Apakah memang itu atau ada contoh-contoh real lainnya ini Pak Malikul?
3: Ya, kalau hubungan kontraktual itu akan melahirkan hak dan kewajiban diantaranya para pihak. Ini kaitannya dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh suatu pihak, baik pihak debitur maupun kreditur. Dalam pelaksanaan hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, fair dan proporsional sesuai tujuan hukum, yaitu tercapai keadilan. Suatu hubungan hukum kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang bersifat negatif merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan.
1: Mm-hmm.
3: Prinsip yang terkandung dalam hukuman kontraktual yaitu adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak atau perjanjian itu sendiri, dipenuhinya kewajiban-kewajiban kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana, aturan hukum mewajibkan untuk

0: boleh, pendengar ya, lebih enak.
1: Betul,
0: jadi,
1: iya.
0: Jadi memang mungkin di Batang ini sudah banyak perkara ya, Bu Rosi ya. Jadi berapa perkara sudah saya tangani juga. Jadi contoh nyatanya adalah contoh kita sebut A, terdakwa A. Terdakwa A ini dia menjaminkan sebuah mungkin BPKB kepada finance, biasanya seperti itu.
1: Okay,
0: ya.
1: Baik.
0: Nah, menjaminkan sebuah BPKB kepada finance. Nah, sudah nih cair nih
1: uangnya
0: ini cair.
1: Dapet
0: iya,
1: nih.
0: Sudah tanda tangan kontrak dan lain-lain itu kan adalah hubungan prestasi, berarti kan maksudnya adanya kontrak berarti. Nah, seharusnya kalau debitur lalai untuk tidak membayar, berarti kan itu maksudnya uang prestasi kan, seperti itu harusnya.
1: Debitur lalai, tidak membayar.
0: Nah, tetapi itu pun bisa menjadi sebuah penipuan.
1: Jika
0: ternyata dari awal niatan debitur itu barang ini didapat, BPKB ini didapat, atau mobil ini didapat, atau motor lah, itu dari hasil pencurian.
1: Ada faktor kesengajaan sedari awal,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Jadi ada niat buruk dari debitur. Ternyata ini loh, ini tuh bukan barang saya. Karena kan BPKB itu kan buku ya, semacam buku. Jadi kan lebih mudah untuk berpindahkan tangan. Nah, itulah jadi mens reanya. Jadi niatnya dari awal itu seperti apa? Bahkan niat mungkin dari finance mungkin melihatnya ini adalah kontrak, tetapi bisa jadi ranah kepenipuan dari finance bisa melaporkan kepada debitur seperti itu.
1: Oke, itu kan kaitannya dengan barang ya,
0: barang.
1: Pak Bagas. Ada tidak Pak contoh kasus yang misalnya jasa gitu, jasa one prestasi atau mungkin penipuan dari jasa, kan sekarang ini banyak kasus-kasus yang misalnya wedding organizer gitu ya Pak. Itu kan masuknya dalam ranah jasa. Apakah ini bisa dikategorikan juga? Bisa one prestasi, bisa penipuan, ataukah bagaimana ini Pak? Sama juga?
0: Sama juga. Jadi ada mungkin beberapa perkara yang viral ya dulu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi
1: itu
0: sudah DP, ternyata pada hari-hanya tidak dipenuhi lah
1: betul,
0: bahasanya. Ternyata diselidiki itu PT-nya atau WO-nya, mohon maaf, bodong.
1: Nah iya itu,
0: atau ternyata
1: yang viral di medsos ya
0: medsos,
1: Pak? Iya
0: betul. Jadi tidak dipenuhi, ternyata memang ada kesengajaan uang itu dipakai untuk foya-foya dari pemilik WO, kan seperti itu, Rosi.
1: Okay. Jadi sama, sebetulnya tidak ada batasan antara barang dan jasa itu, enggak. Yang penting adalah ada hubungan kontraktual itu tadi ya, kontrak hukum itu ya.
0: Betul.
1: Baik. Pak Vicky, Pak Maliko, dan juga Pak Bagas, ditahan dulu. Saya hanya butuh waktu sebentar aja untuk mengingatkan ke pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh, silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Aplikasi RRI Digital bisa Anda gunakan ya pendengar, dan di sana ada kolom live chat. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, ini boleh banget untuk bisa diketikkan di sana. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Vicky, Pak Malikul dan juga Pak Bagas untuk bisa ditanggapi terkait dengan topik kita hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Anda masih bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa untuk edisi Jumat kali ini. Dan kami juga masih bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio program 1 RRI Semarang. Kita masih bahas tentang wan prestasi dan penipuan dalam hubungan kontrak komersil. Ini ada Pak Vicky, ada Pak Malikul, dan juga ada Pak Bagas yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda. 0248316686 atau di 0816666886. Pak Vicky, Pak Bagas, dan juga Pak Malikul, sudah ada telepon yang masuk. Kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Oh, apakah terputus? Halo, selamat siang. Oh, terputus ya. Oke, baik. Mohon maaf, ini mungkin bisa telepon kembali ya ke 0248316686, atau kalau Anda bisa menggunakan WhatsApp, telepon WhatsApp ini juga boleh, silakan di 0816666886. Oke, coba akan saya langsung angkat ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rosi.
0: Selamat siang, Pak Suyarto yang ada di Semarang ya. Silakan.
1: Selamat siang Bapak-bapak narasumber di studio bersatu. Sehat semua ya Bapak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Selamat siang Pak. Fresh amin, semua amin. Ini Pak.
1: Ya, amin. Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, saya baru tahu ini Bapak masalah. Kita kan sebagai pendengar, bagaimanapun juga nama dialog interaktif ini kan, apalagi Jaksa Menyapa ini baru tahu bahwa implementasi dan penipuan dalam hubungan kontrak komersial. Tadi Bapak mengatakan bahwa yang saya dengar dan tujuannya penipuan bertujuan menyerahkan barang atau hutang dengan tipu daya kan gitu Bapak J.
0: Artinya, salah satu contohnya tadi ya Pak. Oke.
1: Okay. Ya, penting untuk membedakan keduanya agar perkara perdata tidak salah dipidanakan. Nah, jika ketidakmampuan memenuhi kontrak diawali dengan kebohongan, itu kan cenderung penipuan. Nah, pertanyaan saya gini Bapak, apa yang dimaksud dengan
0: wan prestasi? Halo.
1: 1457 KUHP berdasar tentang apa, dan wan prestasi itu ada berapa saja? Matur nuwun, mohon pencerahannya.
0: Oh, maksudnya jenis-jenisnya wan prestasi gitu kah? Oke, tadi disebutkan juga KUHP-nya juga. Waduh, ini kayaknya udah baca juga ini ya Pak. Terima kasih, nanti dijawab Pak Vicky dulu mungkin ya Pak, untuk menanggapi Pak Suyarto. Jadi beliau menyampaikan sebetulnya baru tahu juga kalau wan prestasi, penipuan itu juga bisa masuknya ke perdata, tapi juga bisa masuk ke pidana gitu tadi disebutkan. Terus itu tadi Pak, terkait dengan hal-hal yang ditanya kan Pak Suyarto, silakan ini mungkin Pak Vicky dulu ya, silakan.
3: Baik. Kalau di dalam KUHP ya, itu di pasal 492 ya, yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, itu kan ada unsur-unsur delik ya di dalam pasal tersebut. Ya, di unsur deliknya seperti ini, setiap orang yang dengan sengaja, dengan maksud ya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan sesuatu barang atau memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang, dipidana dengan penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda atau pidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah. Nah, dari awal di dalam penipuan itu kan tindak pidana penipuan itu tujuannya itu untuk menguntungkan diri sendiri ya kan, atau orang lain ya secara melawan hukum. Jadi intinya dari awal dia udah menginsafi ya, niatnya itu udah tidak baik gitu kan. Nah, apakah itu pakai nama palsu atau kedudukan palsu atau keadaan palsu ya. Jadi ini kita dicermati ya. Dalam ini dalam hal jasa ataupun suatu produk ya. Atau misalnya produk itu ternyata enggak ada, ya kan?
0: Fiktif.
3: Fiktif. Iya. Hmm. Tapi buat surat perjanjian dari awalnya sudah
0: berniat
3: gitu ya. Untuk itu kan. Ya ini lebih ke ranah penipuan. Nah, sedangkan di dalam one prestasi kita kan harus lihat dulu. Lihat dulu di mana dasarnya kan. Di dalam pasal ya 1320 ya KUH Perdata, 1320 KUH Perdata. Ini kan kita harus lihat dulu syarat sah suatu kontrak ya. Jadi syarat sah suatu kontrak itu ada 4. Yaitu sepakat orang yang sepakat mereka ya, para pihak ya, mm-hmm. yang mengikatkan diri ya. Kemudian kecakapan untuk membuat kontrak. Jadi orang ini harus cakap ya minimal 18 tahun, Bu.
0: 18 tahun.
3: 18 tahun. Mm-hmm. Ya, kalau 17 tahun dia enggak cakap, itu dalam artian dia harus dalam pengampuan atau kuratel dia, mm-hmm. kuratel. Kemudian ada suatu hal tertentu. Jadi ada suatu objek yang diperjanjikan di situ kan, mm-hmm. apakah itu barang atau jasa. Kemudian ada suatu sebab yang diperbolehkan atau suatu sebab yang halal gitu kan di situ. Apakah tapi ya suatu sebab yang halal ini kan dia harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mm-hmm. tidak bertentangan dengan asusila, tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, okay. seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Baik. Pak Bagas, mungkin ada yang ingin ditambahkan untuk Pak Suyarto, termasuk juga mungkin agak disinggung terkait dengan sahnya atau keabsahan dari sebuah kontrak komersial itu apa sih Pak? Kalau tadi kan syaratnya kan misalnya tidak dalam usia anak-anak gitu misalnya ya, sudah dewasa, kemudian juga tidak fiktif dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang kontrak komersial juga, absahnya, sahnya dalam sebuah kontrak komersial itu sebetulnya apa Pak Bagas? Mungkin ada hal-hal lain juga yang ingin ditambahkan untuk Pak Suyarto yang dari Semarang, silakan.
2: Oke, baik. Jadi secara 1320 KUH Perdata itu memang syarat sah perjanjian itu memang tadi sudah disebutkan 4. Jadi empat itu mutlak sebenarnya.
0: Harus, nggak boleh iya, enggak gitu harus, ya.
2: Terus tadi mungkin sedikit saya menambahkan juga terkait tadi kan ada pertanyaan saya dengar itu jenis-jenis one prestasi ya tadi.
0: Betul.
2: Nah
0: iya.
2: Jenis-jenis one prestasi sendiri mungkin secara umum saya gambarkan saja itu ada 4.
0: Oh, okay.
2: Itu yang pertama tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Itu jenisnya. Jadi contohnya
0: sedari awal gitu ya.
2: Pihak yang berjanji sama sekali tidak memenuhi kewajibannya. Contoh sudah menerima pembayaran nih. Mungkin jual beli sudah beli ke B, ternyata B tidak mengirimkan barang sama sekali.
0: Wow,
2: gitu.
0: Udah dari awal nih ya. Enggak ada sama sekali. Oke. Okay.
2: Terus yang kedua itu melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Nah, jadi kewajiban ini dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjiannya. Contoh, perjanjiannya mungkin gampangnya saya mau beli kepada Pak Malikel ini beras premium, ya kan, premium harga 50.000, saya sudah bayar. Nah, ternyata itu sudah ditentukan dalam perjanjian ini speknya berasnya premium. Mungkin merek A, misalnya ternyata Pak Malikel mengirimkan ke saya dikirim kualitas rendah merek B. Nah, itu bisa kedua itu maksudnya melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya. Nah, terus yang ketiga yaitu terlambat melaksanakan prestasi.
0: Oh, waktunya.
2: Nah, waktu. Jadi kontraktor terlambat, contohnya kontraktor terlambat menyelesaikan proyek dari tenggang kontrak. Itu kan pasti biasanya nanti ada denda-denda juga dan lain-lain. Itu salah satu contoh one prestasi.
0: Nah, yang keempat, yang terakhir?
2: Terakhir yaitu melakukan sesuatu yang dilarang menurut perjanjian.
0: Gitu.
2: Jadi gampangnya ini gampangnya biasanya sering terjadi di sewa-menyewa rumah. Jadi semisal saya mau ngontrak rumahnya Pak Malikul atau Pak Vicky ini. Nah, di dalam perjanjian itu ternyata disepakati bahwa tidak boleh ini ada perubahan ini. Semisalnya mungkin dibangun ulang, jadi tingkat 2 atau mungkin di jebol untuk tembok sini. Nah, yeah, itu tidak boleh sebenarnya. Mm-hmm. Jadi itu salah satu wan prestasi.
0: Oke. Okay. Jadi empat jenis wan prestasi, yang pertama tidak melaksanakan prestasi gitu ya sama sekali. Ya. Yang keduanya adalah tidak semestinya. Betul. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu, dan yang keempat adalah yang dilarang malah justru dilakukan. Betul, gitu ya. Oke. Okay. Saya kayak belajar beneran ini ya, pendengar, dapat SKS banget ini dari beliau-beliau ini ya. Berapa SKS ini. Oke, okay, baik. Itu jadi jenis-jenisnya wan prestasi. Oke, okay, saya ke Pak Malikul ini. Pak Malikul, ini mungkin kan masyarakat juga yang erat kaitannya ini ada yang sudah berkirim WhatsApp. Jadi ini tuh memang mudah sekali ditemui di masyarakat ini ya. Saya akan bacakan ini dari Iman yang ada di Ambarawa. Mau tanya, kalau seorang A pinjam uang kepada B sebesar 100 juta dengan janji akan mengembalikan dalam waktu 3 bulan, tapi setelah jatuh tempo A belum mampu membayar karena usahanya bangkrut, itu masuknya A itu wan prestasi atau penipuan?
4: Itu secara sederhana maksudnya dalam wan prestasi.
0: Wan prestasi.
4: Karena adanya faktor yang tidak diduga.
0: Karena bahwa usahanya bangkrut.
4: Okay. Jadi bukan dari awal ada niat buruk untuk tidak mengembalikan utang tersebut. Mm-mm. Jadi itu maksudnya dalam wan prestasi kategorinya.
0: Oke, okay, Pak Malikul, kalau wan prestasi dalam hukum di Indonesia, kemudian apa sanksi yang akan diperoleh kalau memang kasusnya demikian gitu ya? Misalnya seharusnya membayar tapi betul-betul tidak bisa membayar karena usahanya bangkrut itu tadi. Ada tidak upaya-upaya hukum yang kemudian akan menjerat si wan prestasi apa namanya ya?
3: Debitur.
0: Si wan prestasi, baik. Debitur ini, silakan.
4: Ya. Jadi dalam perkara perdata terhadap debitur tersebut dapat dilakukan gugatan perdata oleh kreditor.
0: Okay.
4: Iya. Mm-hmm. Untuk itu dilakukan sanksi ya secara perdata aja gitu.
0: Mm-hmm. Ya, mungkin
3: bisa. Atau di ini sita jaminan.
0: Oh, sita jaminan.
3: Biasanya ada jaminannya kan.
0: Oh.
3: Kalau ada jaminan.
0: Kalau tidak ada, Pak Fikir.
3: Kalau tidak ada, masih ini bangkrut tapi dia punya aset.
0: Oh, bisa ya, bisa. Berarti aset itu ya.
3: Misalkan rumah,
0: kendaraan gitu bisa ya.
3: Kendaraan bisa, tapi tetap harus dilakukan mekanisme melalui gugatan perdata.
0: Karena itu tetap ada masuk kewajiban ya, berarti masuk. Ya laporannya. Ya. Oke, baik. Mungkin Pak Bagas ada yang mau ditambahkan seandainya sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan misalnya, enggak pakai laporan secara perdata. Itu ada penguatan lain-lain enggak, Pak? Misalnya pakai materai, pakai di notaris misalnya gitu.
2: Oke, baik. Jadi kita balik lagi nanti kalau seperti itu. Alat bukti perdata itu kan paling pertama adalah surat keabsahannya. Nah, keabsahan surat itu kalau tadi di notaris contoh ya, di notaris itu kan berarti menjadi alat bukti baru. Nah, jadi kan otentik itu, akta notaris itu kan akta otentik ya. Nah, jadi malah paling kuat adalah kalau semisalnya tadi Pak Iman ya tadi ya, itu ya udah kita selesaikan secara kekeluargaan saja kalau gitu.
0: Yeah.
2: Tetapi kita buatkan perjanjian nanti di hadapan notaris. Nah, seperti itu bisa gitu.
0: Okay.
2: Jadi nanti kalau semisalnya memang tidak membayar lagi ya, suka tidak suka tetap harus dilakukan gugatan perdata. Nggih, karena kan dari awal tadi saya lihat tidak ada niatan atau mens rea.
0: Sebetulnya maunya ya tetap bayar gitu ya. Betul. Hanya saja usahanya bangkrut itu.
2: Betul.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya untuk Pak Iman yang ada di Ambarawa. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Saya hanya jeda sedikit saja sebelum nanti saya akan lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita siang hari ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: Mendengar dan juga pemirsa, kenapa jedanya tipis-tipis banget? Iya, nggak apa-apa, karena semakin kita banyak memberikan informasi kepada pendengar, mumpung kita ketemu beliaunya itu bukan hanya satu, tapi ada tiga yang saling melengkapi informasi untuk siang hari ini. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kita di 0248316686 atau di 0816666886. Wan prestasi dan penipuan dalam hubungan kontrak komersial, dan kami masih bersama dengan tiga narasumber dari Kejaksaan Negeri Batang. Ini ada Pak Vicky, ada Pak Malikul, dan juga ada Pak Bagas ya, yang siap menjawab pertanyaan Anda. Sudah ada yang bergabung kembali bersama dengan kita di sini, sayangnya tidak menyebutkan nama. Ini dari 081-3257 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau sudah aset disita, itu masuknya kemana? Apakah bisa sepenuhnya masuk kepada korban yang memang sudah melaporkan secara perdata? Oh, baik-baik. Berarti beliau ini sepertinya menyimak sedari awal perbincangan kita, yeah. Pak Vicky, Pak Bagas, dan juga Pak Malikul. Tadi kan memang ada salah satu, kalau misalnya tidak bisa membayar, itu kemudian bagaimana? Usahanya bangkrut gitu. Mm-hmm. Ada salah satunya dengan sita aset.
1: Yeah.
0: Nah, kalau sudah sita aset, itu perhitungannya mungkin bagaimana? Apakah bisa masuk sepenuhnya kepada debitur ini atau bagaimana nih? Mungkin Pak Vicky dulu, nanti ditambahkan Pak Malikul dan Pak Bagas, silakan.
2: Itu di dalam kontrak kita lihat dulu kontraknya. Pertama, apakah dalam suatu kontrak itu ada jaminan atau enggak. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak ada jaminan gitu kan. Namun demikian kan gini, kita harus lihat kemampuan masing-masing kan. Ini para pihak ini kan harusnya dari awal udah ibaratnya mengetahui nih backgroundnya apa sih orang debiturnya ini.
0: Ya,
2: sehingga melakukan suatu perjanjian gitu kan. Nah, kalau yang itu ada jaminan kan, itu jelas berarti kan bisa melakukan suatu gugatan perdata, dan itu jaminan itu bisa dilakukan sebagai apa ya, di dalam gugatannya nanti masukkan asetnya itu sebagai jaminan, ya kan, jaminan, sehingga ketika ternyata si debitur itu tidak bisa membayar itu kan, makanya aset yang dijaminkan itu bisa dilakukan sita eksekusi, ya kan. Nanti apabila perkara itu putus, ternyata dimenangkan oleh kreditur, maka kreditur bisa melakukan unmanning kepada pengadilan ya. Nanti ada unmanning lagi. Nanti bisa dilakukan eksekusi, tapi dengan syarat bahwa eksekusi terhadap jaminan itu ya, contoh rumah,
0: yeah,
2: itu harus dalam keadaan clean and clear, intinya harus emang kosong.
0: Waduh, gitu kan. Agak deg-degan juga. Jadi yeah, kalau punya kontrak itu juga harus tahu betul latar belakangnya.
2: Betul.
0: Itu yeah, memang harus sangat berhati-hati ya.
2: Berhati-hati. Waduh. Karena itu yeah, tipis yeah, yeah, tadi. Antara yang nipu kan banyak yeah, nih modisnya kan.
0: Jangan-jangan ini yang terjadi di masyarakat itu juga sebetulnya kasusnya jauh lebih banyak, hanya saja tidak melapor. Mungkin gitu Pak Bagas.
3: Benar-benar.
0: Iya, kayak
3: kelihatannya
0: iya.
3: Iya.
0: Kalau memang sudah begini tadi yang diceritakan Pak Vicky, sepertinya bisa jadi itu adalah semacam fenomena gunung es yang mungkin tercatatnya di kejaksaan gitu ya, hanya sekian, tapi sebetulnya yang terjadi di masyarakat banyak. Gimana nih Pak?
2: Ya, lebih kompleks sebenarnya.
0: Lebih kompleks
2: ya, masyarakat. Karena semakin kesini orang semakin paham, kemudian lihat situasi, lihat kondisi, kemudian dengan modus-modus tertentu yang menggunakan IT atau apa. Jadi masyarakat emang harus banyak berhati-hati gitu kan.
0: Oh, iya, iya.
2: Apalagi ada sesuatu yang menurut ada seseorang, misalnya satu pihak dari, misalkan biasanya yang dari satu pihak itu dia tahu bahwa dia nggak punya produk, tapi menawarkan suatu produk. Kemudian dengan perjanjian bla bla bla, akhirnya keluarlah uangan dari ini perjanjian. Aduh, iya. Ternyata dari awal cuman misalkan dibayar misalkan 5 bulan. Selebihnya emang dia udah bisa menghitung ini 5 bulan ini paling misalkan investasi 1 miliar misalkan. dengan ini 10%. Misalnya kali 10% kan misalnya 500, ya 1 miliar berarti 100 juta. Dibayarlah misalnya 100 juta, 500. Ya 500 juta yang dibawa kabur.
0: Iya. Haduhnya sampai dari hati ya, Pak. Haduh gitu ya. Oke. Mungkin Pak Malikul ada yang ingin ditambahkan, Pak Bagas ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan Pak Vicky, pertanyaan dari 081-3257 sekian-sekian ini. Cukup ya? Oke, baik. Pak, kalau cukup saya gantian yang melanjutkan Pak Vicky. Pak, itu tadi saya kan juga dari penjelasan Pak Vicky itu kan ada mungkin yang terjadi di masyarakat itu jauh lebih banyak ini ya. Kemudian ini mungkin saya ke Pak Malikul dan juga Pak Bagas. Ada kasus-kasus yang kita mau ambil rumah misalnya, kita ambil rumah, ternyata sudah DP segala macam, tiba-tiba tanah yang dijanjikan, hunian yang katanya udaranya seger, akan dibangun dengan spek bla bla bla bla bla, nggak ada Pak gitu. Ini kemudian kan ada banyak di masyarakat yang begitu ya, ini teman-teman mungkin juga banyak yang kejadian juga ini mungkin bisa dijelaskan juga ini, silakan. Mungkin Pak Maliku, Pak Bagas, silakan nanti ditambahkan juga oleh Pak Vicky mungkin.
3: Oke, baik. Jadi terima kasih Bu Rosi, pertanyaannya ini menarik ini sebenarnya. Jadi itu ada dua jalur ya kalau saya lihat tadi ya. Jadi nanti dari misalnya mungkin itu terjadi di masyarakat ya, itu pertama bisa dilakukan gugatan perdata.
0: Walaupun jadi, ya memang satu orang boleh ya?
3: Boleh.
0: Oh, bisa, boleh ya.
3: Gugatan perdata berarti nanti untuk memintanya yaitu ganti kerugian atau mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Nah, tetapi kalau mau diranahkan ke penipuan itu sebenarnya bisa saja ya diranahkan ke penipuan juga, karena kan objek dari niatan dari awalnya itu emang ini loh, aku tuh berbohong. Intinya ada
0: indikasinya udah jelas
3: sudah
0: gitu.
3: Jelas banget ya.
0: Udah jelas banget kalau itu ya.
3: Tetapi kan kalau dalam nanti segi pemidanaan, kita hanya mempidanakan seseorang, bukan untuk menuntut ganti kerugian. Jadi semisal saya melaporkan Pak Malikul semisalnya mungkin contoh kasusnya ya kan.
0: Jangan dilaporin beneran tapi
3: iya,
0: ya Pak.
3: Ini cuma bercanda ya, contoh. Nah, Pak Malikul mungkin terkait ini kalau kepemidanaan berarti Pak Malikul mengganti dengan pidana badan penjara gitu. Tetapi kalau gugatan perdata berarti Pak Malikul harus membayar ganti kerugian yang sudah saya keluarkan gitu. Jadi monggo, itu ada dua alternatif jalan itu.
0: Biasanya prosesnya itu berarti biasanya ke perdata dulu ya, Pak Malikul?
1: Jadi gini, saya kira itu bisa dilaporkan dalam pertama itu penipuan dalam ranah pidana dulu.
0: Pidana dulu malah ya?
1: Malah bisa.
0: Oh.
1: Dari pidana dulu, nanti setelah ada proses rangkaian pidana sampai selesai putusan, jadi ada putusan yang menjadi dasar tersebut untuk dilakukan gugatan perdata terhadap perkara tersebut, kasusnya itu. Setelah dapatnya putusan pidana, dibawa ke ranah perdata dengan mengajukan gugatan perdata seperti itu.
0: Baik Pak Vicky, ada yang ingin ditambahkan silakan.
2: Lah dari perkara pidana itu bisa jadikan ya misalkan putusan. Putusan pidananya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti juga. Gitu kan. Jadi untuk memperkuat gitu kan, untuk memperkuat.
0: Saling melengkapi sebenarnya ya.
2: Kemudian saya tambahkan lagi kan.
0: Boleh.
2: Ini untuk masyarakat ya, karena sekarang ini kan gini. Hunian itu kan, rumah itu kan kadang penting ya. Apalagi yang bagi
0: penting
2: masyarakat
0: banget, Pak.
2: Yang baru nikah yang ini kan pengennya kan punya rumah.
0: Iya,
2: kan.
0: Betul.
2: Kadang ada suatu seorang ya developer yang menawarkan suatu rumah ya dengan hunian bla bla bla bla yang asli yang inilah. Oke, di DP. Ternyata enggak ada, tanahnya pun enggak ada ya. Isinya barangnya enggak ada sama sekali. Dan itu emang itu udah kategori penipuan. Pure itu penipuan. Tapi ada juga ini kejadian nyata ya. Ada teman saya ya ngambil perumahan ya, perumahan. Ya selama taruhlah 15 tahun ya kan. Setelah lunas ternyata sertifikatnya enggak ada, sertifikat rumah itu.
0: Oke.
2: Udah ini baru diketahui setelah lunas. Mm-hmm. Ya kan? Ya kan kita selaku misalkan yang teman saya selaku klien ya debitur ya, para mm-hmm. pihak ya yang mm-hmm. yang mengambil itu rumah. Mm-hmm. Itu kan merasa dirugikan. Nah, yeah. Jadi terkait dengan ini agar masyarakat mencermati dalam hal itu seseorang mengambil rumah ya mm-hmm. perumahan walaupun ya DP-nya ya untuk selama dalam waktu yang lama gitu kan, kita harus pastikan dulu alas hak tanah itu udah clean and clear atau belum yeah. atau masih dalam sengketa, karena banyak loh mm-hmm. developer yang telah membangun di dalam tanah, alas hak tanah itu masih dalam sengketa sehingga mm-hmm. nanti itu merugikan.
0: Iya.
2: Ya, orang
0: udah jalan sekian itu, lama.
2: Udah jalan sekian lama, udah gitu lunas ya. Ternyata enggak punya sertifikat.
0: Tapi enggak ada yang mending sih ya, Pak. Sedari nah, awal kemudian iya. tanahnya enggak ada ya kita rugi. Kalau sudah berjalan sekian belas tahun tiba-tiba sertifikatnya enggak ada atau gak dalam ada. Sengketa juga rugi juga ya.
2: Mungkin ya uh-huh. tanahnya ada tapi bukan dalam bentuk sertifikat.
0: Iya.
2: Misalkan letter C atau iya. apa masih girik gitu kan belum dibagi gitu. Aduh. Kan ternyata ada yang mengakui ahli waris ternyata itu tanah punya keluarga kami gitu kan atau bahkan yang udah sertifikat pun masih ada berpotensi untuk melakukan berpotensi diakui pemilikannya oleh orang lain.
0: Oh, okay.
2: Itu makanya kita
0: baik.
2: Ya harus lebih pintar-pintar sekarang ini.
0: Iya, karena ini memang kisah nyata ya Pak. Bahkan teman ya. Pak Vicky, teman saya itu juga sudah masuk mungkin puluhan juta, tapi habis itu
2: ratusan
0: juga
2: juta, Bu.
0: Ratusan juta.
2: Ratusan juta.
0: Kalau temannya Pak Vicky ratusan, kalau saya cukup puluhan aja ya. Oke, okay, baik. Pak, ini sudah waktunya di menit-menit akhir, tapi ada pertanyaan lagi yang harus saya bacakan. Kali ini ada dari Bagus yang ada di Limpung mau tanya. Misalnya, ini misalnya Rifan menjual tanah, ada namanya ya. Misalnya Rifan menjual tanah kepada Adil dan menjanjikan sertifikat akan selesai dalam 2 bulan. Ternyata sertifikat tidak kunjung selesai karena masih dalam proses sengketa keluarga. Apakah ini termasuk dalam wan prestasi atau penipuan? Oke. Okay. Silakan ini.
2: Tipis-tipis ini.
0: Tipis-tipis, tipis-tipis.
2: Mm-hmm. Ini terkait apa?
0: Jadi menjual tanah, mm-hmm. Menjanjikan sertifikatnya tuh selesai 2 bulan. Tapi dalam 2 bulan itu sertifikatnya tidak kunjung selesai dan masih dalam proses sengketa keluarga.
2: Nah, keluarga. Ini harus diperdalam dulu. Uh-huh. Ya dari pertanyaan itu, apakah objek tanah itu, mm-hmm. alas haknya itu emang benar punya yang bersangkutan atau punya orang lain?
0: Waduh.
2: Nah, ini juga pertanyaannya.
0: Ya? Itu juga.
2: Jadi saya enggak bisa berani menjawab karena gini, itu harus jelas dulu tanah ini milik siapa dulu alas haknya. Mm-hmm. Apakah kalau punya orang lain ya jelas itu penipuan, tapi uh-huh. kalau misalkan punya yang bersangkutan. Uh-huh. Tapi ternyata masih ada sengketa dengan yang lain, ya clearkan dulu. Makanya saya bilang kalau alas hak tanah itu harus clean and clear dulu.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Gitu ya. Jadi itu. Masuknya kalau pertanyaannya wan prestasi atau penipuan, Pak Bagas, ini masuknya apa Pak Bagas?
3: Waduh, ini
2: kalau misalkan tanah itu punya orang lain ya?
3: Iya, itu jelas. Itu punya orang lain jelas. Tapi kalau mungkin biasanya kan belum bagi waris atau masih
0: gitu ya.
3: Ya tetap sih. Sengketa-sengketa lah antara rebutan waris itu sebenarnya masih wan prestasi sih Bu sebenarnya.
0: Oh gitu, gitu ya. Tapi kalau wan prestasi dengan penipuan itu kalau dari sisi hukum itu lebih berat penipuan pastinya ya Pak?
1: Jelas.
0: Jelas ya?
1: Karena penipuan itu dalam maksudnya kerana hukum pidana.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: pemidananya penjara. Tapi uh-huh. kalau untuk wan prestasi gugatan uh-huh. perdata uh-huh. Pengembalian ganti rugi maupun pengembalian prestasi dan sebagainya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Plus minus lah.
0: Semua. Plus. jangan dilakukan semuanya tapi ya Pak.
3: Betul.
2: Dalam artian gini, ketika dalam perkara pidana, jadi yang bersangkutan, udahlah, saya masuk penjara aja misalnya 5 tahun.
0: Iya saya nggak bisa.
2: Jadi yang itu nggak bisa ini. Ya kan. Biasanya udahlah udah di pidana juga. Tapi kalau perdata ada kemungkinan untuk mengembalikan aset.
0: Hmm,
2: gitu. Itu aja sih lebih pasti sebenarnya. Tapi kalau misalkan dua-duanya dilakukan seperti Pak Malikul, udah dipidana, udah itu kita gugat, ya itu lebih baik sebenarnya.
0: Oke, baik. Ya. Ini waktu kita sudah habis, bapak-bapak, karena ada 3 orang pendengar dan juga pemirsa. Saya akan ke Pak Malikul, kemudian Pak Bagas, dan nanti akan ditutup oleh Pak Vicky, masing-masing 1 menit. Pak Malikul, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa kaitannya dengan perbincangan kita, wan prestasi dan penipuan dalam hubungan kontrak komersial. Silakan.
1: Baik, jadi inti permasalahan dalam wan prestasi dengan penipuan itu adalah penipuan berakar pada tipu daya atau rangkaian kebohongan sebelum atau saat kontrak dibuat. Wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau terlambat melakukannya bukan karena niat jahat awal. Seperti itu yang membedakan utamanya.
0: Baik, iya. Pak Bagas, ada yang ingin dipesankan nggak, Pak, untuk masyarakat tuh biar hati-hati gitu misalnya?
3: Oke, jadi mungkin untuk pendengar ini, sahabat-sahabat pendengar ini, jadi yang mungkin pertama adalah masyarakat harap lebih cermat lah dalam membuat perjanjian itu, dibaca detail perjanjiannya, terus harap menyimpan bukti-buktinya, otentiknya perjanjian itu jangan sampai hilang. Kalau bisa, kalau ada komunikasi atau transaksi itu disimpan, karena itu nanti bakal menjadi bukti, baik itu bukti dalam perdata atau bukti dalam pidana, seperti itu. Terus juga masyarakat diharap lebih mengkritisi lagi dari isi perjanjian, karena isi dari perjanjian itu krusial. Sana kalau sudah ditandatangani dua belah pihak, berarti itu sudah mengikat,
0: sepakat gitu,
3: sudah
0: ya.
3: Mengikat. Nah itu jadi.
0: Pak, ada pelajaran dari kejaksaan nggak, Pak, untuk memahami bahasa legal gitu misalnya?
3: Kalau
0: biar kita ngerti hukum ya, pendengar dan pemirsa ya, agak takut juga jadinya nih.
3: Oke. Okay. Jadi kalau pelajaran dari kejaksaan, biasanya kami mungkin di bidang intel dan di bidang datun juga kami juga memberikan pelayanan hukum, Bapak Ibu. Biasanya kalau kami itu memberikan pelayanan hukum ke desa-desa atau kecamatan biasanya.
0: Jaksa Garda Desa ya.
3: Jaksa Jaga Desa.
0: Oh, Jaksa ya, Jaga terus, Desa. Duh, saya lupa terus.
3: Ada ini. Pelayanan hukum juga di program kami pun juga ada. Jadi setiap sebulan sekali kami pasti turun ke desa.
2: One stop service.
0: Oh gitu. Oke, jadi. Baik. Terima kasih Pak Bagas. Pak Vicky, sebagai penutup gongnya nih Pak, kita yang bahas tentang one prestasi dan juga penipuan ini, silakan.
2: Oke, karena itu udah dibahas, saya cuma ngasih tips aja ya.
0: Iya, silakan. Ya. Nah ini yang kita tunggu nih, tips. Iya, gimana Pak?
2: Jadi apabila masyarakat akan melakukan suatu perjanjian ya, ya kan? Masyarakat itu harus smart dulu pertama. Dia harus bisa melihat subjeknya apa. Subjek itu orang yang akan melakukan perjanjian dengan kita. Lihat backgroundnya seperti apa. Kemudian objeknya, apa sih barang yang akan diperjanjikan, gitu kan, di dalam perjanjian yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, lihat jaminannya. Jaminannya apa sih, gitu kan. Jangan jaminan badan ya.
0: Jangan, jaminannya apa dulu.
2: Jaminannya itu berupa harta benda, ya kan. Nah, karena setelah melihat subjek objek jaminan itu, jadi apakah masyarakat itu, ya kita ya, masyarakat harus yakin dulu apakah kita akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian itu atau tidak. Ketika lihat ternyata subjeknya ternyata orang ini gini atau punya kemampuan, kemudian objeknya, barangnya apa sih yang diperjanjikan, atau jasa apa, atau produk keuangan apakah, kemudian jaminannya apa. Intinya itu aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Kemudian yang terakhir, untuk penutup ya. Jadi kalau di Kejaksaan Negeri Batang kita ada pelayanan one stop service. Ya. Dan ini biasanya akan dilaksanakan di kecamatan. Di situ ada beberapa bidang yang akan yang terkait ya untuk melakukan pelayanan. Misalkan di situ bidang-bidang itu biasanya di intelijen, misalnya terkait dengan Jaksa Garda Desa.
0: Oke.
2: Okay. Misalnya dilaksanakan di desa. Siapapun boleh melakukan konsultasi di situ. Kemudian di datun ada pelayanan hukum. Masyarakat bisa melakukan bisa meminta ya. Ya kan, meminta atau konsultasi kepada bidang datun terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat.
0: Baik.
2: Kemudian yang ketiga di bidang pidum. Di situ ada ini untuk pelayanan tilang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi masyarakat di situ apabila ada yang merasa melanggar, kemudian barang buktinya misalkan belum diambil, silakan di situ nanti dibayar lah, dan itu dibayar langsung lewat bank.
0: Baik.
2: Jadi kita clear di situ.
0: Baik.
2: Kemudian apabila ada masyarakat yang berperkara ternyata misalnya menjadi saksi ya, ternyata barang buktinya masih ada di kejaksaan,
0: okay,
2: dan perkara itu udah inkrah, udah ya berkekuatan hukum tetap, ya, kami akan mengembalikan perkara itu. Apabila kami iniin, kita akan ya kalau masyarakat mau kita akan mengantarkan itu.
0: Baik.
2: Barang bukti yang itu dikembalikan kepada pemiliknya.
0: Baik.
2: Terima kasih. Ibu.
0: Terima kasih Pak Vicky, Pak Bagas, Pak Malikul. Terima kasih sudah bersama. Jaksa Menyapa hari ini. Pendengar dan juga pemirsa juga terima kasih. Rasanya kurang ya waktunya untuk bersama dengan beliau-beliau ini, tapi mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sambung lagi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan.

0: Baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
2: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
2: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
3: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
2: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara serta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran seratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu aja, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026

0: United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
3: jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang. Jadi kita bisa menang hari ini, yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
3: Yeah, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

0: hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di edisi siang hari ini, edisi hari Jumat 8 Mei 2026, Anda masih bersama kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi yang mengudara melalui frekuensi FM 89 dan juga aplikasi RRI Digital. Di siang ini, pendengar, Anda bersama saya, Fahri Marlian, yang nanti akan menemani Anda semuanya hingga sore nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan musik akan kami sajikan. Tetap bersama kami, Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita akan mengawali dengan update informasi. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, kebut penanganan longsor Kalialang, infrastruktur mulai dipulihkan dan bantuan terus mengalir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Rahma Purwanto. Silahkan, Rahma.
1: Ya, baik, pendengar, Pemkot Semarang terus menunjukkan progres nyata dalam penanganan bencana longsor di kawasan Kalialang, Kelurahan Pojok, Kecamatan Gunung Pati. Di bawah arahan langsung Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, berbagai langkah percepatan langsung dilakukan, mulai dari penanganan darurat, pemulihan akses lingkungan, hingga pemenuhan kebutuhan warga terdampak. Agustina menegaskan Pemkot Semarang tidak hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan cepat agar warga segera kembali merasa aman dan juga nyaman. Sejak di pertama kejadian, penanganan dilakukan secara gotong royong, melibatkan BPBD, Disporkim, Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, TNI, relawan, hingga warga sekitar. Memasuki progres penanganan hingga Rabu kemarin, Pemkot Semarang mulai melakukan pembersihan akses jalan agar mobilitas bantuan dan aktivitas warga juga kembali lancar. Dan tidak berhenti pada penanganan darurat, Pemkot juga mulai masuk pada tahap pemulihan lingkungan dan saat ini Disporkim juga telah menyusun rencana teknis dan kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur terdampak, mulai dari pavingisasi, jalan lingkungan, perbaikan drainase, instalasi penerangan, dan juga listrik. Demikian dan saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rahma atas laporannya. Selamat siang, sehat selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro1 Semarang kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk siaran langsung sholat Jumat edisi hari Jumat 8 Mei 2026 siang ini akan kami sambungkan nanti bersama dengan Masjid Agung Kauman Semarang. Adapun khotib yang nanti akan bertugas adalah Dr. Haji Saiful Mujab Magister Agama dan selaku imam nanti adalah Kiai Asmil Mustofa Magister Agama. Adapun untuk topik yang nanti akan disampaikan adalah spirit ketakwaan dan persaudaraan umat Islam. Atau maksud kami spirit ketakwaan dan persaudaraan umat Islam. Untuk menanti kumandang adzan ibadah sholat Jumat, pendengar akan kami sajikan untuk Anda tembang-tembang atau lagu-lagu religi islami di siang hari ini.

Sunah-sunah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi, hadis, riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Perbanyak solawat kepada Nabi, hadis riwayat Muslim. Berhias sebelum sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Segera menghadiri sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Berdoa di waktu mustajab, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang terakhir, perbanyak berdoa di hari Jumat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala hadana ila surati mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim Hanifa. Wa ba'asa ilayna Muhammad ibn Abdillah. Wa walladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyutihirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun. Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adai biqaulihi wa fi'lihi ila dari salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sholat Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur dan menguatkan iman kita, hidup kita akan menjadi tenang dalam kondisi apapun. Dan juga dengan bersyukur dan iman kita, kita akan senantiasa mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjelang bulan Idul Haji, suasana religius dan semangat masyarakat Islam mulai kita rasakan. Saudara-saudara kita mulai mendatangi kota Mekah dan kota Madinah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan panggilan Allah, dan ibadah haji merupakan kesempurnaan ibadah kita dalam umat Islam, karena ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, bunyan Islam ala khamsin. Islam dibangun dengan lima perkara. Yang terakhir adalah al-hajj, yaitu ibadah haji. Ibadah haji sebagai penyempurna iman kita. Umat Islam saat ini dari seluruh penjuru dunia berduyun-duyun mendatangi kota Mekah, kota Madinah dalam rangka panggilan Allah untuk ibadah haji. Sidang Jumat yang berbahagia, ibadah haji sebagai ibadah yang diwajibkan kepada orang-orang yang mampu, orang Islam. Tentunya ini memberikan pembelajaran kepada kita semua, karena ibadah haji sebagai simbol kesempurnaan iman dan juga sebagai simbol persatuan umat Islam. Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail atas perintah Allah menjadi simbol persatuan umat Islam dan kiblat bagi seluruh umat Muslim di dunia tatkala sholat lima waktu. Mengingat kita akan kesatuan dan persatuan umat Islam, dan nanti puncaknya ibadah haji adalah ada di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu di Padang Arafah, Al-Hajju Arafah, yang juga tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan pakaian yang sama, pakaian ihram putih, dan menjadi simbol kesetaraan dan kesamaan. Satu sisi yang lain, bulan Dzulhijjah juga bulan berkorban. Kita diwajibkan berkorban bagi yang mampu. Saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, dua peristiwa di bulan Dzulhijjah, ibadah haji dan berkorban, ini menjadi tanda kehidupan umat Islam dalam rangka meningkatkan ketakwaan, kesempurnaan, dan satu sisi lain sebagai kepedulian sosial kepada sesamanya. Walillahi ala nasi julbaiti manistatoa ilahi sabila. Allah memanggil umat manusia yang untuk beribadah haji bagi orang-orang yang mampu tentunya. Dan juga kita semua di dalam beribadah haji tentunya menjadi simbol pemersatu kehidupan umat Islam di dunia. Karena tatkala semua berpakaian berwarna putih, tanpa jahitan bagi laki-laki dan tanpa cadar bagi perempuan, tiada dibedakan suku, ras, nasab, jabatan dan seterusnya. Tapi hanya kehambaan Allah, orang-orang yang bertakwa yang mulia. Sejalan dengan ini sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimul khabir. Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, dan semua dalam keadaan yang sama kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mulia. Oleh karenanya tatkala umat Islam berkumpul di Arafah dalam pakaian yang sama, dalam derajat yang sama, hanya ketakwaanlah yang membedakan. Inilah pentingnya sebagai simbol kehidupan umat Islam dalam persatuan melalui ibadah haji. Satu sisi yang lain, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimana kita untuk berkorban. Berkorban tidak lain adalah sebagai kehidupan untuk peduli kepada sesama. Ibadah haji hablu minallah, dan berkorban tidak lain adalah hablu minannas. Diterangkan dalam surat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Tatkala kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, andai saat ini kita punya kelebihan harta, nanti pada waktu hari kurban, ya kita, mari kita berkorban setelah kita mendirikan sholat tentunya, ya, dan ini menjadi kesempurnaan iman kita. Sidang Jumat yang berbahagia, maka oleh karenanya yang insya Allah kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang dimana umat Islam yang berhaji akan bertemu di satu titik di Arafah untuk mengagungkan asma Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika. Mengagungkan asma Allah, dan hanya Allah yang maha besar. Hiruk pikuk terasa betul di Arafah, orang pada sujud mengakui kelemahannya. Satu sisi yang lain, kita sebagai masyarakat Indonesia yang belum kesempatan terpanggil oleh Allah untuk ibadah haji, kita diberi keleluasa lapangan rezeki, mari kita berkorban. Ya, berkorban dengan menyembelih. Ya, menyembelih binatang tentunya, baik kerbau, sapi, kambing, sebagai tanda hablum minannas, kepedulian sosial kepada sesama. Dan ini menjadi satu tanda kita di dalam membangun kehidupan umat beragama. Oleh karenanya, dengan hikmah Dzulhijjah, tentunya yang kita dapat tidak lain adalah kita membangun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Tatkala kita sudah mengikat kalimat tauhid dan kalimat Rasul sebagai umat Islam, berarti kita menjadi satu kesatuan dalam persaudaraan. Satu sisi yang lain, kita juga akan membangun ukhuwah wathaniyah persaudaraan sebangsa dan setanah air. Mari kita ciptakan kerukunan harmoni, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia. Terus juga kita menjadi ukhuwah basariyah, kita untuk bersatu sebagai umat manusia. Kita tidak mungkin akan sama, pasti ada perbedaan. Tapi dengan perbedaan itu kita bisa menjadi bersatu. Dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basariyah, tentunya ini bisa menjadi satu usaha kita di dalam rangka mewujudkan keimanan kita, ketakwaan kita yang nyaman dan damai di dalam menjalankan kehidupan umat beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan kita senantiasa di dalam bulan Dzulhijjah ke depan, semoga Allah suatu ketika kita akan memanggil kita untuk sujud di baitullahnya, untuk ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah Munawwarah. Dan juga semoga kita di bulan Dzulhijjah nanti kita diberikan kemampuan untuk berkorban, untuk memberikan kepedulian terhadap sesama kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil kulli ayat minal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
1: اللهم صل وسلم وزيد وانعم.

والعجم وإمام الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد.

Bukan itu. Ilmu tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak ada garis untuk terus bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tilawah. Walladzi ba'atsa fil ummiina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi. Yang kedua adalah tazkiyah. Wa yuzakkihim. Tazkiyah ini terkait dengan tazkiyatun nafs, terkait dengan tazkiyatul qalb, terkait dengan tazkiyatul fikr. Mensucikan hati kita, mensucikan sudur kita, mensucikan pikiran kita, sehingga kita juga perlu mengajarkan kepada putra-putri kita, bahkan kepada diri kita sendiri, ada ruang untuk pensucian diri, ada ruang untuk kita membersihkan hati, ada ruang untuk membersihkan pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tazkiyah, sehingga taklim. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la

0: Prosatu Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah mengikuti siaran langsung sholat Jumat pada hari ini bersama dengan Masjid Agung Semarang, akan kami update informasi pendengar berkaitan dengan topik atau tema kita di siang hari ini yang nanti akan disampaikan oleh Tika Budiman. Sebanyak 74.578 siswa di Kota Semarang dilaporkan terpapar iklan rokok setiap hari di lingkungan sekolah mereka. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Tika Budiman. Silahkan Tika.
1: Ya, baik, terima kasih. Sebanyak 74.578 siswa di Kota Semarang ini dilaporkan terpapar iklan rokok setiap harinya di lingkungan sekolah mereka sendiri, di mana kondisi ini terungkap dalam riset terbaru dari Indonesian Young Council for Tactical Change yang menyoroti masifnya promosi rokok di ruang publik dekat sekolah. Temuan tersebut dinilai mengkhawatirkan karena sebagian besar iklan ini masih terpampang dalam radius 500 meter dari sekolah, padahal ketentuan itu bertentangan dengan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang iklan rokok di sekitar satuan pendidikan. Riset dari IYCTC bersama dengan koalisi Save Our Surrounding ini melakukan di Kecamatan Pedurungan Semarang Tengah dan Semarang Timur. Dari total 375 titik iklan rokok yang ditemukan, sebanyak 97% berada di area yang berdekatan dengan sekolah. Peneliti dari IYCTC, Nalsali Ginting, mengatakan bahwa iklan rokok ini banyak dipasang di jalur utama yang dilalui siswa setiap harinya. Kondisi tersebut membuat pelajar harus terus-menerus terpapar promosi rokok saat berangkat maupun pulang sekolah. Tak hanya lokasi pemasangan, strategi pemasaran iklan rokok ini juga dinilai manipulatif terhadap psikologi remaja, sebab sebanyak 91% iklan ini menggunakan warna yang cukup cerah dan menonjol sehingga menarik perhatian anak muda dan para pelajar. Selain itu, hampir separuh iklan ini menggunakan diksi rasa buah seperti semangka, apel, dan jeruk, sehingga ini juga memicu rasa ingin tahu para generasi muda. Adapun sebanyak 40,4% iklan juga mencantumkan harga murah di bawah Rp20.000. Ini juga berpotensi membuat masyarakat ini ingin mencoba karena dengan harga yang cukup terjangkau. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu lahirnya perokok pemula di usia dini jika tidak segera dikendalikan. Oleh karena itu, IYCTC ini mendesak pemerintah Kota Semarang untuk segera merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Dan dorongan ini ternyata sudah direspon oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakan, di mana ia menegaskan bahwa revisi aturan diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak, sebab tren usia perokok saat ini semakin dini dan maraknya rokok elektronik menjadi ancaman serius bagi generasi muda saat ini. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Tika. Selamat siang, sehat selalu. Demikian tadi pendengar update informasi terkait dengan banyaknya siswa di Kota Semarang yang dilaporkan terpapar iklan rokok di lingkungan sekolah.

0: Monggo ibu-ibu, didahar lo makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

0: Baik pendengar, di siang hari ini akan kami update informasi terkait dengan info Babin Kamtibmas, yang mana kami sudah tersambung bersama dengan Brigadir Panji Prasetyo, Sarjana Ekonomi, Babin Kamtibmas dari Polsek Bawang. Selamat siang Pak Panji.
1: Ya, selamat siang.
0: Baik Pak, untuk informasi di siang hari ini bisa disampaikan mungkin Bapak terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah binaan Anda.
1: Oh ya, sedikit saya akan menyampaikan terkait perkembangan situasi keamanan di lingkungan khususnya wilayah hukum Polsek Bawang. Setelah mendapati informasi tentang berkembangnya situasi, apalagi di Poso terkait penangkapan teroris, nah, kami Babin Kamtibmas Polsek Bawang selaku pengampu Harkamtibmas atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menghimbau kepada seluruh warga binaan Babin Kamtibmas menyampaikan agar warga masyarakat untuk peka atau open terhadap lingkungan sekitar, agar terkait berkembangnya atau oknum-oknum yang bertindak tidak sesuai harapan masyarakat agar bisa diketahui atau dicegah. Nah, peran masyarakat di sini sangat penting. Apabila ada warga baru atau tamu yang patut dicurigai, untuk segera melapor ke RT setempat atau perangkat desa setempat, agar semuanya bisa diantisipasi lebih dini, agar kedepannya tidak ada lagi warga atau lingkungan disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin seperti itu terkait perkembangan situasi Kamtibmas terkini di wilayah hukum Polsek Bawang. Baik. Saya laporkan. Siap. Brigadir Panji.
0: Siap, terima kasih Brigadir Panji atas laporannya. Berarti ke depan ini diharapkan untuk masyarakat bisa lebih peka dan open lagi ya Pak Panji ya?
1: Iya, betul. Baik. Mas. Karena baik, peran masyarakat lingkungan itu sangat penting. Apabila lingkungan sekitar tidak peka terhadap orang asing ataupun tamu dari luar, nanti kedepannya mudah dari luar itu menyusup ke lingkungan-lingkungan yang tidak peka. Masyarakatnya mudah disusupi dan mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Ini semoga ke depan semakin meningkat untuk kepekaan masyarakat di wilayah binaan Pak Panji. Untuk hari ini atau siang ini kami akhiri dulu Pak Panji. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat siang, sehat selalu Pak Panji.
1: Ya, selamat siang, sehat selalu.
0: Baik, pendengar, demikian tadi info Babin Kamtibmas yang disampaikan oleh Brigadir Panji Prasetyo, Sarjana Ekonomi, Babin Kamtibmas Polsek Bawang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Ini dari Pak Gubernur sendiri menggerakkan bersih dari sampah ya. Nah, adanya dengan aksi ini sosial lingkungan ini.
3: Izin operasional atau tanda daftar tanda tanpa pondok pesantren itu dicabut secara permanen.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Komunitas Sungai Watch tiba di Kabupaten Batang mengkampanyekan sungai bebas sampah plastik melalui event bertajuk Run for River. Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah mencabut izin operasi Pondok Pesantren Tahfizul Quran Dolokusumo di Kabupaten Pati sebagai tindak lanjut kasus pelecehan seksual. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Komunitas Sungai Watch tiba di Kabupaten Batang mengkampanyekan sungai bebas sampah plastik melalui event bertajuk Run for River dimulai dari Bali dan berakhir di Jakarta sejauh 1.200 km. Selengkapnya dilaporkan oleh Heri Kisyanto.
4: Komunitas Sungai Watch yang digawangi Gary Benhelhip asal Prancis akhirnya tiba di Kabupaten Batang dalam misi lingkungan bertajuk Run for Rivers dari Bali hingga Jakarta sejauh 1.200 km. Tak sekadar berlari, ia bersama komunitasnya pun terjun langsung mengedukasi warga, bahkan membersihkan sungai dengan intensitas tumpukan sampah cukup tinggi. Sebagai wujud dukungan, Gary bersama komunitasnya disambut langsung oleh Bupati M. Faiz Kurniawan dengan turut berlari bersama komunitas Batang Runner mulai dari halaman kantor Kecamatan Kandeman hingga rumah dinas jauh 5 km. Dalam misinya, ia bersama komunitas Sungai Watch telah melewati berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah dengan problematika sampah yang perlu ditangani secara serius. Sepanjang pengamatannya selama berlari, Gary mengakui sungai-sungai di Batang masih cukup bersih dibanding dengan daerah lain di Jawa Tengah.
5: Waktu sudah nyebrang dari Kendal, kan kita bisa lihat beberapa tumpukan-tumpukan di Jalan Pantura. Mungkin kan itu dari warga yang lewati.
4: Dukungan pun turut disampaikan Bupati M. Faiz Kurniawan yang tidak hanya dengan berlari bersama komunitas Sungai Watch dan Batang Runner, namun berupaya membenahi infrastruktur pendukung terwujudnya sungai yang bebas dari sampah. Yang terpenting baginya bukan hanya kampanye kebersihan sungai, namun lebih menitik beratkan pada aksi nyata.
6: Sekarang on proses lelang untuk TPST di Sentul. Nah, nanti kalau di sana sudah terbangun, kita akan mulai di 4 kecamatan untuk zero sampah di sana. Di kota kita sudah siapkan TPS 3R baru di 3 titik di Paskaran.
4: Untuk mengetahui lebih jauh seputar sungai di Kabupaten Batang, memang diperlukan penelitian lebih intensif. Rencananya setelah program dari Jakarta selesai, Gary bersama komunitasnya akan kembali ke Batang untuk menggali permasalahan yang terjadi supaya dapat menentukan langkah yang tepat.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persoalan sampah dan pencemaran sungai di Kota Pekalongan kembali menjadi sorotan. Melalui aksi bertajuk Run for Rivers, ratusan pelari dan pegiat lingkungan turun langsung menyuarakan pentingnya penyelamatan sungai dari ancaman sampah plastik dan limbah. Selengkapnya dilaporkan oleh Miftahuddin Harun.
7: Ada Pak Gubernur hadir, Wali Kota hadir, Bupati hadir.
8: Sekitar 100 peserta dari berbagai komunitas lari dan masyarakat umum ambil bagian dalam aksi yang digelar Kamis kemarin. Mereka menempuh rute dari Lapangan Mataram menuju Jalan Irian sambil melakukan aksi bersih sungai di kawasan Kergon sebelum finish di Museum Batik Pekalongan. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan lingkungan yang diinisiasi Sungai Watch melalui kampanye lari lintas daerah dari Bali menuju Jakarta. Dalam perjalanannya, para peserta tidak hanya berlari tetapi juga memetakan kondisi sungai sekaligus mengedukasi masyarakat soal darurat sampah. Tak sekedar olahraga, Run for Rivers menjadi simbol perlawanan terhadap buruknya kondisi sungai yang masih dipenuhi sampah. Para peserta mengajak masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga. Di Kota Pekalongan, aksi tersebut mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Lari Trail Indonesia Kota Pekalongan. Ketua Asosiasi Lari Trail Indonesia Kota Pekalongan, Teresia Tri Mardiningsih, menilai gerakan ini menjadi langkah nyata mendukung kampanye kebersihan lingkungan yang tengah dikencarkan pemerintah.
2: Saat ini dari Pak Gubernur sendiri menggerakkan bersih dari sampah. Nah, adanya dengan aksi ini, sosial lingkungan ini, kita sangat mendukung dan senang sekali dilibatkan di sini. Karena itu untuk kemajuan kebersihan dari Kota Pekalongan.
8: Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junet menyambut baik langkah nyata yang digagas Asosiasi Lari Trail Indonesia Kota Pekalongan.
9: Jadi kita sekalian lari, tadi susur beberapa sungai, bahkan di jalan Sulawesi ya, kita membersihkan sungai juga. Memang permasalahan sampah ini poin kita masih menjadi PR hampir di semua daerah.
8: Jadi, menurutnya, Fun for Rivers ini sebagai upaya gaungkan perang lawan sampah sungai di Kota Pekalongan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sampah yang menumpuk di sungai masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Selain mencemari lingkungan, sampah juga memicu banjir dan mengganggu kesehatan masyarakat. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi sungai kita saat ini dan apa solusinya untuk mengatasi? Berikut wawancara kami bersama seorang pegiat lingkungan dari Undip, Pak Ika, yang akan dipandu oleh rekan Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang, Pak Ika.
11: Selamat siang, Pak.
10: Iya, Bapak, ini bagaimana Bapak melihat kondisi sampah sungai di Indonesia saat ini, Bapak?
11: Ya, saya kira ini sudah menjadi masalah klasik dari sejak zaman dulu begitu ya, Pak. Artinya kita masih menghadapi masalah yang sama lah, kurang lebih. Walaupun sekarang sudah banyak program, sudah banyak sosialisasi, encouragement atau apapun bentuknya, supaya mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk di sungai. Tetapi dalam beberapa kondisi memang itu masih sering terjadi dalam jumlah yang masih cukup banyak, saya kira ya. Masih cukup banyak. Jadi ya kita masih perlu ada upaya lebih lah. Lebih banyak lagi, upayanya lebih besar lagi. Dengan bagaimana bisa menghilangkan lah. Kalau mengurangi saya kira sudah bukan waktunya lagi ya menghilangkan. Ya harus dalam konteks menghilangkan begitu.
10: Baik. Nah, kira-kira sampah jenis apa saja ini, Pak, yang masih banyak mencemari sungai, Pak Ika, kalau menurut pengamatan Bapak?
11: Ya, kalau dari sampah sih saya kira secara visual ya. Kalau sampah itu kan visual ya. Walaupun ada cemaran lain yang juga banyak masuk ke sungai, tetapi kalau kita bicara sampah limbah padat secara visual ya sebenarnya paling banyak adalah sampah-sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Artinya itu memang sampah-sampah domestik pada umumnya yang bisa berasal dari kegiatan rumah tangga dan kegiatan-kegiatan non-rumah tangga gitu ya.
10: Iya, baik. Nah tadi disebutkan juga Pak Ika bahwa sudah banyak sebenarnya sosialisasi gitu kepada masyarakat. Tapi masih saja banyak masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai. Apa sebenarnya penyebab utamanya ini, Pak Ika?
11: Saya kira ya kalau kita bicara tingkat pendidikan, saya kira tidak bijak ya. Orang kita sekarang tingkat pendidikannya sudah tinggi-tinggi. Artinya itu mungkin sudah tidak terlalu terkait. Ya masalah kesadaran saja sih, Mbak. Masalah kesadaran, kemudian habit. Karena kadang-kadang orang yang pendidikannya tinggi pun tidak menjamin bahwa dia akan melakukan sesuatu yang benar. Tetapi ya mungkin lebih kepada bagaimana bahwa memahami resiko. Bahwa kalau saya membuang sampah sembarangan yang akhirnya masuk sungai, itu nanti juga akan menyebabkan dampak yang nanti akan berbalik kepada kita sendiri. Akan tidak baik pada lingkungan, akan tidak baik pada orang lain, dan lain sebagainya. Dan itu bukan sesuatu perilaku yang benar begitu ya.
10: Oke, baik. Apakah penanganan pemerintah sejauh ini sudah efektif, Bapak?
11: Kalau bicara efektif sih belum, karena efektivitas sebuah program atau bisa dilihat sudah efektif atau belum itu kan berdasarkan hasil. Gitu ya. Dan sementara kalau kita melihat hasil jumlah sampah atau timbunan sampah yang masuk ke sungai itu kan masih banyak gitu ya. Nah, itu berarti masih belum efektif. Harus ada proses untuk membuat itu menjadi lebih efektif, gitu kan. Artinya nanti kalau bisa terukur akan lebih baik sih sebenarnya, bahwa jumlah timbulan sampah yang ada di sungai itu semakin berkurang dan lain sebagainya.
10: Iya, baik. Apa sebenarnya langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat ini, Bapak, untuk membantu menjaga sungai tetap bersih, Bapak?
11: Ya, satu, ada banyak hal ya. Satu, kalau masyarakatnya belum sadar ya disadarkan. Kalau masyarakat itu belum tahu ya diberitahu. Kalau masyarakat sudah tahu masih bandel ya harus ada penegakan hukum. Harus ada pengawasan dan penegakan hukum. Kan tergantung case by case-nya, statusnya seperti apa. Oh, ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Oh, Pak, saya nggak tahu ya, harus dikasih tahu gitu kan. Pak, saya nggak mau ya, harus dibuat mau. Ya, bagaimana dia harus mau dan lain sebagainya, ya salah satu caranya ya pendekatan hukum, edukasi, sosialisasi, itu ya jangan berhenti.
10: Terakhir Pak Ika, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan sungai Bapak?
11: Ya harus mulai sekarang, mulai hari ini, mungkin yang mendengarkan siaran ini sudah mulai membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Kalau yang belum, kalau yang sudah ya tinggal ditingkatkan, kalau bisa sampah yang dihasilkan dikurangi begitu ya. Tetapi kalau memang masanya hanya dalam tanda petik terkait dengan menempatkan sampah pada tempatnya, saya kira itu bukan sesuatu hal yang sulit atau berat untuk dilakukan. Pada saat akan membuang sampah, cari tempat, begitulah. Saya kira menjadi satu hal yang mudah, tetapi kalau dilakukan oleh orang yang banyak, efeknya bisa kita rasakan begitu.
10: Terima kasih Pak Ika.
11: Sama-sama Mbak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pelaku pencurian spesialis alat musik di gereja berhasil ditangkap unit Jatanras Polda Jateng. Tersangka diketahui bernama Budi Utomo, warga desa Bojong, Kabupaten Boyolali, melancarkan aksinya di 7 lokasi berbeda. Berikut laporan selengkapnya.
12: Kemudian karena kendala ekonomi,
13: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar sejumlah gereja di wilayah Kabupaten Semarang dan Boyolali. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah AKBP Helmi Tamaila menjelaskan pelaku secara khusus menargetkan gereja pada malam hari. Aksi itu dilakukan saat situasi sepi, umumnya di atas pukul 1 dini hari, guna menghindari pengawasan. Pelaku menjalankan aksinya seorang diri dengan menggunakan sepeda motor. Ia membawa karung atau bronjong untuk mengangkut hasil curiannya. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu mencari lokasi gereja melalui aplikasi Google Map, kemudian melakukan survei untuk memastikan kondisi gereja yang minim pengamanan. Aksi pencurian ini terjadi sejak Maret hingga April 2026, dengan total 7 TKP terdiri dari 2 lokasi di Kabupaten Boyolali dan 5 lainnya di Kabupaten Semarang. Dari hasil kejahatan tersebut, pelaku sempat menjual sebagian barang melalui media sosial dan memperoleh uang sekitar 2 juta rupiah.
12: Kemudian karena kendala ekonomi, dia menjual itu lewat postingan WA atau sosial media. Beberapa barang yang sudah dijual itu berupa speaker, proyektor. Dari hasil pencurian, dia mendapatkan 2 juta rupiah. Sedangkan sisa barang-barang yang lain seperti yang rekan lihat pada pagi hari ini, dari 7 TKP yang ada di Semarang dan Boyolali. Total kerugian sendiri dari 7 TKP yang ada sekitar 150-an juta.
13: Atas perbuatannya, AKBP Helmi Tamaila menyebutkan tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Lukis dan melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Jawa Tengah mencabut izin operasi Pondok Pesantren Tahfizul Quran Dolokusumo di Kabupaten Pati. Pencabutan izin usai kasus pelecehan seksual yang kini telah berproses di ranah hukum. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Tika.
14: Daftar pesantren yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Dolo Telogosari Telogowungu Pati itu hasil akhir.
15: Pendengar, Kementerian Agama Kemenag Jawa Tengah tegas memproses langkah pencabutan daftar izin Pondok Pesantren Ponpes Tahfidzul Quran Dolo Kusumo di Kabupaten Pati menyusul dugaan kasus kekerasan seksual terhadap santrinya. Proses ini dilakukan setelah investigasi lapangan bersama tim Kemenag RI dan telah adanya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Muhammad Fahturonji menyatakan ada 3 langkah tegas yang telah diambil. Pertama, Ponpes dilarang menerima santri baru tahun ajaran 2026-2027. Langkah kedua, pendiri pondok pesantren dinonaktifkan dan dikeluarkan dari yayasan sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan. Ketiga, jika kedua poin tersebut tidak dijalankan, maka izin operasional atau tanda daftar pondok pesantren akan dicabut secara permanen. Untuk diketahui, Ponpes Tahfizul Quran Dolo Kusumo yang berdiri sejak 2012 itu diketahui memiliki 252 santri. Santri tersebut terdiri dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari RA, MI, SMP hingga MA. Jumlah tenaga pengajar di Ponpes itu mencapai 37 orang dengan komposisi 15 laki-laki dan 22 perempuan. Kemenag memastikan seluruh guru dan tenaga kependidikan akan diupayakan mendapatkan penempatan baru agar tidak terdampak secara ekonomi. Sementara itu, bagi para santri yang terdampak, Kemenag juga telah mengalihkan ke pembelajaran daring untuk menyelamatkan pendidikannya. Santri kelas 1 hingga 5 MI dikembalikan ke orang tua dengan pembelajaran daring, sedangkan kelas 6 MI telah mengikuti pembelajaran tatap muka di rumah guru guna persiapan ujian akhir.
14: Oleh pihak keamanan, oleh APH, dan sekaligus oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati bahwa Kabupaten Pati sudah membuat surat pernyataan bahwa usulan rekomendasi untuk mencabut tanda daftar pesantren diusulkan pada kami, dan pihak kami yang diberikan surat dari Kemenag Pati ini proses, masih proses.
15: Sementara itu, terkait dengan perlindungan korban telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah atau DP3AP2KB Jawa Tengah. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sucen, Juru Tengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, kini menjadi pelopor pengolahan limbah. SPPG Sucen Juru Tengah mengoperasikan mesin instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan dapur yang masak 3.100 porsi setiap hari tersebut tidak mencemari lingkungan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Agus Sulistyo.
16: Limbah yang kita keluarkan tidak mencemari lingkungan dan sesuai baku mutu dari Dinas Lingkungan.
17: Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sucen Juru Tengah di Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo kini jadi pelopor. SPPG tersebut baru saja mengoperasikan mesin instalasi pengolahan air limbah IPAL canggih yang tujuannya untuk memastikan dapur yang masak 3.100 porsi setiap hari tersebut tidak mencemari lingkungan. IPAL Biodev MBG berkapasitas 3.000 liter itu mulai dipasang sejak hari Minggu 3 Mei 2026. Kepala SPPG Sucen Juru Tengah Muhammad Hanif Hidayat mengatakan ini merupakan peningkatan besar, yang dulu hanya pakai bak kontrol sederhana kini sudah terpasang IPAL sesuai juknis dari
16: SPPG. Jadi kami selaku SPPG selalu berusaha untuk ya menjaga lingkungan juga, karena kita kan sebenarnya cuma pakai bak kontrol aja, karena kan bak kontrolnya kurang, jadi kita lebih up lagi untuk mesinnya. Harapannya semoga limbah yang kita keluarkan tidak mencemari lingkungan dan sesuai baku mutu dari Dinas Lingkungan itu, seperti itu.
17: Hanif menambahkan, mesin seharga 45 sampai 50 juta rupiah ini dipilih karena hemat biaya dan layanan purna jualnya bagus. Sementara itu, teknisi dari CV Mahakarya Dua Putra, Aris Munandar, menjelaskan bahwa ada 3 tahapan penting dalam proses IPAL Bionet MBG ini.
18: Untuk mengejar baku mutu yang sudah diinstruksikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, mungkin yang harus pakai IPAL MBG seperti ini, Mas, karena supaya tidak mencemari lingkungan.
17: SPPG Sucen sendiri sudah beroperasi sejak 20 Oktober 2025. Setiap hari melayani 2.788 siswa dan guru plus 325 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, SPPG ini juga memberdayakan warga dengan 47 tenaga kerja dengan 30% adalah warga lokal. Langkah SPPG Sucen tersebut mendapat pujian langsung dari Ketua LSM Tambera Jawa Tengah, Sumakmun, yang menyebut SPPG ini layak jadi percontohan bagi SPPG lain yang belum ada IPAL.
19: Bahwa ini sudah ada kelengkapan kaitan dengan IPAL, bahkan kemarin sudah terpasang hari Minggu ya Pak. Ya, saya sangat malah sangat berterima kasih ya dengan MPG Sutan ini yang menjadi percontohan ya, ini boleh teman-teman lihat sendiri, ini sudah melengkapi persyaratan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian SPBG lain, MPG lain bisa nyontoh ini.
17: SPBG Sutan Juru Tengah jadi lokasi pertama di Kabupaten Purworejo yang memiliki teknologi IPAL otomatis. Ini artinya program gizi jalan terus, lingkungan juga tetap terjaga. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di tengah dinamika pasar yang kian kompetitif, meningkatkan kemampuan dan terus belajar di dunia digital, ini tentunya menjadi peluang yang masih terbuka lebar. Melalui pendampingan yang tepat dan intensif, langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kearifan lokal siap bersaing di kancah global dengan kekuatan teknologi. Berikut ini pendengar, kami siarkan feature ekonomi digital yang nanti akan disampaikan oleh rekan Yusuf Ansori.
20: Pagi yang tenang di jantung kota Semarang menjadi saksi berkumpulnya puluhan pahlawan UMKM. Kali ini mereka tidak sedang menawarkan dagangannya, melainkan menggenggam ponsel dengan serius. Mereka sedang bersiap menjemput masa depan melalui layar vertikal dalam pelatihan digitalisasi pemasaran. Salah satunya adalah Ivan, pengusaha lumpia channel yang sudah lama malang melintang di dunia kuliner. Dirinya sadar resep warisan saja tidak cukup. Baginya, belajar dunia digital adalah investasi yang tidak ada habisnya.
21: Ini saya ikut pelatihan tentang affiliate. Nah, ini kebetulan saya kan memperdalam TikTok juga beberapa waktu lalu juga sudah bersama RP BUMN ini, BRI. Ya, tentunya sangat membantu ini penjualan produk kami dari Lumbia Channel. Bisa dikenal banyak orang dengan cara lewat digital ini.

0: latihan seperti ini. Dirinya yakin layar ponsel bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi pintu toko yang baru.
1: Sampai sini kok lebih tertarik lagi, karena selama beberapa kebelakang ini kan digital memang enggak, karena saya merasa gaptek ya. Terus habis itu ya oke, kayaknya tertarik nih, memang harus update terus kan ya, sesuai perkembangan zaman kalau mau maju sih ya. Sama belajar, ini harus belajar mas. Harapannya satu, saya enggak gaptek lagi ya, terus bisa jalan maju terus, temannya banyak, nambah penghasilan ya dari digital marketingnya gitu, seperti itu.
0: Antusiasme Ivan dan keberanian Nurul adalah alasan mengapa tempat ini ada. Rumah BUMN BRI Semarang menjadi saksi bagaimana cuan lebih deras bukan sekedar slogan, melainkan target yang bisa dicapai melalui pendampingan yang tepat. Seperti yang dikatakan Denny, petugas rumah BUMN BRI Semarang.
2: Di era sekarang ini kan apa-apa serba digital ya mas. Jadi apabila kita nggak mengikuti tren, nggak mengikuti perkembangan zaman, itu akan, mohon maaf, tertinggal. Akan susah untuk berkembang. Nah gitu, tujuannya agar lebih UMKM itu go digital, lebih naik kelas gitu. BRI sendiri tidak hanya memfasilitasi permodalan saja ya mas, tetapi juga fokus peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku usaha UMKM binaan rumah BUMN Semarang melalui berbagai program, salah satunya yaitu pelatihan. Kita pelatihan memiliki banyak sekali tema ataupun skill yang diberikan.
0: Denny menjelaskan bahwa terdapat 54 titik rumah BUMN BRI di Indonesia yang bertujuan meningkatkan kapabilitas dan pemberdayaan UMKM.
2: Kegiatannya itu berbagai macam mas, ada pelatihan yang sekarang ini ada, kemudian ada bazar, event-event, kemudian ada lomba juga. Nah tujuan rumah BUMN didirikan adalah mendampingi UMKM untuk lebih naik kelas, lebih mengetahui dari berbagai segi sektor, yaitu dari marketingnya, dari keuangannya, mungkin dari supply chain manajemennya.
0: Meningkatkan kemampuan digital mungkin terasa berat di awal, namun hasil yang manis menanti di garis finish. Melalui kolaborasi apik di rumah BUMN BRI, pelaku usaha di Semarang kini punya senjata baru untuk bersaing di pasar global. Karena di era digital ini, siapa yang mau belajar, dialah yang akan menang. Yusuf Ansori, RRI Semarang, melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi dari dunia olahraga untuk Anda.
4: Berita olahraga.
3: Pendengar, KONI dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah jalin kolaborasi dalam sosialisasi penyelenggaraan Porprov Jateng ke-17 tahun 2026 di Semarang Raya. Berikut laporan selengkapnya.
5: Cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik.
6: Pendengar, pemaparan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tan Yasin Maimun terkait penyelenggaraan Porprov, yakni pentingnya kolaborasi lintas sektor. Lebih lanjut, Wagu menjelaskan Porprov ini sangat istimewa. Di tengah berbagai tantangan dan efisiensi, Jawa Tengah harus tetap punya semangat agar pelaksanaannya benar-benar sukses. Tan Yasin mengharapkan penyelenggaraan Porprov tidak dapat berjalan sendiri, namun harus ada kebersamaan dan kolaborasi dari semua pihak meliputi pemerintah provinsi, kabupaten kota, pengurus cabang olahraga hingga dunia usaha agar pelaksanaan berjalan optimal.
5: Kita sama-sama punya niat baik bahwa Porprov ini bagian dari batu loncatan untuk menghadapi PON tahun 2028. Nah ini yang harus kita siapkan, kita matangkan dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik atlet yang nantinya akan mewakili Jawa Tengah untuk di jenjang-jenjang berikutnya.
6: Dan untuk menurut Wagu, Porprov menjadi wadah pembinaan dan penjaringan atlet berprestasi untuk mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional hingga internasional, khususnya sebagai bekal menuju PON tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menjadi pengungkit ekonomi daerah, terutama di wilayah Semarang Raya, dengan melibatkan UMKM, pengusaha, dan pedagang lokal.
5: Pertumbuhan ekonomi dengan adanya Porprov tahun 2026 ini berharap

0: Semarang Kendal. Nah, ini benar-benar bisa terungkit.
1: Sedangkan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko mengatakan, wilayah yang menjadi tuan rumah meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dengan beberapa cabang olahraga juga digelar di Kabupaten Blora dan Kota Surakarta. Lebih lanjut, pembagian tugas antar daerah sudah disepakati, venue juga sudah dirancang dengan baik. Kesiapan seluruh wilayah sudah cukup baik untuk menyambut ribuan atlet dan official dari seluruh Jawa Tengah.
2: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas bersama, dan hari ini sekali lagi mendeklarasikan kesiapan itu sekaligus memastikan timeline-nya.
1: Sementara rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 digelar pada 25 hingga 31 Oktober. Sedangkan jumlah 59 cabang olahraga dengan total 830 nomor pertandingan. Agus Siranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tim basket putra Universitas Semarang atau USM keluar sebagai juara grup C pada Kampus League Basketball Regional Yogyakarta. Capaian itu memastikan tim basket USM melaju ke babak selanjutnya di Kampus League Basketball. Berikutnya disampaikan oleh Bowo selengkapnya.
4: Ini dapat meraih juara satu pada Kampus League Basket.
5: Tim basket putra Universitas Semarang atau USM keluar sebagai juara grup pada Kampus League Basketball Regional Yogyakarta. Tim basket USM berhasil menundukkan tim basket dari Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW dengan skor telak 121-30. Pada pertandingan sebelumnya, tim basket putra USM juga berhasil mengalahkan tim basket Unika Sugio Pranoto Semarang dengan skor 77-46. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Haslina MSI, memberikan apresiasi atas capaian tim basket putra USM yang keluar sebagai juara grup. Ia berharap tim basket putra USM dapat melanjutkan langkahnya dengan baik pada babak 8 besar hingga semifinal dan final.
4: Sangat berharap nantinya dan mendukung sepenuhnya pada tim ini agar bisa tampil maksimal dan meraih juara satu sehingga bisa masuk pada semifinal dan final pada tingkat regional, bahkan nanti bisa masuk pada tingkat nasional.
5: Pada kesempatan yang berbeda, pelatih basket USM Raden Astama Valianda mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Ia mengatakan tren kemenangan anak asuhnya ini berkat kerjasama tim yang baik dan diharapkan dapat berlanjut di babak selanjutnya.
6: Kita nggak bisa menang tanpa 1-2 orang, tapi kita semuanya satu tim. Pelatihan ya kita jujur karena ada beberapa hal yang membuat kita agak susah latihan. Tapi kita tetap memaksimalkannya.
5: Sementara itu, pada pertandingan dengan UKDW, tim basket USM berhasil meraih skor cepat dengan mendominasi pertandingan. Pada kuarter pertama, USM meraih skor 25, kuarter kedua 57-14, kemudian pada kuarter ketiga dengan skor 89-22. Dan tim USM menutup kuarter keempat dengan unggul 121-30 atas Universitas Kristen Duta Wacana. Wawiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Berita Lintas yang kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Demikian Berita Lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Halo, selamat siang pendengar Pro 1. Kembali kita bertemu siang hari ini di 100% Indonesia. Ada siapa nih kali ini nih?
1: Ada Fahri di sini, Aldi.
0: Tadi kalau mungkin pendengar, ini siapa nih yang siaran hari ini spesial? Ini kayak Jumat berkah ya, Ria?
1: Ini Jumat berkah, tapi juga Jumat amanah.
0: Oke. Okay. Oh, berkah sama amanah.
1: Amanah, iya.
0: Ya,
1: karena ini ada program baru yang ya sebenarnya sebelumnya familiar, Aldi. Terutama di siaran sahur kan pernah
0: biasanya
1: beberapa kali.
0: Biasanya kalau pendengar sering ikutan kuis sahur, sering dengar nama-nama Fahri. Nah, hari ini full siaran. Ya, selamat datang ya, Fahri ya.
1: Full siaran, tapi di hari Jumat aja ya, Mas Aldi.
0: Ya, kita coba nanti tunggu aja, semoga nanti seminggu full siaran. Amin. Tapi ngomongin sesuatu yang datang nih. Okay. Ya, kalau kita kan lagi merasakan yang kedatangan, ada sesuatu yang gak diharapkan sebenarnya sih ya.
1: Apa itu, Aldi,
0: ini
1: yang
0: kalau,
1: gak diharapkan?
0: Kalau dari kemarin pendengar sama Fahri juga sempat melihat berita. Ini kan ada berita viral seputar virus. Oh. Yang kok kayaknya kita flashback ke tahun 2020 gitu loh istilahnya.
1: Itu
0: gitu.
1: Jangan sampai kondisinya kayak gitu sih, Aldi, ya. Ini yang di kapal pesiar itu ya?
0: Iya. Ini okay. Jadi ada sebuah virus baru. Ini ada kapal pesiar di Afrika Selatan ya. Ada wabah hantavirus yang ini sampai membuat ada penumpang yang meninggal dunia juga. Sampai ada yang sampai di karantina gitu. Gimana kalau kamu dengar kata virus langsung merinding gak sih atau gimana?
1: Sebenarnya langsung takut sih, Aldi, ya. Karena mengingat di kurang lebih 3 tahun yang lalu gitu ya. Kita kan benar-benar kayak hidupnya di rumah.
0: Terus kita baru aja selesai apa COVID itu ya memang beberapa tahun ya. Sampai benar-benar semua down, semua collapse, semua gak mau kembali di sana.
1: Terutama ekonomi sih yang dirasa ya, Aldi, ya. Jadi makanya, makin berat, makin
0: susah. Jadi kayak merasa dejavu gak sih gitu loh. Tapi kalau menurut kamu ini bakal sengeri COVID apa kita bisa belajar gitu?
1: Harapannya ya, Aldi, ya, kita cuma bisa berharap ini gak sengeri COVID. Ya kalaupun ada mungkin separah-parahnya pandemi sampai nantinya ada karantina atau lockdown dan sebagainya. Harapannya ya nggak selama pas era COVID 2 tahun kita dikurung.
0: Semoga selesai di situ aja.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Nah,
0: ini gimana nih pendengar kalau ada mendengar kata virus. Sebenarnya kita sering loh ada virus-virus baru tapi nggak sampai yang sebesar COVID ya. Cuman karena kita nggak mau pengen kembali ke sana. Anda sampai gimana nih pendengar? Merubah nggak sih pola hidup Anda atau mungkin juga sekarang jadi semakin aware? Boleh gabung ya, Ria?
1: Boleh. Nanti line telepon kami buka di 024-8316-686 ya. Atau kalau mau bergabung di WhatsApp boleh juga di 100% Indonesia siang ini di 081-666-6886 ya.
0: Boleh. Pokoknya kasih tahu pendapat Anda seputar virus hanta baru ini. Takut atau biasa aja ya. Sambil yang mau request boleh ya, Ria. Kita tunggu sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pendengar, berikutnya kami update informasi terkait dengan seorang pria diamankan Polsek Wirosari dalam kasus illegal logging dengan barang bukti 11 batang kayu jati. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Luki Setiawan. Luki, silakan.
1: Baik, pendengar, Polsek Wirosari berhasil mengungkap dugaan tindak pidana illegal logging atau pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan yang sah. Dalam kasus itu, SH 25 tahun, seorang pria asal desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, diamankan setelah kedapatan mengangkut kayu jati hasil dugaan pencurian dari kawasan hutan milik perhutani di petak 58F, RPH Tumpuk, BKPH Tumpuk, KPH Purwodadi, turut desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Kapolsek Wirosari AKP Sapono Widyo Haryanto menjelaskan, ungkap kasus ini berawal dari saat anggota polisi kehutanan mobile atau KPH Purwodadi memberikan informasi mengenai adanya kendaraan yang diduga membawa kayu hasil illegal logging. Petugas Polhut Mob KPH Purwodadi itu melakukan patroli di wilayah alur petak 55 dan petak 57 RPH Tlogomanik. Mereka kemudian menemukan sebuah kendaraan truk engkel warna kuning yang membawa potongan kayu jati. Saat dilakukan pemeriksaan, SH, pengemudi kendaraan truk tersebut, tidak dapat menunjukkan dokumen resmi terkait asal-usul maupun legalitas kayu yang diangkutnya. Dari hasil interogasi awal, terlapor mengakui adanya kayu tersebut diperoleh dari kawasan hutan petak 58F RPH Tumpuk, BKPH Tumpuk, KPH Purwodadi, yang berada di wilayah desa Dokoro, Kecamatan Wirosari. Kemudian mendapatkan informasi ini, petugas kepolisian dari Polsek Wirosari bersama perhutani melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang disebutkan oleh terlapor. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi itu, petugas menemukan adanya beberapa titik tunggak pohon jati yang diduga baru saja ditebang. Tunggak tersebut menjadi bukti bahwa pohon jati di kawasan hutan tersebut telah diambil secara ilegal tanpa izin ataupun dokumen resmi dari pihak berwenang. Kemudian petugas menghitung jumlah kayu hasil dugaan pencurian yang diangkut menggunakan kendaraan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, total 11 batang kayu jati yang diduga merupakan hasil illegal logging kawasan hutan milik perhutani. Akibat kejadian itu, pihak perhutani KPH Purwodadi mengalami kerugian material sebesar 7,9 juta lebih. Kerugian itu dihitung berdasarkan jumlah dan jenis kayu jati yang diambil secara ilegal di kawasan hutan negara. Kapolsek Wirosari menyampaikan kasus illegal logging merupakan tindak pidana yang serius karena tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan pelestarian hutan. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki, selamat siang, sehat selalu. Demikian tadi pendengar informasi terkait dengan seorang pria yang diamankan Polsek Wirosari dalam kasus illegal logging.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi terkait Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Benarkah informasi tersebut? Mari kita simak faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya, klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik atau COC Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Demikian cek fakta dari halaman komdigi.co.id hari ini pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di

0: Pendengar masih di 100% Indonesia, masih bareng sama Aldi sama Fahri menemani juga, Anda
1: pendengar ya. Di siang hari ini 100% Indonesia ini tadi kita bahas tentang

0: lagi di tempat kapal pesiar di mana banyak orang seluruh dunia tuh ya, ketemu di situ.
1: Tapi gitu. Alin ngomong-ngomong soal tadi ya terkait dengan tular menular gitu ya, atau kontak dan lain sebagainya, ini ternyata ada yang beda dibandingkan dengan pandemi COVID 6 tahun yang lalu kurang lebih ya. Ini disampaikan ada epidemiolog penyakit dari WHO Maria ini, bahwasannya menegaskan dia kalau untuk hantavirus ini tidak sama dengan COVID karena ini penyebarannya melalui kontak dekat atau yang lebih intim.
0: Oke.
1: Jadi
0: maksudnya bersahabat gitu ya.
1: Iya, bersahabat atau mungkin berjabat tangan bisa.
0: Karena kalau ya, COVID itu kan misalnya kayak apa ya? Droplet ya dulu ya. Kita kayak ya, bersin bisa, terus juga bersin. Plus juga mungkin karena kondisi tubuhnya enggak fit akhirnya bisa masuk juga gitu.
1: Iya, keringat juga kan. Tapi kalau ini benar-benar yang kontak dekat atau intim tulisannya di sini.
0: Mungkin berarti itu lebih ke yang apa ya? Ya kalau berjarak jauh kayak apa? Kita nih kayak enggak bakal kena ya mungkin ya. Tapi juga enggak tahu ini karena sebenarnya sesuatu tuh di karantina karena kan masih baru. Jadi mungkin juga ketika kemarin ini kan kejadian sempat beberapa hari yang lalu kan. Mungkin langsung pihak dari CDC ya, atau apa tuh langsung pada mereka langsung meneliti nih ini karena apa sih? Apakah memang virus atau karena apa? Karena ketika ada virus juga biasanya kita harus mencari antibodinya gitu kan
1: ya. Vaksinnya minimal vaksinnya harus sudah siap
0: gitu. Jadi dan juga ini sebenarnya kita tuh banyak ditemukan virus-virus baru selain COVID sebenarnya. Cuman belum dalam kategori mematikan, makanya nggak meledak atau nggak besar beritanya.
1: Skalanya gitu, belum seperti COVID ya. Dan ini ya harapannya ke depan dengan adanya penelitian juga, satu vaksinnya bisa ketemu, yang kedua ya kalau bisa penyebarannya jangan COVID dong, jangan jadi kayak COVID.
0: Mungkin kalau misalkan mereka turun dari kapal pasti harus dikarantina berapa dulu.
1: Betul. Gitu
0: ya. Cuman pertanyaan gini, ini kan kita sudah pernah mengalami COVID yang sampai parah gitu ya. Tapi kamu juga ngerasa gak sih jadi berubah gitu pola kebersihan? Jadi ngerasa gak sih kalau misalkan oh ternyata dari flu aja tuh bisa
1: lebih disiplin sekarang gitu ya. Orang-orang jadi lebih disiplin kalau untuk ya kebersihan yang dulunya mungkin dianggap sepele, bahkan sering ditinggalkan, sekarang jadi lebih sering cuci tangan ya, bahkan sekarang toilet-toilet jadi banyak yang harus gitu ya, ada hand wash-nya. Bener. Gitu ya,
0: pakai masker juga kayak sekarang jadi gini, orang tuh sekarang kalau lagi flu juga lah mereka sadar pakai masker gitu. Ada penelpon, kita coba
1: ada penelpon dulu. Boleh kita angkat terlebih dahulu ya, ini ada siapa di sana, coba.
0: Halo, 100% Indonesia.
1: Ini halo 100% Indonesia.
0: Selamat siang Mas Yosi.
2: Ya, selamat siang Kak Aldi dan Kak Fahri, salam kenal.
1: Salam kenal.
0: Gimana ini ngikutin virus baru juga enggak Mas
2: baru,
0: Yosi?
2: Aku malah baru tahu dari sini deh.
0: Baru tahu.
2: Ya, tapi ya tapi menurut tadi yang tadi Kak Fahri sampaikan, meskipun begitu ya, tapi itu jangan kita pikir itu untuk pelonggaran kita, enggak juga loh. Iya kan? Maksudnya kayak maksudnya statement dari epidemiolog tadi itu kan kayak bukan itu untuk melonggarkan kita kan, maksudnya gitu loh. Dalam tapi dan gini sih Kak, apa ya, aku berharapnya tuh kita bisa lah, aku yakin dari pelajaran yang lalu. Soalnya kan yang waktu dulu COVID itu kan serba mendadak semua kan.
1: Betul ya.
0: Belum siap ya.
2: Kita baru mengenal S. School from home, atau
0: karantina juga.
2: Dan aku berharap udah ada apa ya bahasanya, apa tuh?
0: Persiapan atau gimana?
1: Persiapan atau mungkin program apa, juga namanya? Kebijakan vaksin.
2: Kalau menyesuaikan keadaan, apa namanya?
0: Penyesuaian diri.
1: Itu gampang. Ya,
2: apa sih istilahnya kalau?
0: Jadi kita ini ya menyesuaikan dengan kondisi lebih cepat ya, nggak kaget gitu istilahnya ya?
2: Iya, masih kayak
1: kesadaran juga, mungkin ya.
2: Kenapa?
1: Sorry. Kesadaran ya mungkin ya, kesadaran dari masyarakat.
2: Iya, dan juga
1: ya.
2: Mungkin juga perlu dijelaskan lagi sih buat di epidemiologinya
0: edukasinya.
2: Kontak dekat itu seperti apa?
0: Oke.
2: Atau intimnya itu seperti apa? Apakah maaf katanya seperti
0: berhubungan
2: HIV? Itu kan bakal beda cerita kan kalau itu.
0: Oke, jadi intinya adalah kita lebih teredukasi gitu ya Mas Yosi.
1: Harapannya
0: ya.
1: Lebih waspada juga.
2: Mungkin ya buat para epidemiolog atau yang mengerti virus itu apapun tuh kayak kita di, apa ya bahasanya, dijeberin lah kayak kita harus yang jangan apa gitu loh.
0: Jadi harus lebih jelas lagi. Oke deh, terima kasih Mas Yosi. Mau request lagu apa nih siang ini?
2: Requestnya Slang.
0: Slang, coba kita cek dulu dari Slang mau lagu yang mana nih?

0: Kalau yang virus ada nggak?
1: Oh, ngepasin ya. Kayaknya ada sih, kayaknya sih ya.
2: Virus ya dari slang.
1: Oke,
2: ya.
1: Nanti kita coba putarkan ya Mas Yosi ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih Mas Yosi, luar
1: tapi
2: biasa.
1: Tapi mungkin belum ada data karena masih diteliti juga kali ya. Ya jadi masih belum berani mengeluarkan statement dulu nih mungkin nih. Gitu.
2: Masih baru, jadi belum istilahnya kalau untuk edukasi, belum yang karena pas COVID lagi masa prime-nya itu.
1: Bahkan juga COVID itu kan butuh waktu sampai berapa bulan ketika itu orang jadi aware bahwa oh ini tuh harus dikarantina gitu. Jadi ya karena emang kembali, kita dihidupkan dengan berbagai macam virus, mungkin juga caranya dengan kita menjaga tadi ya kebersihan, hal sepele gitu ya pendengar ya.
2: Minimal kita harus sadar hal-hal yang fundamental dulu ya Aldi ya.
1: Tapi kalau virusnya slang kayaknya enak deh diputar deh. Udah kita kasih lanjut dulu ya pendengar ya.
2: Kita ke cinta dulu, ini boleh kita putarkan untuk Anda semuanya. Tetap bersama Pro 1 Semarang di 100%
1: Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi dalam acara 100% Indonesia.
1: Kita masih membahas tentang virus ya, virus-virus ya.
0: Virus ini tadi.
1: Tadi mohon maaf lagunya slang gak ada ternyata ya, belum bisa diputarkan. Ya, Mas Yosi ya, semoga lagu yang tadi kita putarkan juga bisa membuat virus apa nih yang harus dihilangkan.
0: Kami harap semua virus ya, tadi lagu virus belum bisa diputar karena sekarang lagi dalam penelitian dulu
1: gitu.
0: Ya,
1: Aldi ya. Di karantina lagunya ya. Tapi kalau ngomongin virus kan memang kadang tuh gimana ya, kita sebagai orang tuh udah terbiasa dengan kayak influenza.
0: Ya.
1: Itu kan dulu mungkin berdekade berat, mungkin ya entah ya, ratusan tahun, bahkan 100 tahun mungkin ya. Orang,
0: itu menjadi momok itu.
1: Itu sempat mematikan. Tapi akhirnya kita bisa istilah kayak menguasai atau mungkin juga menjinakkan ya virus itu.
0: Obatnya sekarang sudah banyak gitu lah.
1: Istirahat ya, tidur ya. Tapi kita tuh mengalami banyak loh, Ri, dari mulai tahun 2000-an ya, kayak SARS, ya, flu burung.
0: Flu burung masih ingat
1: betul. Kan dulu
0: itu
1: kan.
0: Masih, masih dalam memori.
1: Yang serem tuh dulu SARS sih, kayak ngerasa, meskipun juga kita ngerasa kayak belum sampai ya, karena kan kadang mikirnya, ah itu di luar negeri aja lah pasti. Dan itu baru ketika ada COVID, kita mulai merasa sedunia itu mengalami tiba-tiba harus lockdown, tiba-tiba harus work from home, anak sekolah juga 2 tahun ya mereka tidak ketemu sama teman-temannya gitu kan ya.
0: Itu pas SARS itu tahun berapa itu Aldi?
1: Itu 2000-an awal sih kayaknya sih.
0: Pantes kok kayak belum begitu 6 miliar
1: belum,
0: ya.
1: Belum begitu. Kita mungkin juga kita mengalamnya COVID yang benar-benar ya.
0: Yang gitu benar-benar ya. Merasakan dampaknya betul pas COVID ya Aldi ya.
1: Tapi gak tau ya, ketika COVID kembali kalau kita flashback itu kan situasi yang sedunia tuh mengalami. Artinya gak cuma kita aja yang merasakan ya. Jadi kayak ngerasa siap gak siap harus siap gitu kan.
0: Benar, harus siap dan memang harus ya semuanya disiapkan betul ya. Mulai dari diri sendiri yang harus kesehatannya prima ya. Orang lain juga harus kita ingatkan, mengedukasi ya jangan sampai ini itu dan sebagainya, supaya nanti ya efeknya atau dampak buruknya tidak menyebar.
1: Iya, dan mungkin juga kalau amit-amit nih sampai ada karantina lagi, kita udah mulai bisa belajar ya kayak bikin ketahanan pangan. Kayak sekarang juga program yang mungkin pemerintah juga menggalakkan kan, bagaimana kita harus saling support, jaga apa dulu tuh jaga bantu warga gitu ya, dulu kan sempat ada kan gitu.
0: Gotong royongnya jangan sampai padam ya.
1: Itu yang kita pelajari dari sesuatu yang tidak mengenakan. Gitu. Tapi kita harapkan juga mungkin nggak ada lagi ya kayak gitu ya.
0: Semoga saja tidak ada dan ini tidak perlu takut juga sebenarnya kita Aldi terkait dengan tadi ya, walaupun mesti sebagaimana orang yang tahu akan informasi ini kita harus tetap waspada, tapi nggak perlu takut juga karena ada beberapa tips juga yang sudah dibagikan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait dengan hantavirus supaya kita bisa terhindar. Gimana sih? Ini ternyata yang pertama kaitannya dengan menutup akses untuk hewan-hewan pengerat di rumah kita.
1: Hewan pengerat itu berarti apa tuh? Tikus,
0: tikus
1: ya?
0: Tikus misalnya itu harus kita batasi, harus kita tutup, harus kita hindari gitu ya. Karena emang ya virus biasanya nyebarnya lewat hewan pengerat atau tikus tadi. Yang berikutnya ya tentunya kebersihan ya. Itu paling
1: imun
0: penting.
1: Imun ya, terutama ya. Apalagi benar. Juga kondisi ini hari ini spesial, panasnya tuh kerasa banget loh. Tadi saya sempat cerita sama Farid pendengar nih, kalau pas otw kantor tuh kayak sampai pusing loh di lampu merah ya.
0: Rasanya kayak 5 menit ya.
1: Berhenti di lampu merah tuh kayak, nah ini mumpung kita masih belum apa ya, belum di puncak kemarau entah ya. Belum ya, semoga ya.
0: Semoga belum.
1: Tapi kita udah mulai mempersiapkan diri karena tubuh kalau misalkan sehat, kita jaga kita pasti akan lebih kuat imunnya. Gitu ya. Tips dari kita berdua apa nih? Semoga bahagia terus.
0: Bahagia terus karena itu bisa meningkatkan imun tubuh juga ya.
1: Ya. Ya udah, terima kasih ya pendengar sudah mendengarkan 100% Indonesia untuk edisi hari ini ya Fahri ya. Gimana seneng?
0: Seneng juga ini di Pro 1 suka ya karena semuanya welcome.
1: Oke,
0: ya,
1: gak ada muli-mulian ya. Nanti kalau misalkan penasaran sama Fahri nanti dengarkan aja terus ya. Semoga ada terus ya. Nanti habis ini ada saya gantian menemani Anda pendengar di Semarang sore ini.
0: Dan saya Fahri pamit undur diri ya. Setelah ini Aldi akan melanjutkan tugas hingga malam nanti. Terima kasih pendengar atas segala atensi yang sudah Anda berikan. Di lain kesempatan kita bisa bersua kembali tentunya dengan
1: lagu-lagu yang bisa di-request ya.
0: Lagu-lagu yang bisa di-request, informasi yang bermanfaat juga ya Aldi.
1: Setiap
0: ya.
1: Hari dari jam 1:30, 1:30 sampai jam 3 di 100%
0: Indonesia.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

0: Info Pro 1.
1: Lapas Kelas 2 Batang kembali menggelar ikrar halinar dengan digitasikan langsung oleh unsur TNI Polri serta perwakilan BNNK Batang pada hari Jumat. Ikrar kali ini untuk mempertegas komitmen Lapas Batang dalam melakukan pencegahan dan pembatasan benda maupun barang terlarang yang rawan masuk di aula setempat. Bakti Olahraga Jarum Foundation kembali menggelar audisi umum PB Jarum 2026 di 3 kota. Kudus akan kembali menjadi lokasi penutup rangkaian audisi nasional tersebut. Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation sekaligus Ketua PB Jarum, Yopi Rosimun mengatakan, audisi diawali di Pekanbaru, Riau pada 7 hingga 12 Juli, kemudian berlangsung dilanjutkan di Makassar pada 4 hingga 9 Agustus, dan terakhir di Kudus, Jawa Tengah pada 8 hingga 13 September mendatang.
0: Info Pro 1.

Selamat sore, pendengar Pro 1. Senang sekali ya, saya Aldi. Gantian nih menemani Anda di Semarang sore ini untuk edisi hari ini. Sekarang hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, pendengar. Semoga kabarnya baik-baik saja, happy-happy saja gitu ya. Dan kami akan hadirkan nanti saat lagi ya, pendengar ya. Beranda Asta Cita sore hari ini. Temanya tentang UMKM. Seseru apa nanti ya, karena hostnya dari Semarang. Nanti akan kami hadirkan pukul 15.15 dan juga akan direlay oleh teman-teman kita di Pro 1 Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Surakarta.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Beranda Astacita, kembali kami hadirkan ya. Dan dari Pro 1 Semarang, saya mau menyapa dulu untuk pendengar kita di Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto yang juga sedang menyimak acara kita sore hari ini ya. Kita bahas terkait dengan UMKM pendengar, karena bagaimana buku juga zaman sekarang itu kayaknya UMKM menjadi salah satu apa ya, sesuatu yang dijadikan banyak ya mata pencaharian, banyak orang-orang yang bereksperimen, mencoba, dan akhirnya sukses gitu. Dan ternyata kunci suksesnya ada dalam promosi. Nah, zaman sekarang ketika ada dunia digital gitu ya, kita bisa menjadikan promosi online sebagai kunci agar UMKM ini bisa bertahan plus berkembang. Nah, seperti apa? Kita akan coba dengarkan pengalaman dari owner ya, Craftonesia, ada Ibu Piliani Ernawati. Selamat sore, Ibu Piliani.
2: Selamat sore, Kak.
1: Semoga sehat kabarnya ya. Ini kita siap untuk berbincang dan juga mungkin bisa sharing banyak pengalamannya Ibu ya nanti ya, Bu ya.
2: Siap, Kak.
1: Tapi kalau boleh digambarkan ini, kalau untuk Bu Piliani gimana nih awalnya bisa terjun dan juga ini sekarang jadi ibu owner nih, ibu CEO nih, gimana Bu waktu itu awalnya, Bu?
2: Awalnya sih Craftonesia itu sebenarnya lahir dari keprihatinan saya terhadap limbah kertas koran yang menumpuk dan sering dianggap tidak bernilai. Nah, dari situ saya mencoba mengolah koran bekas menjadi anyaman kerajinan yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Awalnya masih sederhana sih dan dilakukan sendiri, tetapi sering waktu mulai berkembang menjadi berbagai produk seperti tas, dekor, dan aksesoris ramah lingkungan. Itu sih gua.
1: Jadi awalnya itu ini ya, dari koran gitu ya. Kenapa kok medianya koran? Apakah memang Bu Ibu ini punya banyak sekali koleksi koran di rumah atau gimana Bu itu, Bu?
2: Karena emang awal itu ada koran untuk di meja sih. Jadi aku yang ada situ itu awalnya koran. Dan kenapa kok memilih koran? Karena aku lihat lingkungan aku kan ada di sekitar kampus yang mungkin basic kertas kayak koran, es itu banyak didapat di sekitarku. Jadi kenapa enggak itu aja yang aku usahakan. Karena kalau bahan baku sudah aman kan, kita kalau memulai usaha itu juga lebih aman menurut aku gitu.
1: Apalagi kalau dekat kampus biasanya banyak ya bekas-bekas skripsi, bekas-bekas fotokopian tuh numpuk, daripada jadi sampah udah kita olah gitu berarti ya Bu ya?
2: Iya betul sekali Kak.
1: Tapi ini ada memang ada basic sebagai seorang senimannya nggak sih? Karena tidak semua orang kan bisa ya mentransformasikan apalagi sampah gitu ya, kertas ke sesuatu yang punya nilai jual gitu Bu.
2: Iya, kalau base-nya sendiri emang aku ada bukan di craft, jadi dari dulu emang suka ngulik barang-barang yang aku tuh pengen pakai apapun tuh biasanya suka yang buatan sendiri gitu. Karena itu akan beda dari yang lain gitu.
1: Jadi lebih punya apa ya, ciri khas gitu ya, signature-nya keluar
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya, lebih spesial menurut aku gitu.
1: Okay, tapi ketika, ingat gak dulu ketika pertama kali apa ya, membuat hasil dari olahan itu apa yang dibuat waktu itu Bu?
2: Awal sekali itu aku buatnya untuk tempat tisu sama tempat pensil.
1: Itu kalau digambarkan itu gimana tuh bikinnya?
2: Gimana?
1: Kalau digambarkan, dibikinnya jadi apa nih koran tadi?
2: Untuk tempat pensilnya itu, jadi diawali dari karena kan juga lihat tutorial ya untuk apa tutorial untuk bikin kerajinan dari kertas koran itu seperti apa. Nah itu dipilih sih. Jadi awalnya itu aku yang belum diwarna, masih kertas koran yang dipilih aja, kemudian dianyam. Nah itu jadinya kayak tempat pensil yang bentuknya bulat. Waktu itu masih pakai cetakannya kayak dari kaleng susu gitu loh. Itu terus belajar untuk yang tempat tisu bentuk kotak. Waktu itu belum nemu untuk bikin alasnya seperti apa, jadi aku masih pakai kertas karton yang kemudian lintingnya itu aku tempel di samping-samping, kemudian aku naikkan, aku berdirikan, aku tempelin di salah satu box gitu kan. Boxnya juga box tempat tisu yang dari plastik itu sih sebetulnya. Itu yang aku pakai buat cetakan. Terus aku tempelin di situ, aku hanya menyamping karena memang ilmunya itu dapetnya di YouTube waktu itu, masih cara menganyam yang menyamping itu dengan alas dari karton gitu.
1: Jadi memang satu. Jadi satu ada belajar dulu ya dari video-video tutorial, kemudian juga disesuaikan dengan alat bahan dan dikreasikan di sana gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, pasti kan juga perjalanan dari sekedar bikin untuk sendiri, tapi untuk kemudian juga diproduksi banyak kan juga mungkin tidak semudah itu gitu ya Bu ya. Kalau Bu Pila ini gimana nih? Awal akhirnya kok berani untuk bisa memproduksi, menjual, caranya gimana waktu itu?
2: Karena waktu itu tuh ketika habis bikin kan pastinya kayak

0: Aku belajar dari teknik anyaman yang dari rotan. Jadi yang awalnya cuma dari kerajinan kertas koran, aku belajarnya juga tutorial dari kertas koran. Terus aku coba untuk yang teknik dari rotan, tapi bahannya aku pakai dari koran. Nah, terus jadilah pas. Nah, setelah jadi satu tas, aku pakai di salah satu seminar. Ternyata ada yang tertarik juga, tanya ketika aku bilang aku yang bikin, dia mau ikutan pesen. Nah, itu yang aku pikir bahwa ini berarti memang ada cuannya, ada
1: Ada
0: peluangnya untuk
1: marketnya gitu ya,
0: lebih
1: Bu ya.
0: banyak. Iya,
1: Luar
0: gitu.
1: biasa.
0: Akhirnya ya aku berusaha menekuni ini karena aku lihat untuk kompetitor tuh juga belum banyak kan untuk main ini.
1: Kirim ini dari tahun berapa ini Bu? Membuat atau mengawali Craft Tunisia ini dari tahun berapa itu?
0: Kalau Craft Tunisia itu kita berdiri di Juni 2021. Jadi yang awalnya namanya bukan Craft Tunisia, masih Rumah Rafa. Kemudian mulai beralih ke nama Craft Indonesia itu di bulan Agustus.
1: Nah, perjuangan dari hanya sekedar bikin by request gitu ya, kemudian sampai bisa memproduksi itu akhirnya pasti kan ada usaha-usahanya gitu ya, Bu ya, sebagai seorang owner apalagi gitu ya. Ini untuk mendapatkan ide promosi, tips dan lain-lain itu seperti apa waktu itu, Bu Piliani sendiri?
0: Kalau untuk idenya itu kita bisa cari sebenarnya di internet. Terus untuk ilmu-ilmunya biasanya kalau untuk terkait promosi itu kan lewat seminar-seminar. Jadi aku aktif untuk ngikutin seminar-seminar seperti seminar branding, seminar marketing, marketing online gitu karena. Dan yang paling mudah memang untuk promosi waktu itu pakai WhatsApp sih. Jadi di story WhatsApp sama di Instagram. Nah, itu yang marketing digital itu memang sedemikian gitu ya. Ampuhnya, jadi kita nggak perlu kemana-mana, cukup kita posting di story WA, di Instagram itu yang tertarik pasti akan jabri atau DM kita kan. Nah itu sih awalnya masih seperti itu.
1: Ini saya kebetulan lagi kepo Instagramnya Craft Tunisia ya. Jadi saya udah dapat gambaran ya, ternyata kertas koran yang kita kan lihat ya, warnanya kan kurang menarik ya Bu ya, abu-abu atau apa itu. Ya ini dilinting-linting jadi kayak sedotan gitu ya. Kemudian juga dianyam dengan berbagai macam bentuk. Jadi ada yang bentuk tas, bentuk apa nih? Ini keren banget sih Bu, saya lihat sih ya. Nah, ini ketika satu, pastikan Bu Pilihan punya ide, belajar, kemudian juga mengembangkan gitu. Untuk perekrutan ini gimana nih? Merekrut anak buahnya. Waktu itu gimana caranya Bu, ceritanya Bu?
0: Kalau untuk perekrutan itu biasanya dari teman-teman yang datang ke Craft Tunisia karena memang lingkungan aku di sekitar kampus, jadi banyak juga untuk teman-teman mahasiswa itu yang mereka tugas kuliahnya itu terkait sama UMKM kan. Ya, jadi pas mereka ke sini, aku lagi produksi, biasanya aku tawarin mau ikut coba enggak gitu. Nah, ketika mereka coba kok ternyata asik gitu kan. Akhirnya berlanjut untuk jadi mitra. Selain itu juga lewat pelatihan-pelatihan, karena kan aku juga nggak cuma jual produk, tapi aku juga jual paket pelatihan. Nah, dari paket pelatihan itu, mereka peserta yang ikut, aku lihat yang memang sepertinya punya skill, terus paham, itu biasanya aku mintain nomor telepon, jadi aku bilang kalau aku misal ada orderan, mau nggak kalau ngebantu masuk di timnya Craft Tunisia untuk ngebantu produksi. Nah, dari situ biasanya akhirnya jadi mitra kita.
1: Jadi ini istilahnya ada kerjasama dengan agensi ya Bu ya, berarti ya untuk bisa lingkungan kampus juga pasti kan anak-anak muda juga mereka punya ide-ide kreatif ya, atau seperti apa nih untuk bisa bisa tetap keep up dengan tren yang ada gitu Bu?
0: Iya, sebagian besar ide-ide itu dari mitra-mitra kita sendiri, jadi dari teman-teman mahasiswa yang biasanya aku awal tuh masih buat gantungan kunci kan karena kita masih yang simpel-simpel ya. Nah itu teman-teman tuh yang ngasih ide kayak, Bu, yang sekarang tuh yang cantik tuh kayak ada perintil manik-maniknya gitu, ada kayak loncengnya, kayak gitu. Nah, itu mereka ngasih ide itu, terus nanti biasanya aku sama mereka tuh kita diskusi gitu, kayak kita lihat di online shop kan, yang kayak gimana sih, yang kayak gini Bu, beli ini gitu. Nah, nanti mereka bantu merangkai kan, akhirnya vibes-nya itu jadi kayak vibes anak-anak muda kan, untuk gantungan kunci yang tadinya mungkin lebih terkesan retro, aku buat tuh retro ya karena agak jadul. Nah, itu sama si anak-anak dengan ide pernak-perniknya tuh akhirnya dari vibe-nya jadi kekinian. Nah, itu biasanya aku memang membebaskan mitra-mitra aku untuk ngasih ide-ide segar sih di Craft Tunisia. Makanya kita bisa bertahan sampai sekarang karena ya kita nggak menutup diri dari masukan-masukan dari teman-teman.
1: Oke, jadi kuncinya gitu ya, sedikit dispil sama Bu Piliani kalau misalkan sesuatu yang sifatnya seni itu harus berkembang sesuai dengan tren juga. Nah, tadi juga disebutkan Ibu ada usaha untuk broadcast di apa di WhatsApp, di Instagram gitu. Ini kan juga bagian dari promosi online gitu. Ini kalau ada yang bertanya seberapa penting zaman sekarang

0: Sekarang untuk melaksanakan promosi yang online gitu Bu, apakah memang itu menjadi salah satu faktor utama gitu ya, yang menentukan bahwa ini produknya bakal bisa berkembang besar gitu?
1: Kalau menurut aku sih itu sangat penting ya Kak, karena sekarang kan masyarakat mencari informasi dan produk itu sebagian besar melalui media digital kan. Jadi promosi online itu membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas tanpa harus memiliki toko besar menurut aku. Bahkan media sosial juga bisa menjadi sarana membangun branding dan kepercayaan konsumen.
0: Jadi caranya kita pengen nyari produk A, B, C itu sekarang tinggal pakai handphone, ketik aja gitu ya, entah di Instagram, di TikTok atau di mana gitu ya. Ini kalau untuk Ibu sendiri menggunakan medsosnya apa yang utama nih Bu untuk promosi?
1: Kalau aku medsos itu kita ada Instagram dan ada TikTok kalau untuk media sosialnya.
0: Jadi dua-dua itu digunakan untuk mengembangkan dan juga memamerkan produknya gitu ya di dunia digital gitu ya.
1: Iya. Jadi awal itu aku pakai Instagram. Kalau TikTok tuh emang baru-baru aja karena ya itu kita buka TikTok juga mengikuti tren ini ya karena udah ramai di TikTok. Akhirnya aku ikut buka. Cuma emang keterbatasan di apa tenaga. Jadi untuk TikTok tuh agak kurang kehandle karena aku belum terlalu mengerti ya. Jadi kita masih fokusnya di Instagram. Jadi ini TikTok baru dibantu ada satu mahasiswa yang kebetulan dia ada project untuk ngurusin TikTok untuk tekniknya kan. Jadi ini lagi mulai dihandle sih, semoga bulan Mei ini TikToknya bisa aktif lagi sih.
0: Semoga nanti FYP ya Bu ya, nanti jadi banyak yang beli produknya ya. Nah ini saya jadi, kita jeda dulu Bu, saya tapi penasaran dengan nanti bagaimana kemudian untuk bisa mempromosikan. Tadi kan disebutkan ini ada branding, ada apa. Bagaimana kemudian promosi online yang bagus, apakah harus ada desain yang sesuai, apakah juga harus punya hal yang simpel deh, fontnya harus seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi ya Bu ya. Pendengar juga boleh nih bertanya jika Anda punya pertanyaan atau mungkin juga Anda tertarik gitu ya untuk produk-produknya Bu Piliani seputar Craftonesia tadi. Dari karya seni apa aja sih? Anda boleh bertanya, saya tunggu lewat telepon ya. 024-831-6686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 08166666. Nanti kita jeda lagi ya pendengar ya. Kita jeda dulu dari beberapa yang mau lihat dulu. Kita kembali setelah yang satu ini pendengar.
2: Halo, saya Debati Aryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia. Matur nuwun.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
6: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
6: Kamu juga.
5: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
7: Ayo
5: dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Kalau Eat Gitaf bilangnya satu-satu, tapi kalau untuk berbisnis nggak bisa satu-satu. Semuanya harus disiapkan ya pendengar ya, apalagi juga untuk Anda yang sekarang harus bersaing dengan banyak sekali UMKM-UMKM yang mungkin juga punya metode yang sama ya. Mereka online gitu kan ya, menggunakan online sebagai salah satu cara untuk bisa promo. Cuman caranya gimana sih supaya kita bisa stand out in the crowd gitu ya pendengar ya. Mungkin Ibu Pilihannya punya tipsnya nih. Sebagai owner nih gimana Bu cara untuk bisa membranding produknya Ibu? Misalkan nih saya orang yang gak pernah lihat barangnya gitu ya, ini biar bisa tertarik beli kan kita harus melihat konten yang ada di medsos gitu ya. Caranya seperti apa untuk bisa memberikan dan meyakinkan customer bahwa ini produk saya bagus, sesuai dengan ini, seperti apa gitu Bu?
1: Kalau di Craft Indonesia sendiri, karena kita kan fokusnya di Instagram, jadi mungkin bisa dengan cara visual yang bagus, kemudian storytellingnya juga yang menarik, jadi benar-benar kita ceritakan secara detail, jadi ketika orang baca storytelling kita pun bisa membayangkan seperti apa sih barangnya itu, gitu kalau di aku.
0: Itu ada talentnya sendiri nggak? Atau memang sebagai owner juga turun langsung sebagai misalkan kayak muncul di konten gitu?
1: Kalau untuk talent khusus sih nggak ada ya Kak. Aku beberapa itu dari teman-teman mahasiswa sih yang mereka akhirnya kayak tertarik. Mbak, boleh nggak ini aku konten gitu. Jadi itu talentnya tuh kadang dari teman-teman mahasiswa sendiri yang berniat bantuin bikin konten gitu. Atau ada beberapa yang aku tanpa talent, tapi aku kayak cuman tampak tangan aja, aku kayak pas ambil video untuk penampakan tasku kalau dibuka seperti apa, dalamnya seperti apa, terus aku tunjukin untuk handle-nya, terus anyamannya, paling kayak gitu sih.
0: Jadi lebih ke bercerita ya, ini produknya tuh kenapa kok ada tuh jadi disampaikan sehingga jadi kalau saya mau beli saya tahu, oh ini produknya tuh ada kisahnya sendiri gitu ya berarti ya Bu ya, dari bahannya seperti apa dan lain-lain gitu ya berarti ya.
1: Betul-betul, dan kita juga berusaha menjelaskan prosesnya bahwa untuk jadi satu produk itu tuh butuh proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Nah itu yang jadi storytelling kuat yang akhirnya mungkin menurut aku bisa membuat si apa ya, customer yang membaca itu jadinya tertarik untuk membeli. Karena kita juga sentuh sisi sosial dan juga sisi apa ya, yang suka ramah lingkungan, jadi sisi ekonominya kan jadi kesentuh.
0: Itu mungkin menambah nilai apa ya, nilai plus ya, karena sekarang orang juga pasti pengen beli produk yang sustainable gitu kan ya. Caranya gimana memasukkan atau juga memunculkan sisi sustainable-nya tadi gitu? Karena mungkin tidak semua orang tahu, oh ini ternyata dibuat dari kertas gitu ya Bu ya.
1: Iya, dengan cara kita yaitu dengan storytelling, kita tunjukin, terus kita berulang-ulang menjelaskan bahwa ini tuh dari kertas koran, prosesnya benar seperti ini. Tapi ketika orang dengar dari kertas koran kan pasti asumsi pertama kalau hujat gimana nih, kertas dong gitu. Di situ tuh kita juga berusaha tekankan bahwa ini tuh dari kertas koran tapi tahan air gitu. Karena kita sudah ada proses pelapisannya. Nah, ketika orang mendengar tahan airnya juga pasti kan akan berarti ada lapisannya dong. Lapisannya aman nggak nih gitu. Nah, itu juga kita jelasin kembali bahwa pelapisnya kita sudah pakai yang food grade. Akhirnya nilai plus itu jadi makin bertambah untuk produknya.
0: Jadi bisa disimpulkan kalau produknya itu harus komunikatif ya. Kita harus bikin konten yang komunikatif, jelas, dan menarik pastinya. Nah cara untuk bisa bikin konten menarik gimana Bu? Ini apakah juga dipertimbangkan gitu ya? Karena satu kan kita pasti harus bersaing dengan berbagai macam produk. Kalau nggak menarik pasti kan langsung di swipe-swipe gitu ya. Ini caranya gimana sih untuk bisa promosi online, bikin konten yang membuat orang tuh ke-hook gitu Bu?
1: Menurut aku sih kalau itu butuh proses ya, karena di Craft Indonesia sendiri kita juga lagi belajar gimana untuk dapat konten yang sesuai dengan market reach kita. Jadi yang tapi masih intinya tuh aku masih berpegang sama DNA-nya Craft Indonesia sendiri. Karena menurut aku Craft Indonesia itu adalah sesuatu yang aku mengibaratkan Craft Indonesia itu seperti sosok cewek yang energik gitu kan. Jadi gimana caranya dia itu bisa secara menjelaskan bahwa dia itu tuh begini-begini tapi dengan natural aja gitu.
0: Nggak usah terlalu dibuat-buat clickbait gitu ya Bu ya, sampai harus kayak konten apa, jadi jangan maksa juga jadi, gitu ya berarti ya.
1: Ceritakan aja apa adanya, tapi yang penting kita kan nggak bohong, kita tunjukin dan kita ceritain dan senyaman mungkin lah. Aku tuh kadang pengen konten aku tuh kalau orang lihat tuh seorang kita tuh lagi berbicara sama mereka gitu. Aku lagi belajar untuk bikin konten yang seperti itu gitu.
0: Jadi ketika misalkan saya nonton pun saya jadi kayak ngerasa terkoneksi dengan produknya Bu Piliani, meskipun juga belum beli, tapi karena emang satu storytellingnya ada, kemudian juga otentik ya, sesuai dengan apa yang disampaikan atau mungkin juga digambarkan. Jadi ketika saya lihat produknya Craftonia, saya langsung tergambar, oh ini adalah sebuah produk yang A, B, C, D. Disebutkan tadi ada sustainable-nya, kelihatan apa. Jadi emang kita nggak boleh memaksakan gitu ya Bu ya, kita harus jujur pada konten kita, jangan diubah-ubah, jangan terlalu berjauhan. Karena kadang kan zaman sekarang banyak yang menggunakan apa ya, kayak konten clickbait supaya viral, padahal jauh sama produk asli. Itu gimana pandangannya Bu Piliani?
1: Nah itu aku juga kurang setuju sih, karena aku juga sebenarnya agak jengkel juga dengan konten-konten seperti itu ya. Nah jadi kalau aku lebih suka yang kita jujur aja, kita jelasin dan dibuat senatural mungkin, tapi tetap menarik gitu. Jadi nggak perlu yang clickbait dengan cara kayak nipu, menurut aku itu nggak fair sih gitu. Karena untuk menjalin chemistry dengan customer itu ya lebih baik kita jujur
0: apa gitu. Adanya dan gitu ya.
1: Ya aku juga selalu mengedukasi customer aku ketika ada produk yang mungkin kurang berkenan atau mungkin ada yang rusak ini, aku juga memberi peluang bagi mereka untuk segera menghubungi aku karena kita ada garansi seumur hidup, kita bilang gitu.
0: Oke. Jadi lebih terpercaya gitu. Jadi kita sebagai pembeli pun juga ngerasa gak ketipu. Karena zaman sekarang kan udah ada AI nih Bu, kadang ada yang meretouch juga gitu ya, memberikan fotonya gak sesuai juga gitu ya. Ini kalau untuk AI sendiri juga apakah dianggap membantu juga Bu untuk promosi zaman sekarang atau gimana nih?
1: Bisa diulang Kak yang terakhir?
0: Kalau untuk AI gimana? Ini apakah juga menjadi sesuatu yang digunakan juga untuk membantu promosi ini atau gimana?
1: Oh iya, kalau AI itu sebenarnya kita juga manfaatin sih Kak, tapi kalau secara foto walaupun mungkin ada beberapa produk kita pakai AI, tapi kita kita buat yang memang mirip dengan aslinya, jadi memang jadi paling untuk dipoles bagian belakang kayak backgroundnya gitu kan. Terus untuk AI itu sebenarnya sangat membantu sekali untuk konten-konten terkait cara kita membuat detailnya. Kadang kan mungkin kalimat kita tuh kurang rapi gitu kan, AI itu bisa membantu kita merapikan gitu, tapi tetap idenya dari kita, kalau aku gitu.
0: Jadi kayak bikin prompt, chat gitu ya, bukan lebih ke memanipulasi produk ya. Jadi misalkan nanti pendengar kan, pembeli jadi ngerasa, ini kok beda sama default, ini gak boleh gitu ya Bu ya. Kita harus menggunakan ya sewajarnya aja gitu ya. Tapi kalau kesalahan apa Bu? Apa yang biasanya kesalahan dilakukan yang orang mungkin lagi belajar bikin produk, tapi yang sebenarnya gak boleh dilakukan gitu? Apa yang diwanti-wanti juga sama Ibu dan tim juga jangan kita lakukan gitu Bu? Ada gak?
1: Menurutku itu salah satunya kayak membuat konten clickbait itu kan. Terus lebih-lebihkan produk kita, nah itu juga menurutku tidak bagus. Jadi sebagai seorang produsen, sebagai seorang penjual, kalau aku lebih berfokus pada kejujuran gitu. Jadi kita tetap tampilkan secara original produk seperti apa, dan jangan juga minta masukan dari teman-teman customer, karena itu tuh yang akan ngebangun kita untuk menjadikan produk kita tuh lebih baik ke depannya. Dan itu yang akan membuat produk kita bertahan gitu, yang lain gitu, karena setiap hari, setiap waktu kita memperbaiki produk kita berdasarkan dari masukan dari customer gitu.
0: Jadi nggak boleh overclaim, overprice. Ini istilah-istilah juga muncul sekarang gitu ya. Oke, tapi kalau dilihat dari perjalanan Bu, dari tahun, berarti kan udah beberapa tahun nih ya. Ini seperti apa perjalanan dari Craftonesia? Apakah memang sekarang ini termasuk yang sulit juga Bu untuk bisa menembus dunia digital dengan promosi, atau sekarang sebenarnya bisa asal kita tahu kuncinya gitu Bu?
1: Kalau sekarang buat aku bisa banget sih, karena kemarin itu kan kita sempat agak ini ya, Instagram agak kurang kehandle karena produksi banyak. Nah ternyata setelah kayak bisa 2 minggu aja aku fokus di Instagram, bikin story, itu tuh banyak yang nyantol kok. Jadi menurut aku digital itu sangat ngebantu sekali. Dan sekarang di Craftonesia sendiri itu digital tuh udah jadi kayak sesuatu yang utama untuk promosi kita gitu. Dan itu benar-benar kita tuh yang Instagramnya organik, jadi tanpa kita bayar ads loh. Tapi asal kita rajin posting, kita tunjukkan kalau di Craftonesia kita ada behind the scene ya, proses produksinya itu seperti apa, itu aku spill kayak gitu, orang dia akan makin tertarik dengan produk aku karena memang itu relate bahwa produk kita itu buat secara handmade. Ini loh, pembuatannya seperti ini, mungkin produknya seperti ini. Nah, itu kan jadi jujur, customer jadi memang tahu, oh memang kayak gitu sih buatnya gitu. Nah, itu yang akan membuat customer itu jadi tertarik, karena banyak juga yang DM kita, bahkan dari Instagram ini, akhirnya kemarin tuh kita sudah habis menyelesaikan orderan dari Bank Indonesia untuk keperluan souvenir UMKM Grande, puncak acara UMKM Grande di tanggal 11 nanti tuh kita dapat orderan 350 tempat pensil berbentuk oval dan 100 tempat tisu. Itu adalah salah satu berkah dari kita main di Instagram gitu.
0: Baik, jadi istilahnya harus konsisten ya. Mungkin tidak langsung FYP, tidak langsung banyak viewsnya, tapi kalau ditekuni dengan baik, dengan konsisten, nanti lama-lama orang atau mungkin nanti juga ngeh dengan produk yang kita lemparkan ke dunia maya gitu ya Bu ya, berarti ya.
1: Betul. Baik. Karena dengan konsisten itu kan akhirnya si customer yang di dunia maya itu tahu bahwa kita masih ada gitu kan.
0: Terbaca
1: kita
0: akhirnya ya.
1: Bahwa kita masih ada, ini usaha ini masih ada gitu.
0: Algoritma pun juga muncul. Baik, kita jeda lagi Bu, nanti kita kembali lagi ya. Kita akan dengarkan lagi tipsnya seperti apa seputar promosi online. Pendengar juga masih bisa bergabung ya. Kita kembali pendengar setelah yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, UMKM itu sekarang menjadi salah satu penyangga ekonomi ya. Semua orang turun langsung ya ke dunia maya. Mereka berjualan produk, entah itu memulai dari rumahnya sendiri, dari PKK, dari komunitas atau apa. Semua tuh dimulai dari nol biasanya. Nah, tergantung bagaimana proses kita untuk bisa mengembangkan hal tadi gitu ya. Nah, Bu Piliani, ini kalau melihat dari pengalaman di Craft Indonesia ya, ini apa yang bisa disampaikan kepada pendengar yang mungkin juga sedang memulai, sedang bingung, sedang ragu-ragu, kok produknya gini-gini aja? Tipsnya seperti apa nih, Bu, untuk mereka yang sedang struggle dengan yang namanya konsistensi gitu?
1: Kalau untuk UMKM yang pemula sih, kalau tipsnya mungkin mulai saja dulu dari yang sederhana dan jangan takut kontennya belum sempurna, karena upload itu menunjukkan proses utama menggunakan foto dan video yang jelas serta aktif berinteraksi dengan audiens, itu menurut aku penting. Jadi yang penting itu bukan langsung viral, tapi gimana membangun kepercayaan secara bertahap. Itu sih yang kami lakukan di Craft Indonesia gitu.
0: Nah, ini apakah juga membuka kesempatan untuk belajar gitu, Bu? Atau memang ada juga kelas-kelasnya kalau misalkan banyak yang penasaran gitu ya? Atau seperti apa nih?
1: Karena kalau untuk marketing yang digital ini, kami sendiri juga masih berproses. Jadi kalau untuk di Craft Indonesia, kita yang buka itu baru untuk pelatihan, Kak. Jadi pelatihan terkaitannya kalau di Craft Indonesia. Ya, harapannya sih semoga ke depan bisa membuka pelatihan-pelatihan yang kita juga branding terkait marketing.
0: Baik, ini ada penelpon, mohon maaf saya potong dulu ya, Bu ya. Ini ada penelpon, kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa ini?
2: Mas Yosi.
0: Mas Yosi, silakan Mas, pertanyaannya singkat aja.
2: Selamat sore, Bu.
1: Sore.
2: Mau tanya, biasanya ya setelah para pemula itu lihat yang sudah grow up lah artinya gitu, dia semacam terbakar emosi untuk mempush semuanya. Dan yang saya ingin tanyakan tuh ini, Bu. Sebenarnya ada nggak sih, Bu, yang misalkan kita sudah punya Instagram, ada yang jangan dan selayaknya dibagikan.
0: Okay, do and don't-nya
2: biasanya
0: ya?
2: Kan kayak orang yang lagi on fire tuh kan kayak
0: nyampah
2: lalu ngepush malah ngebeberin usahanya gitu loh.
0: Baik, terima kasih Mas Yosi. Ya, kita coba jawab dulu nih. Bu Piliani gimana, Bu? Apakah ada aturannya, kayak kita kan kadang berapi-api makanya kita nyepam jadinya gitu, Bu? Atau gimana harusnya?
1: Kalau nyepam itu mungkin juga kurang ya, kurang-kurang bagus juga ya. Tapi kalau untuk infoin semuanya di Instagram, sebetulnya itu pas mengajar, tapi memang menurut aku itu lebih baik ada satu hal yang kita keep. Itu yang akan jadi ciri ininya kita. Karena ya seperti yang orang bilang kan, ada rahasia dapur lah gitu kan. Cuman tidak yang semua itu jadi rahasia dapur. Kalau aku, karena ini memang kita yang di atas storytelling, jadi memang ada hal-hal yang kita share produknya, tapi tetap ada satu hal yang kita keep untuk kita sendiri kayak gitu. Jadi boleh kita ngomongin, tapi mungkin memang tidak semuanya gitu. Tapi bukan berarti terus jadi kita menipu. Aku itu sih, jadi kuncinya tetap ada satu hal yang kita sendiri. Itu kayak udah jadi rahasia umum gitu. Karena kalau untuk kita share, saya juga kita nggak perlu takut juga sih. Toh juga misal kita contohnya yang kuliner, resep itu kan banyak beredar. Tapi masing-masing kan punya tangan masing-masing, kadang dengan resep yang sama tuh hasilnya bisa beda gitu kan. Nah, baik. Jadi mungkin kayak tip and trick yang mungkin beda itu yang akan bikin sesuatu yang beda. Jadi kalau di aku, nggak masalah sebenarnya kita share di Instagram, tapi memang kalau di grafis itu ada satu hal yang memang kita keep gitu.
0: Jadi tergantung ini ya, Bu ya, jangan terlalu berlebihan, something yang too much gak bagus pastinya gitu ya. Bu Piliani, terima kasih, ini singkat waktunya, tapi kami juga udah bisa menangkap kesimpulannya, pokoknya bekerja dengan hati dan nikmati prosesnya gitu ya, Bu Piliani ya. Pasti kalau kita punya niat baik, produknya pasti akan laku juga gitu ya, kualitas gitu ya, Bu ya, berarti ya. Terima kasih Bu Piliani sudah mampir di Beranda Asacita, semoga produknya laris. Kalau mau beli kemana nih, Bu?
1: Bisa langsung ke Instagram kita di craftunisi.id, nanti bisa DM, atau ke WhatsApp kita di 0821-3666-6266. Kita still juga untuk nomor WA-nya di bio Instagram. Bisa langsung aja hubungi kita.
0: Langsung dibuka Craftonesia ya, Craftonesia. Sukses terus ya Bu Piliani ya, semoga produknya bisa laris terus, sold out terus, dan kami ucapkan terima kasih, selamat sore.
1: Amin, amin. Terima kasih, Kak. Selamat hari juga.
0: Demikian pendengar, ownernya Kreatonesia, Piliani Ernawati, menjelaskan ya terkait dengan promosi online, kunci UMKM bisa bertahan dan juga berkembang. Kami akhiri dulu perjumpaan kita pendengar di Beranda Asa Cita. Kita akan segera nantikan berita sore ini ya yang disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta.
3: Beranda Asa Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Fabrina. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Selengkapnya reporter Joko Putro melaporkan.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh.
2: Menyusul prediksi musim kemarau 2026 yang diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali sudah menyiapkan mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemungkinan kekeringan ataupun kebakaran. Dihubungi melalui sambungan telepon, pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan dalam mengantisipasi kebakaran kawasan Merapi Merbabu, dirinya sudah menyiagakan personil dan berkoordinasi dengan perhutani hingga relawan.
1: BPBD Kabupaten Boyolali berupaya melakukan kesiapsiagaan secara menyeluruh. Kami fokus pada antisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk antisipasi kebakaran di kawasan Merapi Merbabu, kami telah menyiapkan tentunya personel, termasuk juga kita berkoordinasi secara intensif dengan perhutani, relawan, dan pihak terkait. Kami juga mengedepankan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
2: Ditambahkan Ari Wahyu Prabowo, selain mitigasi bencana kebakaran, BPBD Kabupaten Boyolali juga menyiapkan 250 tangki air bersih yang nantinya didistribusikan kepada warga-warga yang membutuhkan jika terjadi kekeringan akibat musim kemarau.
1: Terkait dengan kesiapan air bersih, kami telah menyiapkan skema distribusi bantuan air melalui dropping air bersih dengan dukungan 5 unit truk tangki, serta rencana awal kita siapkan sekitar 250 tangki distribusi atau kurang lebih 1,25 juta liter air sebagai tahap awal.
2: Volume bantuan sendiri nantinya akan lebih fleksibel dan terus dievaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan warga di lapangan, meskipun sebelumnya sudah ditetapkan kuota awal. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Diah Ernawati, menjelaskan bahwa program revitalisasi merupakan upaya peningkatan fasilitas pendidikan melalui rehabilitasi, pembangunan prasarana, hingga penyediaan sarana penunjang sekolah. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2026, program revitalisasi memiliki beberapa fokus utama, yaitu rehabilitasi bangunan, pembangunan prasarana, penataan lingkungan sekolah, hingga penyediaan sumber air bersih.
4: Jadi tujuan adanya program revitalisasi ini adalah untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan, baik di jenjang PAUD, jenjang pendidikan dasar, maupun jenjang pendidikan menengah. Untuk tahun 2026 ini, targetnya itu ada menunya ya, atau sasarannya itu ada di rehabilitasi, kemudian pembangunan prasarana, kemudian penataan lingkungan, dan yang terakhir bisa untuk penyediaan sumber air. Seperti itu. Kalau di tahun 2025 kemarin masih fokus di rehabilitasi dan pembangunan prasarana. Kalau di tahun 2026 ini ada tambahan menu untuk penataan lingkungan maupun untuk penyediaan sumber air. Seperti itu.
3: Menurut dia, kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas saat ini dinilai dinilai sudah semakin merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal itu didukung dengan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Ia bahkan menyebut kondisi sekolah negeri di Banyumas secara umum sudah cukup baik dari sisi fisik pembangunan. Program revitalisasi ini lebih difokuskan pada sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Namun Dinas Pendidikan masih menghadapi kendala dalam penyaluran bantuan revitalisasi untuk sejumlah sekolah swasta, yaitu kendala utama berkaitan dengan status kepemilikan lahan sekolah yang belum memenuhi persyaratan. Sehingga dia berharap program revitalisasi kedepannya dapat berjalan lancar sehingga akses dan kualitas layanan pendidikan di Banyumas semakin merata. Selain itu, lingkungan sekolah diharapkan menjadi lebih tertata dan kebutuhan sumber air di sekolah dapat terpenuhi. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
5: Pemkab Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dalam kondisi aman dan mencukupi. Beritanya hadir bersama Olwa Nurul Aziza.
6: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk...
7: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan Gunung Kidul mengalami surplus ribuan ekor ternak sapi maupun kambing. Hal tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Endah Subukti Kuntaringsih saat melakukan peninjauan di Pasar Hewan Siono bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajaran dinas terkait pada Kamis 7 Mei 2026.
6: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk menjadi hewan kurban adalah 11.000, karena untuk kurban tidak boleh jenis kelaminnya itu betina, maka pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan data yang ada 11.000 yang siap dikurbankan dari kebutuhan 4,5 atau 4.500, jadi kami surplus.
7: Untuk ternak kambing tersedia sekitar 26.000 ekor dengan kebutuhan diperkirakan mencapai 16.000 ekor. Dengan kondisi tersebut, Gunung Kidul dinilai siap menyuplai kebutuhan hewan kurban ke sejumlah wilayah lain di DIY yang mengalami kekurangan stok.
6: Sudah ada pergerakan, kemarin kambing harganya turun, tetapi tadi kami tanya kepada pedagang kambing dan juga yang membelinya sudah mulai naik. Untuk sapi ini stabil tetapi ada kenaikan harga, karena kalau sapi kemarin tidak ada penurunan dan masih ada 3 pasaran lagi.
7: Endah mengajak masyarakat baik dari DIY maupun luar daerah untuk membeli hewan kurban dari Gunung Kidul karena stok melimpah dan kualitas ternak terjamin.
5: Masyarakat Kota Semarang antusias menyambut Piala Dunia yang dapat ditonton di TVRI. Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik, mengatakan pihaknya akan menayangkan seluruh 104 pertandingan secara gratis. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
8: Oh, sangat menunggu-nunggu.
9: Demam Piala Dunia mulai menjangkiti warga Kota Semarang menjelang perhelatan event olahraga terbesar di jagat raya itu pada bulan Juni 2026 mendatang. Salah satu warga Kota Semarang, Muhammad Tohir, menyambut baik upaya TVRI yang mempromosikan Piala Dunia 2026 kepada warga Kota Semarang secara terus-menerus. Bahkan ia mengaku sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang akan ditayangkan langsung di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sementara itu, lembaga penyiaran publik TVRI terus menghadirkan inovasi dalam menyambut gelaran Piala Dunia 2026 melalui program nonton bareng bertajuk Bola Gembira. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas.
8: Oh, sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos, tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya. Ya, sangat baik sekali karena TVRI itu kan merupakan TV nasional ya, sehingga kalau disiarkan di TVRI untuk Piala Dunia itu sangat baik sekali.
9: Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik, mengatakan pihaknya selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia akan menayangkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sebagai pemegang hak siar resmi, pihaknya secara aktif mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dalam menggaungkan kemeriahan Piala Dunia 2026.
10: Bahwa memang siaran Piala Dunia itu dapat ditonton secara gratis, free to air, tapi melalui pesawat televisi yang ada di rumah. Dan bagi masyarakat juga kami mengajak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi nonton bareng supaya masyarakat bisa bersama-sama menonton siaran Piala Dunia tersebut.
9: TVRI ingin memastikan demam bola 2026 terasa hingga ke berbagai penjuru tanah air, tidak hanya di kota besar.
5: Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat Kabupaten Kota Percontohan Kawasan Tanpa Rokok KTR tingkat nasional. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi meliputi Gor Bung Karno, Taman Pakucoyo, SMP Negeri 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Cutex International Indonesia. Selengkapnya Edwi Puryono melaporkan.
11: Bukan bebas rokok ya, kawasan tanpa asap tanpa rokok. Asap, ya. Jadi rokok itu masih bisa. KTR. Yang pertama,
12: Saudara, Kabupaten Sukoharjo masuk kandidat sebagai Kabupaten Percontohan Kawasan Tanpa Rokok KTR tingkat nasional. Hal itu berkat komitmen tinggi dari kepala daerah yang menerbitkan regulasi dalam Perda hingga pembentukan Satgas. Sebagai tahap awal, tim dari Kemenkes melakukan penilaian KTR di beberapa lokasi seperti Gor Bung Karno, Taman Pakucoyo, SMPN 1 Sukoharjo, halaman Masjid Agung, serta PT Cutex International Indonesia. Sebelum melakukan peninjauan lapangan, tim Kemenkes menggelar rakor dengan beberapa OPD untuk menggali langkah dan upaya strategis Pemkab Sukoharjo dalam mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang KTR. Usai rakor yang digelar di Taman Budaya Suryani TPS Sukoharjo, Koordinator Pengendalian Penyakit Akibat Tembako dari Kemenkes, Benget Saragih mengatakan penilaian KTR bertujuan melindungi masyarakat yang tidak merokok dari paparan asap rokok dan mengurangi angka kematian. Kemudian juga mewujudkan lingkungan sehat dan menurunkan jumlah perokok pemula. Sedangkan beberapa indikator penilaian lomba KTR tingkat nasional dikatakan Benget Saragih diantaranya komitmen tinggi kepala daerah dalam mewujudkan lingkungan bebas asap rokok yang kemudian ditindaklanjuti dengan penguatan payung hukum berupa Perda yang mengatur pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda.
11: Indikatornya ada 4 yang kita nilai. Pilar pertama regulasinya harus ada Perda, harus ada peraturan pelaksananya, bupati, terus harus ada surat keputusan. Untuk melaksanakan itu ada Satgas. Nah, itu saya lihat sudah lengkap. Nah, aturan-aturan yang dikeluarkan, Perda Nomor 1 Tahun 2025, itu luar biasa. Komitmen bupati dan wali kota kelihatan, Ustaz. Komitmen DPRD-nya bagaimana untuk melindungi kesehatan masyarakat.
12: Kepala DKK Pemkab Sukoharjo, Tri Tuti Rahayu mengatakan, lokasi yang wajib menerapkan KTR diantaranya fasilitas kesehatan, sekolah, tempat anak bermain, dan tempat ibadah. Sedangkan untuk angkutan umum juga dilarang menyediakan ruang rokok selama beroperasi. Fasilitas umum seperti terminal, stasiun, hotel, pasar tradisional, bioskop wajib menyediakan tempat khusus merokok yang posisinya berada di ruang terbuka dan terpisah dari aktivitas utama. Dikatakan Tri Tuti, esensi Perda KTR bukan melarang orang merokok, melainkan lebih menata dan mengatur area atau kawasan mana saja yang dilarang merokok dan diperbolehkan merokok di ruang khusus.
13: Jadi intinya adalah bagaimana sih masyarakat Sukoharjo ini bisa menghirup udara bersih. Jadi bukan kita melarang orang untuk merokok, tapi menata tempat-tempat orang-orang itu untuk merokok. Jadi bukan nggak boleh rokok gitu, enggak, sama sekali tidak itu. Tujuan kita adalah menata.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal itu menjadi langkah nyata menuju Sukoharjo sehat tanpa rokok, dimulai dari penerapan KTR. Dengan masuknya Kabupaten Sukoharjo sebagai kandidat nasional, maka peluang menjadi role model penerapan KTR di tingkat nasional diharapkan dapat membawa dampak positif. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
5: Demi keselamatan bersama, KAI Daop 5 Purwokerto dalam satu dekade terakhir telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
14: PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar sejak 2017 hingga April 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian resiko kecelakaan di titik-titik rawan perlintasan sebidang. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin mengatakan, penataan perlintasan menjadi perhatian serius karena keberadaan perlintasan liar dinilai memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 196 perlintasan sebidang di wilayah Daop 5 Purwokerto. Dari jumlah tersebut sebanyak 34 titik merupakan perlintasan tidak terjaga yang masih memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Menurutnya, penutupan perlintasan liar dilakukan untuk membatasi keberadaan titik penyeberangan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, masyarakat diarahkan menggunakan akses penyeberangan resmi yang lebih aman.
15: Sejak 2017 hingga April 2026, Daop 5 Purwokerto bersama dengan para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 184 perlintasan liar. Setiap perlintasan memiliki potensi risiko keselamatan. Untuk lokasi yang belum sesuai ketentuan penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk opsi penutupan. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api.
14: KAI Daop 5 menilai keberadaan perlintasan liar membuat ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat semakin terbatas. Karena itu penataan dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
5: Mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual yang ada di Yogyakarta, Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta berencana menggandeng 80 perguruan tinggi untuk pendirian sentra kekayaan intelektual. Berita selengkapnya disampaikan Rozian Anwar.
16: Kita sudah ada tali ya Pak Paun ya.
17: Iya,
16: tali yang itu dia didaftarkan sebagai kekayaan cipta.
18: Rombongan Kanwil Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta beraudiensi dengan Wakil Gubernur Sri Paduka Pakualam ke-10 di Kantor Gubernur Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Rektono Seto menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk di 5 kabupaten kota yang ada, untuk menggandeng perguruan tinggi dalam pendirian sentra kekayaan intelektual. Hal ini mengingat besarnya potensi kekayaan intelektual seperti merek, paten, desain industri dan juga hak cipta yang ada di Yogyakarta yang menyandang predikat sebagai kota pendidikan. Agung Rektono Seto menargetkan akan menggandeng sedikitnya 80 kampus baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
16: Dalam waktu dekat, Kementerian Hukum akan melakukan kerjasama dengan semua kota kabupaten dan juga perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan intelektual. Satunya adalah dengan membentuk nanti namanya sentra kekayaan intelektual baik di kampus-kampus ya, dan juga nanti kita mendorong dukungan pemerintah daerah, kota-kota dan provinsi mendukung untuk pengembangan kekayaan intelektual di Yogyakarta.
18: Usai bertemu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam ke-10 pada Kamis siang, Agung Rektono Seto menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki balai kekayaan intelektual. Sebab itu, Kementerian Hukum memberikan atensi besar terhadap perlindungan kekayaan intelektual di Yogyakarta.
16: Saat ini, Jogja itu provinsi Jogja ya, ini hanya satu-satunya provinsi yang memiliki balai kekayaan intelektual. Ini luar biasa sekali dukungan pemerintah provinsi dan mudah-mudahan nantinya ini mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Seperti tahu nanti itu punya nilai ekonomis yang tinggi. Kalau nilai ekonomis kan tentunya akan menambah kesejahteraan masyarakat.
18: Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sejauh ini telah menginisiasi kerjasama perlindungan kekayaan intelektual dengan sejumlah kampus atau perguruan tinggi. Harapannya ke depan seluruh sivitas akademika di Yogyakarta tidak hanya melek kekayaan intelektual, tetapi juga mau mendaftarkan hasil karya dan cipta mereka untuk memperoleh perlindungan hukum.
5: Bupati Rembang menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Kragen 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Laporan selengkapnya bersama reporter Miftah.
19: Tanah pembangunan rumah sakit tipe D wilayah Timur.
20: Bupati Rembang Harno resmi menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur dengan memilih Puskesmas Kragen 2 untuk ditingkatkan statusnya. Keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian dua opsi lokasi dan ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Kragen 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Ia menjelaskan, salah satu syarat utama rumah sakit tipe D adalah ketersediaan lahan minimal 2.000 hingga 4.500 meter persegi.
17: Puskesmas Braga 2 ini secara luas sudah terpenuhi. Nanti juga mungkin ada penerangan dan sebagainya di kemudian hari. Yang penting secara wajib untuk ditingkatkan sudah terpenuhi. Maka mulai hari ini sudah saya perbolehkan untuk mulai menyusun administrasi untuk bisa dinaikkan.
20: Salah satu warga, Mas Riah, mengaku senang jika ada rumah sakit di Kragan. Mengingat bagi warga Kragan harus menempuh waktu kurang lebih 1 jam jika ke rumah sakit yang rata-rata berada di area Rembang Kota.
21: Kenapa senang kan deket. Biar kalau periksa lebih dekat.
22: Biasanya kemana Bu kalau ke rumah sakit?
21: RS.
22: Jauh ya?
21: Saya umpala anak saya itu TB, kemarin aja ya itu, baru kontrol. Terusan besoknya, kan selama-lama 1 minggu sekali kontrol ke RS.
20: Untuk tahap awal, penganggaran akan dimulai pada perubahan anggaran 2026. Dilanjutkan proses rehabilitasi dan penyesuaian standar pada akhir 2026 hingga 2027. Dengan demikian, rumah sakit ditargetkan sudah bisa beroperasi tahun 2028.
5: Pendengar, sebelum kami akhiri lintas di IE Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Boyolali siap mitigasi bencana untuk mengantisipasi kemarau panjang yang bisa menimbulkan kekeringan dan kebakaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terus mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Program tersebut menyasar berbagai jenjang pendidikan guna mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Demikian lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Nah ini ya memang menteladani Ibrahim itu ya ora gampang. Nah ini maka kita ya bahkan kita ingatkan Nabi Ibrahim ini menjadi satu sosok sentral yang keteladanannya yang sangat fundamental di dalam ajaran agama Islam kita. Bahkan beliau ini disebut sebagai Abul Ambiya bagi bapak para nabi. Nah, apa yang harus kita teladani? Yang pertama adalah keteladanan ketauhidan yang kokoh. Nabi Ibrahim ini tatkala banyak hiruk pikuk, tatkala itu di Mekah terkait dengan banyak orang-orang yang menyembah berhala, Nabi Ibrahim tidak begitu saja menerima tradisi itu. Bahkan dia adalah selalu mencari sebuah kebenaran. Nah, ini yang perlu kita teladani. Nah, kita diajak untuk kritis terhadap kebatilan dan memiliki keyakinan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kehidupan kita kan angel. Tidak semua orang seperti ini. Maka ini nak menowo kita itu iso meteladani dulu. Kan sekarang kita jujur saja kan banyak. Kita itu selalu membantah itu ya. Ajaran Al-Quran ya dibantah. Ajaran-ajaran yang lain yang benar juga dibantah. Bukan kritis tetapi selalu menanyakan hal-hal yang sifatnya pengen apa ya, berdebat di dalam hal itu. Nah ini kan dalam potret kehidupan kita saat sekarang ini. Itu seperti itu. Maka ini saya katakan, nak menowo kita ini iso niru teladan Nabi Ibrahim. Ya, maka kita sampaikan di dalam kesempatan ini, ya, karena memang tidak gampang untuk keteladanan ketauhidan itu nggak gampang, yang pokok itu nggak gampang. Kita itu kan sering ngliwang itu bahasa Jawa itu, artinya mudah terpengaruh itu, ya, apalagi dicampuri hal-hal yang syirik dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan untuk kita. Ya, yang kedua adalah ketaatan tanpa ragu ini Ibrahim. Jadi meninggalkan, kita diberi contoh itu ya, sejak meninggalkan anak istri di padang pasir hingga apa diperintahkan untuk menyembelih. Nah, sekarang ini kan bisa memaknai bahwa menyembelih ini bukan perintah menyembelih anak kita bukan, tetapi adalah filosofinya kita itu memiliki sebuah harta yang tiada duanya, yaitu anak. Nah ini kan diuji Ibrahim, yaitu untuk diperintah menyembelih. Itu pun melalui kondisi yang luar biasa, itu Ibrahim. Ya. Nah, untuk kita apa? Ya apa yang kita miliki, itu harus berani untuk dikorbankan demi kebaikan. Ya, ketaatan kita kepada Allah. Kita diberi kenikmatan harta yang banyak. Ya, harus kita korbankan. Harus berani gitu loh, maksudnya begitu. Jadi bukan anak kita disembelih Ibrahim enggak. Ya, tapi adalah apa yang melekat pada diri kita itu harus berani semata-mata memang kita gunakan karena Allah. Itu kan wangel oleh dua-dua ya ora gelem untuk berkorban ya dan lain sebagainya. Ini penting yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah keberanian menyampaikan kebenaran meski ada tekanan dan tantangan, itu Ibrahim. Masya Allah luar biasa Ibrahim itu ya. Yang keempat adalah kesabaran dan keteguhan hati. Satu contoh Nabi Ibrahim itu banyak diuji itu selalu ada sebuah kesabaran. Dalam keluarga dan lain sebagainya itu selalu sabar
apa namanya,

0: dia tetap khusnudzon. Misalnya kita diberi rezeki di sudo sedikit, dalam sekarang aja kan kita sudah gerusula itu ya. Artinya gerusula itu ya selalu maidu kepada Allah. Ini siang tangguh malam, malam tangguh siang. Untuk esmenita, jani piyetoiki. Nah, ini namanya wis gerusula terus itu. Maka saya katakan, jangan-jangan ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan untuk kita. Bukan kita berbicara sejarah, tapi keteladanan Ibrahim Isorak, maksud saya itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang kelima adalah membangun keluarga yang soleh. Perhatikan kualitas iman keluarga ya, luar biasa di dalam hal ini. Yang terakhir yang tidak kalah penting, kedermawanan Nabi Ibrahim. Luar biasa ini. Ya, jadi memang dermawan yang luar biasa itu Nabi Ibrahim ini ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Mumtahanah itu ayat 4 itu ya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh ada suri teladan wahai Ibrahim pada kalian ini. Luar biasa. Maka ini saya sampaikan, nak menawa orang itu bisa tertarik itu untuk bisa meneladani Ibrahim. Jadi di antara banyak tadi ya, mengorbankan harta itu kan juga perintah agama untuk kita korbankan demi Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi ada sifat sabar, ada membangun keluarga yang berkualitas ya. Ini luar biasa. Ya ini kira-kira sebagai prolog. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini ada yang tertarik itu. Apa keteladanan dengan Ibrahim. Ya, banyak hal ini. Jadi saya tidak membicarakan apa keteladanan ini, tak tekankan. Orang sekarang kan banyak yang enggak tertarik gitu loh. Seperti ini, padahal ini sangat penting ya untuk meneladani Ibrahim. Kita dibukakan kembali ini. Ya, namun mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pendengar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya ya. Kita sudah sama-sama mendengarkan panggilan sholat maghrib untuk Anda semuanya pendengar. Kami informasikan juga untuk Anda yang masih ada di sekitar kota Semarang ya, Anda masih di jalan, bagaimana situasi di luar sana pendengar, boleh melaporkan kepada Pro 1 ya, 02483166686, kami tunggu, atau di 08166668866. Saya mau say hi dulu buat Pak Harjito yang ada di Teguanu Demak ya, informasinya dari wilayah Demak terpantau cerah berawan, lalu lintasnya tadi sempat tersendat untuk beberapa wilayah di Pantura, tapi sekarang sudah aman. Terima kasih ya. Jangan lupa juga pendengar, Anda bisa mengakses semua informasi berita-berita yang dibuat oleh reporter kami di www.rri.co.id. Sore ini ya, saya masih akan menemani Anda sampai nanti jam 7 malam, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Saya Yudi Indra Sundarto, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah.
1: Sehubungan dengan ke depan ini Piala Dunia sudah akan ditayangkan, teman-teman semua dengarkan di RRI Semarang. Jadi kita meriahkan dan kita dengarkan Piala Dunia ini di RRI Semarang.

0: Info Pro 1.
1: Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezra Patria mengatakan Indonesia sedang mempersiapkan pendekatan baru tata kelola platform digital. Hal itu disampaikan dalam forum UNESCO Capacity Building Workshop for Southeast Asia Regulators, Digital Platform and Civil Society di Semarang pada hari Kamis. Menurutnya, pendekatan ini untuk lebih terbuka, terukur, dan melibatkan banyak pihak dalam tata kelola platform digital. Kemenkom Digi mengatakan, tantangan tata kelola platform digital di Asia Tenggara bukan sekedar membuat aturan. WHO melaporkan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Honinus telah menewaskan 3 orang dan menyebabkan beberapa penumpang lainnya jatuh sakit. Kasus ini kemudian memicu respon kesehatan internasional yang melibatkan berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Virus diketahui ditularkan lewat hewan pengerat, terutama lewat urin, air liur, atau kotoran hewan.
0: Info Pro 1.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok. Saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya Kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

Musim kemarau pendengar ini sepertinya udah mulai kerasa ya. Tadi kalau Anda sempat mendengarkan 100% Indonesia, saya sempat curhat nih kalau misalkan siang ini kota Semarang panas sekali gitu ya pendengar ya. Tapi memang beberapa negara di Asia Tenggara ini bahkan memberikan waspada ya, termasuk seperti Malaysia sama Thailand, ini mengeluarkan darurat pada wisatawan yang akan berkunjung ke negaranya karena ada gelombang panas ekstrim yang melanda dua negara tadi pendengar. Jadi Malaysia dan juga Thailand ini membatasi aktivitas fisik di luar ruangan untuk menghindari paparan sinar matahari yang langsung dalam waktu lama. Kalau di Malaysia sendiri, sampai dengan awal Mei ada 2 kematian tragis ya dan 56 kasus penyakit terkait dengan cuaca panas. Jadi ada 58% kasus yang dipicu oleh aktivitas fisik berat di bawah terik matahari pendengar. Jadi 2 kematian panas akibat heat stroke ya, ini menimpa seorang balita 2 tahun yang tertinggal di kendaraan, kemudian ada pria berusia 42 tahun yang kolaps ketika mengikuti maraton di Pulau Pinang pendengar. Kemudian untuk Thailand sendiri ini dilaporkan jauh lebih mengkhawatirkan karena pada tanggal 4 kemarin ini indeks panas di Bangkok ini mencapai 52 derajat Celcius ya, masuk dalam kategori bahaya ekstrim. Bayangkan 52 itu separohnya air mendidih ya pendengar ya, karena di kita aja 30-an aja udah sepanas itu gitu ya. Jadi untuk melindungi warga, pemerintah Thailand ini mendirikan lebih dari 300 titik ruang pelarian panas ya di seluruh penjuru Bangkok. Bahkan juga disarankan untuk ada di ruangan saja ketika ada awal gejala heat stroke seperti pusing atau detak jantung yang semakin cepat.

0: Pemilihan bahan baku lokal ternyata juga turut menentukan bangunan yang ramah lingkungan. Berikut penuturan Christian Moniaga STM Ars dari Sugio Pranoto Catholic University.
1: Jadi desain yang ramah lingkungan adalah desain yang tidak merusak lingkungan. Seperti material yang ramah lingkungan, kemudian material yang ramah lingkungan itu kalau kita cat rumah kita ya, hindarilah cat-cat yang mengandung VOC tinggi, kemudian kita mengurangi jejak karbon. Ya sekarang kan industri banyak sekali ya, kita kadang bangga bisa menggunakan material yang berasal dari luar negeri. Wah, ini ada marmer yang cantik sekali, ternyata belinya di Itali begitu ya. Nah ternyata jejak karbonnya ini panjang sekali, dari Itali di packaging begitu, terus nanti pergi kemana dulu, hingga akhirnya sampai di depan rumah kita untuk kita pasang, itu jejak karbonnya banyak sekali. Nah tentunya hal-hal seperti ini yang mencederai definisi dari desain yang ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan itu seperti apa ya? Kita gunakan material yang ada di sekitar kita. Jadi misalkan di Solo itu terkenal dengan genteng Soka gitu ya, kalau nggak salah di Klaten begitu. Kemudian ada lagi kalau kita rumah kita di Bali itu materialnya terkenal dengan bambu, pring tepung begitu ya. Kita gunakan material bambu sebagai bahan utama. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita dukung dalam mengimplementasikan desain ramah lingkungan. Lebih lagi mungkin kita mendesain bangunan kita pasif desain begitu ya. Kita gunakan dinding bernafas. Jadi kita tidak pakai AC berlebihan, kemudian kita buka, karena kita ini iklimnya tropis begitu ya. Kita buka jendela itu lebar-lebar, kita beri tritisan yang panjang supaya sirkulasi baik bisa berjalan, tapi ketika hujan tidak kempias begitu ya. Jadi tetap nyaman. Nah, itu juga implementasi dari desain ramah lingkungan.

Anda masih bersama dengan Pro 1 Pendengar, dan sore ini ya saya masih menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi untuk mengantarkan Anda nanti ke Semarang malam ini, pendengar. Satu informasi dari kami, ini ada berita kehilangan, pendengar, surat kehilangan ya, surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor dengan merek Honda tipe NF100SE, nomor polisinya H2937JP tahun 2007 dengan warna hitam ya. Nomor rangkanya MH1HB711177K050836. Nomor mesinnya HB71E1059898 atas nama STNK-nya Handoko dengan alamat Jalan Tanggul Mas Barat nomor 9 451 RT 11 RW 10 Panggung Lor Semarang Utara Kota Semarang. Dan STK tadi hilang di wilayah Ambarawa pada hari Jumat tanggal 3 April 2026 sekitar jam 9.30 pagi.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Pendengar, tahukah Anda pada Piala Dunia 2026 ini, tiga negara sekaligus menjadi tuan rumah atau penyelenggara. Mereka adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan ini menjadikan Piala Dunia pertama kalinya yang digelar di tiga negara. Dari tiga tuan rumah, Amerika Serikat akan menggelar laga paling banyak termasuk fase gugur yang krusial. Amerika Serikat pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1994, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di tahun 1970 dan tahun 1986. Dan Kanada baru pertama kali menjadi tuan rumah di tahun 2026 ini.

Untuk kalian semuanya pendengar yang mungkin berencana untuk liburan ke luar negeri, ini harap pilih-pilih maskapai dulu ya. Karena kondisi aftur sekarang naik pendengar, ada beberapa maskapai luar negeri ini yang menghapuskan snack dan minum gratis untuk para penumpang untuk menghemat biayanya gitu ya. Tapi ini belum terjadi pada maskapai di Asia ya, ini baru di Amerika Serikat, karena emang Amerika mungkin menjadi negara yang paling terdampak gitu ya pendengar ya. Jadi Delta Airlines yang sangat terkenal di Amerika ini sampai harus mengumumkan kebijakan baru menghapus makanan ringan ya dan minuman gratis pada ratusan rute penerbangan mereka. Jadi itu mulai tanggal 19 Mei gitu ya. Ini karena kondisi anjloknya harga bahan bakar aftur karena perang dengan Iran ya, yang menjadi beban berat bagi industri penerbangan global. Jadi sebelum-sebelumnya juga sempat muncul kan di nasional ya, beberapa tiket untuk beberapa penerbangan, misalkan ke Kalimantan, soalnya juga termasuk yang mahal ya pendengar ya. Karena ada sangkut pautnya ternyata dengan kondisi aftur yang semakin langka karena kondisi di Timur Tengah sana pendengar. Kita harapkan semoga untuk wilayah Asia Tenggara atau Indonesia gak terdampak deh ya. Dan mungkin juga kalau bisa justru malah harganya semakin turun gitu ya pendengar ya. Supaya masyarakat juga bisa mudik atau mungkin juga kembali kampung halamannya menggunakan pesawat ya. Pendengar, kami akan hantarkan Anda ke Semarang malam ini ya. Nanti kita akan update berita lewat Warta Berita pukul 19. Dan sekarang saatnya saya harus pamit dulu. Nanti ganti Nadira yang menemani Anda pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Sir Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah difix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM-IM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-IM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
20: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: adalah ASN di Kabupaten Pemkab Boyolali ya. Nah, itu yang mengajari saya pertama, dia yang menciptakan abon lele itu Ibu Hindrati itu. Sebetulnya Ibu Hindrati itu, saya diajari bagaimana caranya. Cuman memang rasanya itu belum maksimal Mbak waktu itu. Jadi untuk pengembangannya itu saya kembangkan sendiri. Itu loh, tapi saya tetap tetap apa istilahnya berterima kasih lah Bu Hindrat itu memberi ide seperti itu. Untuk apa namanya kulitnya sendiri dulu itu kalau apa namanya dagingnya kita bikin abon, kulitnya itu juga kita manfaatkan Mbak.
1: Okay. Jadi bukan hanya
0: Jadi
1: lelenya saja dagingnya, tapi juga
0: iya.
1: kulitnya juga ya Bu. Karena juga biasanya kita
0: Iya.
1: kalau melihat abon yang paling sering kita temukan abon sapi.
0: Abon sapi,
1: Iya,
0: abon ayam,
1: abon
0: iya
1: ayam.
0: betul.
1: Ini juga menjadi inovasi baru pastinya ya Bu.
0: Iya betul Mbak. Apalagi kan lele itu kan ikan ya Mbak, itu lebih rendah kolesterolnya, jadi itu lebih sehat. Jadi untuk dari balita sampai lansia itu saya rasa lebih aman lah kayak gitu.
1: Tapi untuk namanya sendiri, semua produknya Carmina ya Bu ya?
0: Iya, Carmina itu bukan nama saya loh Mbak. Carmina itu singkatan dari
1: Singkatan
0: karya
1: dari?
0: Mina. Jadi Mina itu kan ikan. Maksud saya itu saya bikin Carmina itu ikan yang dikaryakan. Maksudnya bisa dibikin aneka olahan macam-macam lah kayak gitu. Dari abon, keripik kulit, keripik daging, sirip. Itu semuanya bermanfaat Mbak. Jadi dari dagingnya, kulitnya, siripnya, itu kita bikin olahan semua. Jadi nggak ada yang tersisa Mbak.
1: Wah, ini juga biasanya kalau saya makan lele digoreng dibakar, ya udah sisa tulangnya gitu ya Bu. Ini juga
0: Iya.
1: bisa menjadi olahan yang bahkan tidak tersisa ini ya di lelenya sendiri. Oke, Bu Nining,
0: Iya.
1: ini kita akan jeda sebentar ini ya. Ini juga sudah ada beberapa
0: Iya.
1: pertanyaan yang masuk dari pendengar, tapi kita akan jeda selesai lagu berikut ini.
0: Oke, iya, Mbak.

0: masih bersama kami pendengar di Ngopres, ngobrol bersama komunitas malam ini juga dengan topik yang sangat spesial, yaitu abon lele Carmina, inovasi diversifikasi olahan ikan air tawar untuk ketahanan pangan. Dan masih terhubung dengan Bu Nining ya malam hari ini. Bu Nining, sebelum kita melanjutkan obrolan ini, juga sudah ada beberapa pendengar yang bertanya melalui WhatsApp kami ya Bu. Ini saya bacakan dulu. Pertanyaan pertama ini ada dari Mbak Nia nih Bu. Pertanyaannya, Bu Nining, jujur saya dulu gak suka lele karena baunya amis. Tapi setelah dengar cerita dari Bu Nining, saya jadi penasaran gimana cara meyakinkan orang yang punya stigma seperti saya ini. Boleh Bu Nining dibantu jawab ya?
1: Iya Mbak. Jadi gini Bu, memang dulu setiap saya pameran, saya selalu ada pameran gitu ya, kalau di mana PRPP Semarang, entah di Jogja, itu kan kita sering. Itu begitu kita ada sampel abon lele, itu mereka langsung makan dan rasanya enak. Tapi begitu mereka tahu ini abon apa, abon lele, banyak yang kaget, ah lele gitu. Karena rata-rata memang masih banyak yang aduh makanannya apa ini kan gitu. Karena identiknya dulu, zaman dulu tuh lele banyak dimakan dengan makanan yang asal-asalan kayak tiren kayak gitu, terus jeroan ayam kayak gitu ya. Nah, padahal di sini tuh kalau yang lele yang saya olah ini, kebetulan di Kampung Lele ini memang benar-benar lelenya sehat. Jadi nanti bisa buka website, ada di website Kampung Lele itu ada, di situ ada diperlihatkan kolam-kolamnya. Kolamnya tuh ukurannya tuh luas, di persawahan, kemudiannya airnya juga air mengalir, jadi air itu berganti setiap berapa hari itu diganti kayak gitu. Kemudian makanan juga makanan yang sehat, benar-benar makanan dari pabrikan, jadi bentuknya seperti pelet seperti itu. Kemudian lelenya tuh 3 bulan panen ya, jadi itu lele jumbo yang per 3 bulan panen. Jadi sebetulnya lelenya benar-benar sehat yang kita olah. Jadi untuk menghilangkan paradigma itu ya silahkan lihat atau datang aja ke Kampung Lele, nanti bisa lihat. Jadi banyak sekali kalau hari Minggu tuh di Kampung Lele banyak wisatawan, maksudnya keluarga, family gitu yang sekedar healing, pengen lihat-lihat kolamnya seperti apa sih di Kampung Lele ini, kemudian olahan abonnya juga bagaimana pengolahannya. Jadi mereka jadi tahu bahwa benar-benar lele di sini yang di Boyolali ini lelenya benar-benar sehat. Dan lele yang dari Kampung Lele ini kalau digoreng Mbak, kalau digoreng kayak pecel lele itu nanti lurus. Jadi nggak bengkok gitu, karena apa, kadar airnya juga di lelenya tuh karena makanannya makanan sehat ya, jadi nggak lembek gitu loh Mbak dagingnya.
0: Saya juga baru
1: itu kelebihannya
0: tahu ini,
1: yang dari Kampung Lele.
0: Tapi dari Bu Nini juga teman-teman ini ya, apakah menjual ikan mentah juga nih Bu di pemberdayaannya sendiri?
1: Ya, jadi kalau di Kampung Lele itu setiap hari Mbak, itu yang untuk budidaya ikan lele itu panen setiap hari itu dari seluruh petani itu hampir 10 ton Mbak, kurang lebih ya, itu bisa lebih 15 ton bisa.
0: Dan itu
1: setiap hari
0: dijual di sekitar,
1: yang itu dikirimnya enggak dikirim ke anu Mbak, Jogja kebanyakan.
0: Ke Jogja, jauh ya,
1: jadi
0: Bu, ya?
1: Di Jogja itu ada pengepul biasanya untuk pecel lele Mbak. Untuk
0: itu setiap
1: seperti
0: hari
1: itu
0: ya,
1: kan
0: Bu,
1: di sana
0: ya?
1: banyak mahasiswa, banyak kampus ya.
0: Ke Semarang,
1: lele sangat digemari di sana Mbak.
0: Ke Semarang ini dijual ke Semarang karena Semarang juga banyak mahasiswa nih Bu.
1: Semarang ada.
0: Ada
1: ya,
0: juga
1: Semarang
0: ya?
1: Ada kok Mbak. Kita ada juga yang Semarang, arah Semarang ada, Salatiga ada.
0: Ya, jadi
1: tapi paling banyak Jogja
0: di
1: untuk
0: Jogja
1: saat
0: ya.
1: Ini.
0: Jadi untuk Bu Nia tadi ya, kalau masih takut dengar stigma lele itu ada lele yang masih kotor, ini bisa datang aja ya Bu ya ke desa
1: ya,
0: dan juga bisa melihat langsung prosesnya bagaimana. Ini juga sangat menarik loh ya. Nanti saya kapan-kapan juga pengen deh Bu main ke sana ya, lihat langsung ya.
1: Silakan Mbak Nadira, saya tunggu.
0: Bu Nining, ini pertanyaan yang kedua dari Mbak Rina di Demak ini ya. Pertanyaannya, saya ibu rumah tangga dan sebenarnya ingin punya penghasilan sendiri, tapi sering minder mulai usaha. Dari Bu Nining ini, gimana nih Bu cara memulai dengan rasa takut? Ini apakah pernah ada? Ini mungkin boleh dikasih tips dan triknya Bu Nining?
1: Iya Mbak. Jadi Bu Nia ya yang di Demak itu, memang kalau kita mau berusaha itu memang kalau nggak dicoba memang takutnya. Istilahnya pasti kita punya pikiran, aduh nanti gimana ya, kira-kira jalan nggak gitu loh, enak nggak, terus gimana gitu. Memang kalau sebulan dua bulan itu belum terasa, apalagi setahun itu juga belum terasa. Nanti kalau sudah mulai lebih dari setahun, mulai dikenal orang, jadi kita harus konsisten. Yang penting jangan putus asa, kemudian coba terus. Memang itu nggak sebulan dua bulan ya Bu, ya maaf, itu jadi memang kita tuh untuk mengolah apa yang mau kita, istilahnya mau kita jual, mau kita untuk usaha, itu memang benar-benar harus butuh kesabaran. Jadi sabar, kuncinya sabar, terus ulet ya mungkin ya, coba terus, jangan
0: Konsisten
1: menyerah,
0: ya Bu ya.
1: karena produk kita tuh dikenal nggak sebulan dua bulan, satu tahun itu orang baru mengenal, biasanya kayak gitu. Nah kalau kita konsisten, konsisten rasanya tetap sama dan kita produknya juga itu orang lama-lama nanti udah kenal, lama-lama nanti dari mulut ke mulut, apalagi kalau enak ya, itu nanti dari mulut ke mulut seperti itu. Jadi itu kita terbantulah, apalagi sekarang ada medsos ya,
0: Iya,
1: itu juga
0: betul.
1: bisa lewat medsos juga seperti itu Bu. Gitu loh Mbak Nadira, kurang lebihnya seperti itu ya.
0: Oke, ini kita kembali lagi ya Bu ya ke pertanyaan untuk proses pengolahannya. Mungkin ini juga pendengar masih asing ya dengan pengolahan dari kulit ikan lele yang tadi dijadikan keripik ya Bu ya. Ini boleh
1: Iya,
0: diceritakan Bu,
1: betul.
0: proses pembuatannya seperti apa dari awal mungkin sampai siap dijual ini seperti apa?
1: Iya, jadi dulu Mbak, mula-mulanya itu keripik kulit itu kita buang Mbak. Jadi kan proses pembuatan abon ya, ini dari pembuatan abon ya.
0: Boleh.
1: Jadi dari pembuatan abon itu kan lele kita cuci, kita beset. Jadi beset itu diambil kulitnya. Kemudian tinggal daging, tinggal apa, Mbak, kan tinggal lele daging gitu ya Mbak ya. Kepalanya kita ambil juga. Kemudian kita kukus dan diolah jadi abon lah dagingnya seperti itu. Dan waktu itu kulitnya tuh cuman kita kita buang aja gitu loh. Tapi kok saya rasa kok eman-eman banget gitu loh. Ini kulitnya kok eman-eman, karena kulitnya kan gede-gede Mbak. Karena itu yang kita olah kan lele sekilo 1 sampai 2 ekor gitu kan gede gitu ya, kepal tangan kita lah. Mungkin sekakinya Mbak Nadira ya. Mungkin
0: Iya.
1: segitu. Bener.
0: Besar
1: Tapi
0: ya Bu
1: itu
0: ya.
1: tetap lele. Ya. Jadi satu kolam itu Mbak, itu tidak hanya kalau 3 bulan panen itu ada yang gede-gede seperti itu ada. Nah kita tuh memang milihnya yang besar-besar, satu kolam pasti ada. Jadi tetap usianya 3 bulan. Karena kalau lebih dari 3 bulan itu nanti sudah bau tanah, untuk kulitnya juga keras Mbak. Nah kulit itu daripada kita buang, akhirnya kita berpikir ini gimana ya kalau dibikin keripik. Tadinya saya jemur gitu aja Mbak, dijemur tuh ternyata ini apa, kayak ngelinting-linting gitu ya, kayak ngelinting-linting gitu. Nah akhirnya kok iya, ini ternyata kalau terus digoreng gitu lembek. Akhirnya apa, akhirnya kita potong-potong aja, atau coba coba dipotong-potong, saya gitu, dipotong-potong, dicuci bersih, dipotong-potong, kemudian itu kan lembaran kayak gitu ya Mbak ya. Nah kemudian di apa namanya, direndam di bumbu, bumbunya kayak bumbu bikin anu aja, bikin apa, kita bikin tempe, tempe
0: Marinasi
1: goreng
0: gitu
1: atau
0: ya
1: apa
0: Bu
1: itu
0: ya.
1: ya, cuman bawang putih, kemudian kunyit, kemudian ketumbar, kasih rempah-rempahnya biar nggak amis, kasih daun jeruk itu juga bisa, jahe kayak gitu, kemudian dihaluskan, kemudian kita rendam. Kita rendam untuk merendam kulit itu kurang lebih 30 menit. 30 menit kita rendam, kalau udah ngeresep gitu, kita guling-gulingkan aja pakai tepung. Tepungnya cukup tepung beras aja. Tepung beras dikasih bumbu, tepung bumbu bisa, tapi kalau pengen aman tepung beras aja. Kalau misalnya mau masih pengen gurih, dikasih garam sedikit tepungnya, atau dikasih masako atau roiko ya, ibu biasanya ibu-ibu lebih tahu lah kayak gitu. Diguling-gulingan aja Mbak, cuma diguling-gulingan gitu, kemudian langsung digoreng udah gitu. Setelah digoreng itu bentuknya jadi kayak keripik paru gitu loh Mbak, cuman itu keripik kulit ya, kulit lele kayak gitu. Nah setelah kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan gitu ya, itu sudah apa namanya, kering banget itu kan nanti mereka akan ke atas gitu ya, di atas minyak gitu ya, itu berarti udah kering, bener-bener kering. Kita masukkan ke spinner, jadi spinner itu alat untuk
0: Mengurangi minyak ya.
1: meniriskan minyak, jadi diputer kayak gitu nanti minyaknya bisa tiris Mbak keluar seperti itu. Nah itu nanti ya udah, itu langsung siap dimakan Mbak, itu rasanya wah itu melebihi keripik paru Mbak, enak banget
0: Waduh.
1: itu. Dan itu kebetulan saya yang jadi best seller itu malah itu keripik
0: Keripik
1: kulit, cuman
0: kulitnya
1: saya
0: ya.
1: nggak bisa kalau partai besar karena hasilnya emang cuma sedikit kan, cuma dari kulitnya
0: Iya.
1: aja Mbak. Kalau abon kita terima pesanan berapapun bisa, tapi kalau untuk keripik kulit ya memang kita terbatas karena memang kulitnya itu kan nggak banyak ya.
0: Tapi kalau
1: Itu.
0: dalam sehari biasanya bisa memproduksi berapa biji nih, Bu, untuk abon dan juga kulitnya sendiri?
1: Iya, jadi kalau abon tadi kan 100 kilo ya, Mbak.
0: Iya.
1: 100 kilo lele segar itu kan hasilnya sekitar 22 sampai 25 abon lele.
0: Oke.
1: Nah, untuk keripik kulitnya itu kita cuma berapa, Mbak? 5 kilo loh, Mbak. Jadinya cuma 5, 4 sampai 5 kilo.
0: Iya, karena
1: Sedikit
0: mengecil ya, Bu ya,
1: banget.
0: mengeruk gitu
1: Karena
0: ya
1: cuma kulitnya.
0: jadinya. Tapi
1: Nah, itu
0: biasanya,
1: makanya. Ya, makanya kita akali, Mbak, untuk siripnya sama ekornya kita juga nggak dibuang. Jadi siripnya kita potong. Jadi sebelum pembesetan lele itu sirip kita ambil dulu. Sirip itu yang atas itu, Mbak,
0: Iya.
1: sama ekor. Nah, itu kita pilah, itu kita sendiriin. Itu nanti juga kita bikin keripik sirip
0: Oke.
1: dan keripik ekor lele, Mbak.
0: Ada juga
1: Iya,
0: banyak ya pilihannya
1: walaupun
0: ya.
1: harganya beda, tapi rasanya nggak kalah enak itu.
0: Wah, ini jadi lapar nih malam-malam nih, Bu, ngebahas kerupuk ini ya. Tapi untuk harga jual sendiri ini biasanya berapa, Ibu?
1: Kalau harga jualnya untuk abonnya kita 1 kilo 150.000, Mbak. Kalau untuk keripik kulitnya 120. Untuk keripik siripnya kita 90.000. Karena sirip dan ekor itu kan juga untuk anak-anak agak bahaya. Karena kan itu walaupun kita gorengnya kering, tapi kan ada kayak duri-duri gitu ya, Mbak.
0: Iya.
1: Kalau orang dewasa mungkin lebih ini ya, lebih bisa inilah, kalau anak-anak kan agak bahaya. Jadi kalau sirip kita jual sekitar 80-90, Mbak.
0: Oke.
1: Kalau sekilonya gitu.
0: Dan ini mungkin pendengar yang pengen beli nih, Bu. Ini bisa biasanya dijual di mana saja nih, Bu?
1: Ini saya biasanya sasaran saya tuh di toko oleh-oleh, Mbak. Hampir di semua toko oleh-oleh, kalau di apa namanya, di Jogja, di Solo, itu toko oleh-oleh ada semua. Kalau di Semarang tuh di toko oleh-oleh ada kok juga kok, di daerah mana ya? Ada saya ada agen saya kok, Mbak, atau lewat TikTok saya ada
0: Oh,
1: itu
0: di sosial media ini
1: di
0: juga
1: medsos
0: sudah
1: ada juga,
0: di
1: ada sosial
0: keranjang
1: media
0: kuning
1: ada.
0: ini sudah ada ya, Bu ya?
1: Ada.
0: Ya, ini boleh disebutkan Ibu untuk keranjang kuningnya TikToknya apa biar nanti pendengar mungkin setelah ini pengen check out ini bisa lewat
1: Oh iya,
0: online.
1: bisa Abon Lele Carmina.
0: Abon Lele Carmina.
1: Iya.
0: Instagramnya apakah ada websitenya?
1: Websitenya ada juga,
0: ada
1: Mbak.
0: juga.
1: Ya, Abon Lele Carmina juga.
0: Oke, sama semua ya.
1: IG-nya juga ya.
0: Oke, nah itu buat pendengar ya yang habis ini pengen ngerasain gimana sih rasanya keripik dari kulit ikan lele gitu ya, keripik dari siripnya ikan lele itu bagaimana. Habis ini boleh langsung dikepo Instagram,
1: Iya,
0: dikepoin TikToknya ya, langsung check
1: TikToknya,
0: out
1: iya
0: ini ya.
1: betul.
0: Oke, Bu Dini kita lanjutkan lagi ya obrolan kita, tapi kita akan jeda dulu dengan satu lagu.
1: Iya, iya Mbak.

0: Terima kasih pendengar dan masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas, dan masih terhubung dengan Bu Nining ya malam hari ini. Bu Nining, ini tidak terasa ya Bu, obrolan kita ini sudah di segmen terakhir, karena tadi juga saking asiknya ya kita ngobrolin bagaimana inovasi dari Bu Nining dan juga teman-teman dari Carmina sendiri. Bu Nining, ini untuk dua pertanyaan terakhir ini, mungkin boleh disampaikan ini, kira-kira untuk harapannya Ibu ini dan juga teman-teman dari Carmina sendiri, ini kedepannya harapannya seperti apa? Silahkan.
1: Iya Mbak, kalau dari saya ya, harapan saya ya Carmina ini terus terus berkembang. Ibu-ibu di sini juga istilahnya tidak bosan-bosan ya, tetap berinovasi, berkarya, membuat olahan. Kalau bisa lebih kreatif lagi, nanti nggak hanya abon lele, keripik kulit dan nugget lele dan lain-lain, tapi bisa berkembang lagi lah, mungkin kayak lele asap dan lain-lain ya, itu yang belum belum jarang kita bikin lele asap itu. Nah, kalau apa namanya, untuk ibu-ibu anggota saya rasa juga sama ya, jadi pengen istilahnya pemasarannya semakin berkembang, laris, mereka bisa produksi setiap hari, kalau seminggu 6 hari paling enggak ya 5 hari gitu, karena kan kita juga stok, tergantung stok pesanan juga ya Mbak ya. Kita ada toko sih di Kampung Lele, kita ada toko, jadi selain di toko oleh-oleh kita juga ada toko sendiri. Jadi kalau pas stok full, pembelian lagi sepi, itu kita juga produksi ibu-ibu ini seminggu jadi 1 sampai 2 kali aja atau 3 kali, tapi kalau pas pesanannya rame gitu bisa full. Nah itu kan ibu-ibu harapannya, kalau saya rasa ya, saya juga ya, kita bisa produksi setiap hari seperti itu. Jadi kalau saya sih untuk saat ini ya itu Mbak, saya inginnya ya pemasarannya lancar, penjualan lancar, ibu-ibu bisa produksi terus lah seperti itu.
0: Oke, dan terakhir ini Bu, untuk pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar ini, yang mungkin juga pendengar masih takut ingin memulai usaha gitu ya, ini apakah ada pesan yang disampaikan dari Ibu Nining kepada pendengar malam hari ini? Silakan Ibu.
1: Ya, jadi untuk para pendengar yang ingin berusaha tapi masih punya keraguan-raguan, memang itu wajar ya, selalu ragu-ragu itu pasti ada, tapi kalau kita nggak mencoba, kita akan penasaran, ragu-ragu terus. Ya, jadi kita harus optimis. Jadi yang pertama itu adalah optimis. Kita ingin berusaha dan kita mampu, kita harus bisa gitu. Jadi harus sabar, optimis, kemudian pantang menyerah. Jadi apapun itu dikritik, kritikan, anggap aja kritikan adalah sebagai masukan. Jadi kalau produk kita dikatakan kok nggak enak gini-gini, kita jangan patah semangat. Kita terus coba, terus berinovasi bagaimana sampai orang yang mencibir istilahnya merasakan, wah ternyata enak juga ya, kayak gitu. Istilahnya kayak gitu lah. Dan harus menghilangkan paradigma-paradigma yang tadinya orang menganggap ini negatif jadi positif setelah merasakan produk kita seperti itu. Jadi intinya semangat, ibu-ibu harus semangat, optimis, pantang menyerah, sabar, dah itu aja Mbak.
0: Konsisten ya, dan ini juga saya bisa, betul, dan juga pendengar, mungkin kita juga bisa belajar ya pendengar, bahwa juga potensi di desa ini kalau dikelola dengan kreativitas, dengan konsisten, ini bisa loh menjadi peluang produk yang bisa bernilai tinggi, bahkan ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi semua orang, contohnya, betul, dari Bu Nining dan juga dari teman-teman Carmina. Terima kasih Bu Nining untuk waktunya malam hari ini, sudah berbagi cerita dan inspirasi kepada kita semua ya Bu ya, sukses selalu ya Bu. Yeah. Salam juga untuk Ibu anggota dari Carmina. Nanti kapan-kapan saya main ke sana ya.
1: Oh iya, monggo, silakan Mbak. Kami tunggu.
0: Siap, terima kasih Bu Nining. Selamat malam. Sukses selalu.
1: Iya, makasih.
0: Dan juga pendengar, jangan kemana-mana ya, karena selepas ini kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Tetaplah bersama kami.

0: Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1. Angka warga yang belum mendapatkan vaksinasi di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan kembalinya wabah penyakit yang seharusnya dapat dicegah melalui imunisasi PD3I. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Sri Subakti mengungkapkan, kelompok anak-anak menjadi sasaran yang paling banyak yang belum tervaksinasi. Menurutnya, faktor utama kendala ini adalah penolakan dari pihak orang tua. Sementara itu, distribusi minyak kita di wilayah Jawa Barat terus dikencarkan. Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas mencatat hingga awal Mei 2026, sebanyak 812.220 liter minyak goreng bersubsidi minyak kita telah disalurkan ke pasar-pasar tradisional di 4 kabupaten. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat tetap aman. Pemimpin Cabang Bulog Banyumas Prawoko Setio Aji mengatakan, distribusi minyak kita dilakukan secara berkelanjutan melalui pedagang pasar tradisional agar penyaluran tepat sasaran dan harga tetap terkendali. Info Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

itu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Untuk Anda yang lagi kangen suasana dulu atau bahkan kangen seseorang nih ya, malam ini pas banget ya kita bisa bernostalgia bersama ke momen indah lewat lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Untuk Anda yang ingin bergabung ataupun request lagu, silakan hubungi kami di 024-8316-686 atau 081-666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dari pukul 9 sampai 11 malam nanti ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

0: Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi? Simak penjelasan dari Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Ibu Siti Farida.
1: Kami utamakan, apa lebih harapkan adalah bagaimana penyelenggara pemerintahan itu harus hadir untuk melayani. Ketika hadir untuk melayani dengan sendirinya, maka perilaku korup akan berkurang. Kenapa? Karena otomatis sumber daya yang dimiliki, baik itu kebijakan, kewenangan, bahkan anggaran, itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan publik. Itu kan kadang kalau kita sungguh-sungguh, misalnya kami coba bandingkan ketika di ombudsman, kalau kita sungguh-sungguh untuk berikan layanan, anggaran yang ada itu kurang kok. Kok kurang, masa masih mau dikorup? Nah, itu yang memang sekarang apa yang harus terus kita bangun ya. Jadi bagaimana penyelenggara pemerintah itu hadir dulu di masyarakat untuk melayani. Nah, ketika hadir di masyarakat, otomatis masyarakat akan melakukan pengawasan. Nah, ketika melakukan pengawasan dan juga melihat, oh ternyata semakin baik ya pelayanannya, maka itulah yang akan muncul kami sebutkan dengan kepercayaan publik. Kenapa muncul kepercayaan? Karena mereka dilakukan dengan adil. Ada keadilan publik yang terjaga. Nah, ketika ada, katakanlah tadi kami sebut lini-lini itu tercederai, maka pasti akan ada muncul korupsi. Keadilan tercederai, kepercayaannya kurang, kemudian perilaku penyelenggaranya maladministrasi atau perilakunya buruk dan korup, maka ini yang akan terjadi. Sekali lagi, kita bersama-sama di Ombudsman berkolaborasi dengan seluruh pihak, dengan pemerintahan, dengan warga masyarakat juga, bagaimana kita betul-betul mendorong agar para penyelenggara negara ini betul-betul hadir di masyarakat untuk melayani dengan sebaik-baiknya.

Selalu salah dari Keisha. Pendengar, baru saja kita dengerin lagu ini, memang ikonik ya. Apalagi kalau dengerin vokalnya Momo, itu juga dulu sangat sukses sekali bikin lagu ini naik daun. Dan pasti kita langsung keinget lagu ini memang lagu dari Keisha. Lagu ini juga bagian dari album perdana mereka, Pendengar Anugerah Terindah, yang rilis di tahun 2009. Diciptain sama Robby Satria, liriknya juga mengenai perasaan yang tertekan ya, karena selalu disalahin padahal sudah berusaha untuk yang terbaik. Makanya gak heran ya kalau dari Geisha ini juga selalu siap ini sebagai band galau nasional pada masanya. Perjalanan mereka juga sebenarnya seru banget loh pendengar. Mereka ini berasal dari Pekanbaru dan dulu namanya bukan Geisha tapi Jingga. Baru setelah jadi finalis di ajang pencarian bakat tahun 2007, nama mereka ini meledak. Sekarang di tahun 2026, Geisha juga sudah masuk ke era baru bersama dengan Regina Putira yang gantiin Momo sejak 2018. Regina juga sukses bawa warna musik yang lebih modern dan juga lebih segar ya, apalagi lewat album Love Recall yang rilis di tahun 2024 kemarin ya, yang dimana-mana lagu mereka juga secara kemasan dengan vokal Regina itu juga gak kalah keren dari Momo. Dan juga pendengar, seperti biasa ada pendengar yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini, ada dari Bu Asar di Ngalian ya. Ini tadi juga minta diputarkan lagu dari Krisdayanti, Menghitung Hari. Ini juga tadi kami sudah putarkan ya, dan minta diputarkan juga lagu dari The Massive, Membunuhku, dan Sandaran Hati dari Leto. Oke, kita putarkan dulu Sandaran Hati dari Leto untuk Bu Asar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dwinata merupakan seorang penyanyi Indonesia keturunan Sunda dan Minahasa. Ia diketahui sudah mulai berkarya sejak tahun 80-an, tepatnya di tahun 1981.

0: 85, perempuan yang akrab disapa Mama Ina itu mengeluarkan lagu fenomenalnya yang berjudul Burung Camar. Lagu tersebut kemudian meledak di pasaran dan kian disukai oleh berbagai kalangan. Bahkan, lagu itu juga berhasil tercatat oleh Rolling Stone Indonesia sebagai lagu Indonesia terbaik ke-28 sepanjang masa.
1: Tiba-tiba ku tak takut lubuk, hatiku tersentuh, perahu kecil.

Sebelum terkenal seperti sekarang, Vina sempat belajar selama 4 tahun di sekolah musik Yamaha. Vina pun pernah membuat rekaman single di perusahaan rekaman RCA Hamburg yang ada di Jerman. Di luar album Cinta Biru di tahun 81, Citra Pesona di tahun 82, dan Citra Ceria di tahun 1984, Vina juga berjaya di ajang festival. 3 kali beruntun, ia mendapatkan gelar penyanyi berpenampilan terbaik pada Festival Lagu Populer Nasional. Musik.

1987, Vina tetap prima lewat album Cium Pipiku yang memuat lagu populer seperti Cium Pipiku, Surat Cinta, Biru, dan Logika. Untuk era 90-an, Vina tetap populer lewat lagu seperti Rasa Sayang Itu Ada pada 91. Vina juga memopulerkan lagu ciptaan Loka M. Prawiro, Aku Makin Cinta.

Di tahun-tahun berikutnya, Vina Panduwinata terus mengeluarkan banyak lagu lainnya dan kembali membawa berbagai penghargaan musik bergengsi. Di usia 25 tahun karirnya, ia kemudian menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada tahun 2006.

Perjalanan panjang Vina Paduwinata selama berkarir di dunia musik membuat Anugerah Musik Indonesia memberikan penghargaan Lifetime Achievement. Penghargaan tersebut diberikan atas segala dedikasi dan prestasi memukau yang ia raih untuk memajukan industri musik Indonesia.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

dengerin Let Me Love You yang benar melambungkan nama dari Mario ya di kancah musik dunia pendengar. Dan kalau kita lihat perjalanan karirnya, penyanyi kelahiran Baltimore ini sebenarnya sudah mulai masuk di dunia rekaman sejak usia sangat muda, yaitu di 14 tahun. Tapi album keduanya yang berjudul Turning Point di 2004 ini juga menjadi titik balik yang paling besar ya untuk Mario. Mario juga dikenal sebagai penyanyi yang punya vokal yang ikonik ya, bayangin aja ya pendengar, bahkan kalau lagu dari Let Me Love You ini ditulis sama Ne-Yo. Pas Ne-Yo ini sebelum terkenal sekarang ya, dan juga kolaborasi mereka bisa bikin sukses lagu bertahan sampai 9 minggu ya di puncak tangga lagu Billboard. Dan gak berhenti di situ pendengar, Mario juga terus membuktikan ya bahwa eksistensinya dengan rilis album-album seperti Go di tahun 2007 ini bisa membuktikan bahwa sampai sekarang juga lagu-lagu dari Mario ini bukan cuma Mario yang jago nyanyi lagu R&B, tapi juga sempat terjun ke dunia acting ya lewat film Step Up dan Freedom Writers. Meski sempat ada pasang surut di industri musik juga, Mario tetap konsisten. Bahkan di tahun 2020 kemarin ya, dia juga sempat merilis versi baru dari lagu yang untuk merayakan 15 tahun perjalanan Mario. Dan pendengar, untuk Anda yang pengen nostalgia bareng Mario ya malam hari ini, mungkin ingin diputarkan lagu-lagu dari Mario, atau mungkin ingin diputarkan juga dari lagu-lagu penyanyi lokal ya, boleh sekali hubungi kami ya di Ruang Rindu malam hari ini di 024-8316-686 atau 081-666-886.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketier.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baru saja kita dengerin lagu Rapuh dari Padi Pendengar, yang lagu ini diambil dari album ketiga mereka ya, yang berjudul Save My Soul di tahun 2003. Lagu ini memang juara banget gitu ya, soal urusan yang menggambarkan perasaan yang lagi hancur karena perpisahan, tapi juga masih harus bergulat ya untuk melepaskan. Perpaduan lirik emosional yang dinyanyikan oleh Fadli dan juga dari Melankonis DPU ini memang pas banget ya pendengar kita dengerin malam hari ini. Kalau kita bicara soal kabar terbaru dari mereka pendengar di tahun 2026 ini, Padi ini juga punya proyek besar ya yang sangat menarik. Mereka juga baru saja membocorkan detail album terbaru mereka yang bertajuk Album 28. Dan uniknya, para personel ini menganalogikan album ini seperti seporsi rujak. Wah, kenapa tuh? Karena kata Rindra, sang basis dari Padi sendiri, di album ini bakal ada 8 lagu dengan rasa yang campur aduk. Ini ada yang manis, ada yang asam, bahkan pahit. Jadi gak cuma lagu balat ya yang bikin galau, tapi juga akan ada track-track energik mungkin yang bisa memacu semangat kita untuk dengerin lagu dari Padi sendiri. Momen di tahun 28 sendiri, ini juga sudah mereka rayakan ya pendengar lewat konser 28 di Tenis Indoor Senayan pada akhir Januari lalu. Konser itu spesial karena gak cuma ngerayain perjalanan karir mereka sejak 1997, tapi juga milestone 8 tahun sejak mereka memutuskan buat reborn di 2017. Mereka juga bahkan sempat kolaborasi ya dengan Sal Priadi dan juga Fanny Sugih untuk kasih warna baru di panggung. Jadi untuk Sobat Padi ya, kita tetap dukung terus karya-karya mereka. Dan pendengar, selepas ini kami juga akan geser sedikit ya ke genre yang berbeda. Ada satu lagu yang mungkin sudah nunggu ya untuk diputarkan malam hari ini untuk naikin semangat kita. Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih dari siapa? Atau mungkin sambil nunggu, boleh banget ya kalau ada yang mau nitip salam sambil dukas lagu, boleh sekali ya. Karena kita juga masih ada waktu sekitar 45 menit. Jadi bisa langsung hubungi kita di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Apa yang harus dilakukan jika menemukan uang palsu? Berikut penjelasan AKBP Helmi Tamaela, Kasubdit 3 Ditreskrim Um Polda Jawa Tengah.
1: Kepada masyarakat Jawa Tengah, kami dari pihak kepolisian, khususnya dari Direktorat Kriminal Umum, ingin menyampaikan saran ketika masyarakat menemukan duit palsu, agar masyarakat dapat dilihat, diraba, dan diterawang keaslian duit tersebut. Apabila diduga duit tersebut palsu, silakan melapor kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian yang terdekat, sehingga kami bisa menindaklanjuti laporan yang ditemukan oleh masyarakat. Kemudian setelah melaporkan kepada pihak kepolisian, dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti adanya peredaran uang tersebut. Yang pasti orang yang menemukan akan kita ambil klarifikasi, ambil keterangan memperoleh duit itu dari mana. Kami pernah koordinasi dengan pihak Bank Indonesia, mereka mengatakan bahwa ketika duit palsu dan duit asli itu kita menggunakan sinar UV, memang ada perbedaan khusus. Nah, sinar UV itu mungkin beberapa orang saja yang memiliki, tapi pengganti sinar UV kita bisa menggunakan lampu atau

Baru saja kita nostalgia bareng ya pendengar dari lagunya Mr. Big To Be With You. Lagu yang dirilis di tahun 1991 ini memang unik ya, karena meski Mr. Big aslinya ini band hard rock yang isinya para dewa musik, justru dari lagu To Be With You ini menjadi balada manis ya, yang sangat hits, yang juga terbesar mereka di seluruh dunia. Dan grup band yang terbentuk di Los Angeles di tahun 1988 ini memang paket lengkap ya. Ada Billy Sinan di bass, ada Paul di gitar, ada drum dari mendiang Pat Torpey, dan ada vokal dari Eric Martin. Lagu To Be With You ini juga punya cerita personal loh pendengar. Eric Martin ini nulis lagu ini berdasarkan pengalamannya waktu remaja yang naksir cewek bernama Patricia Reynolds gitu, yang intinya soal cowok yang sabar untuk nungguin dan pengen jadi sosok yang nyembuhin luka hati si cewek. Dan dari hubungan sebelumnya memang terkesan sangat perjuangan banget ya pendengar, untuk dari cerita Eric Martin ini. Dan bahkan sampai sekarang juga kalau kita mendengar liriknya juga sangat relate ya dengan perjuangan cinta. Dan sampai sekarang juga mereka masih memutarkan ya lagu-lagu dari Mr. Big sendiri, yang bahkan ini sering diputarkan juga kalau kita lagi pengen PDKT dengan seseorang ya. Meskipun Mr. Big ini dikenal dengan skill drum dan juga skill instrumen yang rumit ya, tapi lagu ini juga justru ini nunjukin harmoni vokal yang sangat terasa pas ya. Bahkan di tahun 2026 ini lagu dari Mr. Big masih enak didengar ya, walaupun mereka juga sudah melakukan tur perpisahan yang bertajuk The Big Finish kemarin. Tapi dari Mr. Big ini memang menjadi karya yang tetap abadi ya pendengar untuk kita semuanya. Dan saya juga masih menunggu nih pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin request lagu ya, karena kita juga masih ada beberapa menit lagi sebelum nanti berpisah di Ruang Rindu malam hari ini. Boleh yuk hubungi kami ya sebelum nanti kita selesai di jam 11.

Sartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

dengan warna yang sangat berbeda, yaitu dark pop. Single unggulan album ini yaitu Cinta Itu yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan Tak

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: thou shalt confess.
1: Mendengar lagu dari Destiny Child ini jadi penutup ya di Ruang Rindu malam hari ini karena sudah jam 11. Jika untuk Anda yang belum sempat bergabung atau belum sempat request lagu, jangan khawatir ya, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari jam 9 sampai 11 malam ya. Dan selepas ini kami juga akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk menemani malam hari ini. Dan satu lagu penutup di Ruang Rindu malam hari ini spesial ya, request dari Mbak Tuti di Jawa Timur ya. Ini dia NSYNC, This I Promise You, spesial untuk Mbak Tuti. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kita info dulu ya. Pernah gak sih Anda merasa pendengar kalau jam 11 malam ke atas itu waktunya terasa seperti lari gitu. Baru saja rebahan sebentar, tahu-tahu sudah jam 1 pagi. Anda mungkin juga merasa ya kalau waktu malam itu seperti punya kecepatan yang berbeda. Kayaknya baru saja kita santai gitu ya, santai sejenak, tapi pas ngelirik jam, sudah lewat tengah malam ya. Ternyata ada penjelasan dari psikologisnya, pendengar. Karena di siang hari, otak kita biasa menerima ribuan rangsangan seperti suara klakson, cahaya matahari, sampai obrolan teman kampus atau teman di kantor. Banyaknya stimulasi ini juga bisa bikin otak kita sibuk menghitung waktu. Makanya kalau siang ini terasa panjang atau melelahkan. Kebalikannya, kalau malam hari, saat suasana mulai sunyi ya dan rangsangan itu mulai berkurang, otak kita masuk ke mode relax. Jadi saat kita melakukan satu hal yang kita nikmati, seperti dengerin radio atau sekedar melamun ya, otak kita juga lagi fokus menghitung detik demi detik. Fenomena ini juga bisa bikin kita merasa waktu berlalu lebih cepat ya, karena perhatian kita teralihkan dari rutinitas. Jadi bukan jamnya yang rusak ya pendengar, tapi itu tandanya kalau kita ini memang sudah bisa menikmati waktu santai. Jadi mumpung waktunya masih terasa cepat, kita juga harus menikmati setiap detiknya ya pendengar. Jangan biarkan waktu ini terbuang sia-sia, apalagi terbuang sia-sia hanya untuk mencemaskan hari esok.

0: got it.
1: Menggigil atau gemetar akan terjadi pada tubuh kita saat berada di tempat yang dingin. Kenapa ya? Ternyata badan yang bergetar saat di tempat dingin ialah sirine dari otak untuk tubuh untuk mengantisipasi terjadinya hipotermia. Tanpa disadari, tubuh yang bergetar atau menggigil ialah respon tubuh untuk menjaga badan tetap hangat. Selain itu, tubuh yang menggigil juga memungkinkan organ tubuh tetap bekerja seperti biasa walaupun di suhu yang dingin. Sebagai informasi, suhu normal manusia ada pada titik 37 derajat Celcius. Ketika suhu di bawah itu, otak akan mendeteksi sejauh mana tubuh akan merasa kedinginan.

Enciclopedia. Enciclopedia. Indra Lesmana adalah salah satu musisi jazz paling terkenal di Indonesia. Sejak kecil, ia sudah terpapar dengan musik berkat pengaruh kedua orang tuanya yang juga musisi dan mulai berkarir di dunia musik pada usia muda.

Indra kecil bermain keyboard dalam sebuah konser jazz yang melibatkan musisi senior seperti Jack Lesmana, Benny Likumahua, dan penyanyi Brori Marantika. Tahun 1978, Indra mulai merekam dan merilis album pertamanya, Ayahku Sahabatku. Sejak awal, gaya musik Indra telah banyak dipengaruhi oleh musisi jazz klasik yang dipelajarinya melalui rekaman mereka. Musikopedia.

Bu pendidikan di Australia dan pernah merambah dunia jazz Amerika. Selama perjalanannya tersebut, Indra telah merilis grup musik Children of Fantasy di tahun 1981 yang juga menjadi albumnya. Indra juga bersama dengan musisi luar negeri bergabung dalam band Nebula dan merilis No Standing.

Sepanjang tahun 80-an hingga 90-an, Indra banyak merilis album seperti Women and Children First di tahun 1983, For Earth and Heaven di tahun 1985, La Samba Primadonna di tahun 87, Aku Ingin di tahun 1990, Reborn di tahun 2000, dan Silver Album di tahun 2005. Indra menjadi ikon jazz Indonesia dan menjadi musisi paling aktif dengan lebih dari 200 komposisi original dan hampir 50 album dengan 18 album solonya.

Selain itu, Indra pun memproduseri beberapa album artis kenamaan tanah air seperti Titi DJ dalam album Ekspresi, Sophia Lacuba dalam album Hanya Untukmu dan Tiada Kata, serta Ernie Kulit dalam album Saat Yang Terindah. Indra juga menggarap album soundtrack Rumah Ketujuh yang diproduseri kakaknya, Mir.

Pendengar, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung kebersamaan di Semarang malam ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami dari awal sampai akhir. Saya Nadira, pamit dulu ya pendengar, selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan satu lagu terakhir dari Anji Dia untuk menemani Semarang malam ini.

Orang yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira Aisi, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu, 9 Mei 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali pendengar saya Galih siap hadir menemani segala aktivitas Anda di hari Sabtu 9 Mei 2026 pendengar. Ragam informasi dan juga musik terbaik siap kami hadirkan. Dan semoga hari Sabtu ini dengan segala aktivitas yang sedang bekerja, liburan atau hanya di rumah saja, keberkahan selalu menyelimuti kita dan semoga untuk kesehatan kita semua bisa tetap terjaga pendengar ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, sajian Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selain ini akan kami sampaikan terkait dengan tema dan juga dengan siapa Ustadz yang akan memandu. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Segera kami hadirkan untuk Mutiara Pagi edisi kali ini dengan satu tema surat jin ayat 1-7 bersama dengan Ustadz Makmun Pendekar. Dan kami juga akan hadirkan berbagai musik islami hingga nanti di jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selamat mendengarkan.
1: Surah Jin ayat 1-7. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sisi.
1: Kabar baik, sehat ya, Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Ustadz, tafsir Surah Jin ayat 1-7 kita ulik dalam Mutiara Pagi di siari ini, silahkan.
2: Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para pendengar setia 1 RRI Semarang dimanapun berada, mudah-mudahan sehat semua. Pagi ini kita akan sama mengkaji surah jin ya. Surah yang dari nama surahnya saja ini banyak membahas tentang jin. Nah, ada sebagian ulama yang menamai surah ini dengan surah Ul-Uhiyah ya. Karena memang ayat yang pertama itu dimulai dengan kata Ul Uhiyah ya. Ada juga yang menyebut surah ini dengan surah jin ya. Karena memang ayat ini membahas tentang jin yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Qur'an. Baik ya, coba kita kita baca sedikit demi sedikit dari ayat 1 sampai sedapatnya nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Muhammad sampaikan uhiya ilayya, aku telah dapat wahyu, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin, itu di situ menggunakan kata nafarun. Orang Arab kalau menggunakan kata nafar itu di situ biasanya gerombolan kelompok yang kira-kira jumlahnya antara 3-10. Jadi nafarum minal jin ya, itu ya sekelompok atau sekerombol jin yang kira-kira jumlahnya ya segitu ya. Ma baina salasah wal asyrah ya, antara 3 dan 10. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini kan ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sedang berdakwah sebenarnya. Sedang berdakwah mengajak manusia, ini masih beliau masih di era Mekah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum hijrah ke Madinah. Saat itu kebetulan beliau berdakwah, ternyata ya ujiannya para nabi ya. Berdakwah mengajak manusia agar beriman kepada Allah, manusianya tidak mau. Jadi diajak untuk beriman ya, manusianya tidak mau. Kemudian Rasulullah pulang ya. Rasulullah kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang itulah Rasulullah menyempatkan sholat subuh ya. Menyempatkan sholat subuh lah, karena sholat subuh kan di situ Rasulullah membaca Quran kan. Ketika Rasulullah membaca Quran itu, sekelompok jin yang datang ini terpesona. ini apa sih kok enak sekali gitu ya. Ya tentu jin sangat tahu ya, karena jin kan usianya lebih tua ya. Jadi ternyata kelompok jin ini setelah mendengarkan Rasulullah, mereka beriman ya, mereka menjadi hamba Allah yang bertauhid dan mengajak kaumnya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jin itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata jannah. Jannah itu maknanya tersembunyi. Makanya kalau ada orang gila itu kan dalam bahasa Arab sebutnya majnun. Akalnya yang hilang, akalnya yang tersembunyi, kesadarannya yang tersembunyi. Kalau orang hamil itu mengandung janin, janin itu juga satu akar kata ya. Janin itu juga tersembunyi ya, tersembunyi di dalam perut. Jin berbeda dengan manusia ya. Manusia diciptakan dari tanah, kalau jin itu diciptakan dari api. Jadi seperti manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman ya. Jin pun demikian. Jin juga ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Jin ini mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul, ini kok enak sekali ya didengarkan, ini kok luar biasa sekali Qurannya. Baik, itu yang pertama. Jadi ini menunjukkan ternyata Rasulullah di dalam berdakwah itu tidak sia-sia. Mungkin banyak manusia yang belum dibuka hatinya oleh Allah, tetapi ternyata ini membuka ya, ada makhluk lain yang itu juga umatnya Rasulullah ya, karena Rasulullah itu diutus untuk manusia juga untuk para jin ya. Baik, itu yang pertama. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai Quranan ajaba? Quran itu diambil dari kata qoro'a yakro'u kiro'ah ya. Maknanya adalah bacaan yang agung, bacaan yang agung, bacaan yang besar, bacaan yang dahsyat. Jadi bukan sekedar bacaan. Al-Quran itu memang dalam ketika turun ya, saat itu turun dalam tradisi lisan. Jadi Al-Quran berbeda dengan tradisi orang Barat hari ini. Orang Barat hari ini tradisinya tulis ya. Al-Quran turun dalam tradisi lisan, makanya disebut bacaan ya, karena dibaca bacaan yang menakjubkan. Tetapi meskipun Al-Quran turun dalam tradisi lisan, luar biasa Rasulullah ketika beliau masih hidup, Al-Quran sudah ditulis. Meskipun dalam media-media yang terbatas ya, ada yang ditulis di tulang, lapah kurma dan sebagainya. Apa sih Quran yang menunjukkan itu ya? Dalam ayat yang berikutnya digambarkan, yahdi ilar rusdi fa'amanna bi, walan nusyrika bi rabbina ahad. Quran itu yahdi ilar rusdinya, yahdi iso nuduhake apa Quran, nuduhake ilar rusdi maring pitutuh. Fa'amanna mongko iman sopo kita, kita ini ya jin itu ya, sopo jin itu bihi kelawan Quran, walan nusrika lan ora bakal musyrik menyekutukan sopo kita sirob dina kelawan pangeran kita ahadan em wong suwiji ya. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar. sehingga kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Allah, dengan Tuhan kami. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sumber hidayah, sumber petunjuk, sumber yang menuntun kepada kebenaran, menjauhkan manusia dari syirik. Itu sebenarnya ya, makanya pada ayat ketiga di situ dikatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sungguh ya, maha tinggi Allah, maha tinggi kebesaran Tuhan kami ya. Mattakhadha, ini yang penting ya. Mattakhadha sahibatan wala walada. Mattakhadha boten mundut, boten ngalap sinten rabbina. Sahibatan ing bojo wala waladan lan ora ing anak. Allah maha suci dari beristri. Tuhan kok beristri. Bahaya kalau Tuhan beristri ya. Kalau Tuhan punya nafsu seperti manusia, itu semua yang cantik-cantik nanti diambil semua. Tuh, ini logika yang sangat rendah, tetapi memang pada peradaban manusia, ada satu peradaban manusia itu yang mengangkat orang yang punya istri, punya anak sebagai Tuhan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari sifat rendahan katanya. Ini menegaskan serius ya, menolak keyakinan sesat ya, bukan ya keyakinan rendahan lah ya, bahwa Allah punya pasangan, Allah punya anak. Gimana? Ya Allah, ini berarti agama Islam ya menolak beberapa ajaran-ajaran ya di Persia, tidak hanya di Persia ya, mungkin di beberapa belahan dunia yang menganggap Tuhan itu ya layaknya manusia. Kalau perlu ya makan, minum. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata. Dan sungguh ya, dan sungguhnya orang-orang yang pintu, safih itu maknanya goblok, orang yang bodoh di antara kami, selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas kepada Allah. Kadang-kadang ya ada kesalahan-kesalahan ya, menisbatkan sesuatu yang buruk terhadap Allah. Padahal Allah itu dijauhkan dari segala hal yang rendah. Allah muttasifun bikullil kamala. Allah selalu bersifat dengan segala kesempurnaan. Ya. Munazzahun ya, disucikan, dibersihkan, dijauhkan ya dari segala kekurangan. Karena setiap yang punya anak pasti punya kekurangan. Setiap yang makan pasti punya kekurangan. Artinya manusia itu punya kekurangan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sedikit pun kekurangan yang melekat pada Allah. Makanya pada ayat kelima ya, ini disampaikan wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan sesungguhnya kami mengira ya, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak pernah, tidak akan ya, mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Nah, ini menunjukkan ketidaktahuan ya, sebagian jin Jin itu mengira manusia itu baik-baik semua. Karena apa? Di kelompok mereka memang ada kelompok jin yang tidak beriman ya. Kelompok jin yang berdusta kepada Allah, kelompok jin yang menganggap Allah seperti itu ya. Mereka heran ya. Karena tidak tahu bahwa manusia pun bisa berdusta atas nama Allah. Kok jin tidak tahu ya? Goblok juga ya. Jadi masalah tahu dan tidak tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya hak ya. Makanya di ayat ke-6 disampaikan wa annahu kana rijalum minal ins ya'udzuna bi rijalim minal jin fazaduhum rohaqo. Dan sesungguhnya ya beberapa orang dari kalangan manusia pada meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada beberapa kelompok jin. Nah ini ada manusia yang begini, jin tolonglah aku, jin tolonglah aku. Nah ini musyrik ya. Maka jin-jin itu apa? Fazaduhum rohaku. Jadi malah jinnya itu menambahkan apa ya? Menambahkan kesalahan, kesesatan. Minta tolong pada jin ya. Jin tolong ini. Oh ya, ada syaratnya kalau kamu mau. Apa syaratnya? Menyembelih manusia. Oh syaratnya nyembelih manusia itu dosa yang berlipat-lipat ya. Ini apa ya? Jadi dilarang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dulu Mbak Silvi, mungkin okay. Sebagai pengantar ya. Nanti kita lanjutkan.
1: Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda dulu sebelum nanti kita akan undang pendengar yang mau bergabung ya Pak Ustadz ya. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana.

0: dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.
1: Dan telepon saya buka pada kesempatan pagi hari ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Silvia, sehat nih?
1: Alhamdulillah, Pak Suyarto, silakan.
2: Assalamualaikum, sekenjang Pak Ustadz Makmun, sehat?
3: Ya, sekenjang. Waalaikumsalam, Pak Yarto, alhamdulillah.
2: Ya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, tafsir surah Jin ayat 1-7. Ini sangat relevan, Pak. Kalau kita kaitkan di era globalisasi, apalagi negara kita bulan ini sangat bergolak. Maka Pak Ustadz juga meluruskan sebagai keyakinan kita, memang jin-jin yang beriman ini juga beriman pada Allah dan tidak bersekutunya. Mereka menyadari kesalahan keyakinan jin-jin yang bodoh atau sufaha yang menuduh Allah membutuhkan sekutu atau anak. Nah, berarti ayat ini kan juga menjelaskan ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin, tapi justru membuat mereka semakin sesat. Pada dasarnya Bapak bisa melihat di era globalisasi, saat ini negara kita sedang bergejolak. Nah,

0: Pertanyaannya begini Pak Ustadz, bagaimana jin bisa mengklarifikasi keyakinan dan membebaskan dosa, membantah dosa? Itu satu. Yang kedua,
1: maksudnya membantah dosa atau tidak?
0: Membantah dosa. Saya ulangi Pak ya. Jin gitu ya. Jin mengklarifikasi keyakinan dan membantah dosa. Itu yang satu. Yang kedua, apa arti mewasdai terhadap dusta? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maksudnya membantah dosa itu apa ya? Tertutup. Silakan Pak Ustaz.
3: Iya. Tadi sayangnya apa? Kita tidak dapat maksud yang jelas ya dari
2: membantah dosa tadi ya.
3: Dosa itu ya. Baik. Sebenarnya begini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Suyarto ya, jin itu laksana manusia dalam hal sebagai hamba Allah ya. Manusia bisa berkembang biak, jin pun sama. Jin berkembang biak, manusia berkelompok, bersosial, jin pun demikian ya. Jin juga berkelompok ya, juga bersosial. Oleh karena itu makanya jin ini salah satu hamba Allah yang jadi objek dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana jin bisa mengklarifikasi keyakinan dan membantah dosa, ini saya agak kurang memahami ya maksudnya.
2: Membantah dosa itu apa ya Pak Ustadz?
3: Membantah
2: ya?
3: Dosa itu apa ya? Coba begini dulu ya. Klarifikasi keyakinan jin. Ini kan mulanya Rasulullah sedang berdakwah di lembah Nakhlah, mengajak manusia. Ternyata manusianya nggak iman. Nah, beliau pulang. Sebelum pulang di tengah perjalanan beliau sholat lah. Ketika sholat Nabi baca Quran, jinnya dengerin. Ya, jadi jin itu bisa mengakui kebenaran wahyu. Jadi jin menyatakan kekagumannya dan menyatakan bahwa Quran ini sumber kebenaran. Jadi jin itu bisa begitu. Termasuk jin juga bisa mengklarifikasi posisi tauhid ya. Kan sebelumnya ada jin yang ikut-ikutan manusia syirik ikut syirik. Tapi ternyata ada jin yang mendengarkan Nabi baca Quran. Kemudian mereka tersentuh, kemudian mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi melalui firman Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika mereka mendengarkan Rasulullah sedang baca Quran dalam sholat, Nabi sebenarnya tidak tahu kalau ada jin yang begitu. Nah, setelah begitu Rasulullah kemudian berdakwahlah kepada mereka. Karena posisi manusia dan jin itu setara. Setara dalam arti sebagai hamba Allah. Tentu manusia lebih baik ya dari sisi penciptaan ya. Dari sisi penciptaan. Karena secantik-cantiknya jin itu sejelek-jeleknya manusia. Meskipun jin bisa berubah semaunya mereka. Ya. Baik. Nah, ini kalau apa yang tentang dosa tadi ya, membantah dosa, coba saya pahami sedikit karena saya tidak tahu betul maksud pertanyaannya ini ya. Memang ada jin yang mungkin bersyirik ya, mattakhadha sahibatan wala walada. Mungkin ada jin yang mengakui bahwa Tuhan itu punya istri, punya anak ya. wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syafata. Mungkin sebagian jin dulu juga ada yang berdusta atas nama Tuhan. Termasuk ya, ketika manusia minta tolong pada jin, jinnya kan sok-sok mau bantu ya. Meskipun malah menjerumuskan manusia pada jurang dosa yang lain. Jadi itu mungkin ya, dosa-dosa yang juga dilakukan oleh bangsa jin. Tetapi mereka sudah mengakui itu dilakukan sebagian dari mereka. Sementara mereka yang disebutkan di sini, ini jin-jin yang baik ya, jin-jin yang tulus. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka bertauhid, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, termasuk pada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Saya kira begitu ya, mungkin Mbak Simsi ya.
2: Oke, kita akan bacakan beberapa WhatsApp yang masuk ya Pak Ustaz. Ada berapa ribu juta jin yang juga bermasyarakat seperti manusia umumnya. Ini dari Pak Rosi di Gubuk, tapi jangan dijawab dulu, kita angkat telepon dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Oh begini Pak Ustaz, pada dasarnya saya itu membaca salah satu referensi Pak Ustaz. Pada ayat 4 sampai 7, jin mengklarifikasi keyakinan membantah dusta itu, intinya di situ Pak Ustaz. Matur nuwun.
2: Oh, membantah keyakinan Pak Ustaz.
3: Oke.
2: Baik, silahkan.
3: Maksudnya membantah keyakinan bagaimana, Mas?
2: Sudah ditutup Pak Ustaz.
3: Ya sudah, saya kira tadi sudah dijawab yang tadi saja ya.
2: Baik, langsung ke Pak Rosi di Gubuk. Ada berapa ribu juta jin yang juga bermasyarakat seperti manusia umumnya Pak Ustaz, dari Pak Rosi di Gubuk.
3: Baik ya, ada berapa sih jumlah jin atau berapa ribu, berapa miliar atau berapa ya, kalau coba kita lihat riwayat-riwayat tafsir ya, riwayat-riwayat hadis yang ada dalam kitab tafsir ya, jumlah jin yang beriman pada Nabi saat itu ya tidak disebut pasti sih. Beberapa riwayat, kalau dalam istilah Quran ya, itu kan nafarun minal jin, nafarun minal jin. Jadi mereka yang mendengarkan Nabi membaca Quran itu ya, ya antara 3 sampai 10 lah. Ada riwayat dari Ibnu Abbas itu ya sekitar 7 jin. Jin dari Nasibin, ini jin Yaman ya. Yang lain riwayatnya menyatakan sekitar 9 jin. Itu jin yang mendengarkan apa Rasulullah ketika sholat subuh baca Quran. Nah, kemudian ada juga jin-jin yang kemudian bayat ikut Nabi, jadi masuk Islam ya, ikut Nabi, ikut. Ini adalah kelompok jin yang diajak oleh jin yang mendengarkan Nabi tadi ya, di dalam membaca Quran. Ini kok enak ya, ayo kita iman bareng-bareng yuk, ayo siap. Itu ya sekelompok besar ya, kelompok besar, tapi tidak besar ya seperti manusia hari ini ya. Jadi kalau ditanya jumlah keseluruhan ya, yang pertama wawalam ya, karena ini kita tahu kebenaran hal ini kan dari riwayat-riwayat yang ada. Para ulama hanya mengatakan sangat banyak jin yang beriman kepada Nabi. Karena nabinya jin dan nabinya manusia kan sama. Yeah. Cuma memang tidak ada angka pasti ribuan, berapa ribu atau puluhan ribu ya, dari sumber-sumber yang jelas. Jadi kalau ada tafsir yang mengatakan 100.000 misal, ada berapa lagi ya? Ya, itu tidak berasal dari sumber-sumber yang. Saya kira begitu Mbak Sipsi untuk pertanyaan Pak.
2: Pak Rozi di Gubuk.
3: Pak Rozi di Gubuk, ya.
2: Baik, ada juga ini pertanyaan dari Pak Juni Abadi. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, antara manusia dengan jin yang paling dekat dan taat dengan malaikat itu siapa? Antara jin dan manusia, silahkan.
3: Ya, kalau taat itu bukan dengan malaikat ya. Taat kepada Allah, kepada Rasul. Malaikat itu makhluk seperti kita. Ya, jadi taatnya bukan kepada malaikat, tetapi kepada Allah dan Rasulullah. Yang ditanyakan pada aspek apa tadi Mbak Sylvie?
2: Mana yang paling dekat dengan malaikat?
3: Oh, mana yang paling dekat, oke. Kalau mana yang paling dekat, jelas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari bangsa jin, bukan juga dari bangsa malaikat, sudah sangat jelas. Manusia yang mampu menundukkan nafsunya, nafsu yang buruk ditinggalkan untuk menuju nafsu-nafsu yang sempurna, manusia yang macam ini derajatnya jauh di atas jin, bahkan di atasnya para malaikat. Jadi manusia itu seperti nabinya. Nabi diutus dari bangsa manusia, ya. Dari sisi ini sudah jelas, manusia dan jin lebih utama mana? Manusia. Itu dari sisi itu. Sekarang kita bandingkan dengan malaikat. Malaikat itu juga hamba Allah. Ketika manusia mampu menundukkan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya, manusia ini kan punya dua. Oleh Allah diberikan potensi, tapi di sisi lain dikasih cobaan nafsu. Tapi nafsu tidak semuanya buruk, ya. Ada nafsu yang buruk, ada nafsu yang baik. Ketika manusia ini menaiki tangga dari nafsu buruk, naik terus. Nafsu yang paling buruk namanya nafsu ammarah bisu. Naik lawwama, naik mulhama, naik lagi mutmainnah, naik lagi radiyah, naik lagi mardiyah, sampai yang tinggi nafsu kamilah. Orang yang sudah di level nafsu kamilah ini dia jadi insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna, ya, tidak ada yang jelas, tidak ada yang paling terang kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi banyak di antara umat Rasul, ya, yang oleh Rasul dikatakan ulama ummati biman zilati ambiya ibani Israel. Ulama-ulama dari umatku ini, yang ulama beneran, ya, beneran, levelnya seperti para nabi-nabinya Bani Israel. Jadi kalau sudah berbicara kelompok ini, jangankan malaikat saja dilampaui, gitu maksudnya, gitu maksudnya.
2: Oke, baik.
3: Itu ajaran yang sangat jelas, ya.
2: Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu, insya Allah kita lanjutkan minggu depan, ya, Pak Ustadz, ya.
3: Geng.
2: Baik, sehat selalu, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi pendengar Ustadz Muhammad Makmun M. Hum, ya, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, tafsir surah Jin ayat 1-7. Nanti kita akan lanjutkan, ya, dan setiap hari ini kami hadirkan bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan terlebih dahulu Warta Berita Lintas Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI. RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Konsep ekonomi kerakyatan ini, kegotong-royongan ini dengan memasukkan pemahaman pendidikan terkait dengan perkooperasian sejak dini.
3: Bagaimana mengatur platform ya, agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana memasukkan kurikulum koperasi di dalam dunia pendidikan untuk mengedukasi masyarakat tentang ekonomi sejak dini. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyiapkan peraturan agar media sosial menjadi ruang aman dan bermanfaat. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang ditargetkan akan diberlakukan tahun ajaran baru nanti. Kurikulum koperasi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang gotong royong ekonomi sejak dini. Berikut laporan selengkapnya.
2: Ini bahkan mungkin baru pertama di Indonesia.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkooperasian yang diintegrasikan ke dalam pendidikan dasar hingga menengah. Kurikulum yang pertama di Indonesia ini bahkan ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat acara Focus Group Discussion finalisasi insersi kurikulum pendidikan perkooperasian mengatakan inisiatif yang sejalan dengan program Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman ekonomi kerakyatan sejak dini. Kurikulum ini menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan anggota sebagai fondasi utama ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi memiliki karakter berbeda dibandingkan bisnis konvensional karena memadukan nilai ekonomi dan sosial. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk ditanamkan sejak bangku sekolah. Lebih lanjut, Sumarno menyebut rencana pengembangan kurikulum ini akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk didorong menjadi model secara nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap inisiatif ini dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.
2: Konsep ekonomi kerakyatan ini, kegotong royongan ini dengan memasukkan pemahaman pendidikan terkait dengan perkooperasian sejak dini, sejak SD, SMP sampai SMA. Dari ini.
4: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah menegaskan keberadaan koperasi di Jawa Tengah sangat penting sebagai penguat ekonomi rakyat. Sebab koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah ekonomi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5: Dengan adanya koperasi di wilayah kita, secara tidak langsung mengangkat ekonomi kerakyatan di tempat kita. Contoh misalkan UMKM di tempat kita jumlahnya hampir 4,2 juta UMKM mikro. Yang mereka harus bisa naik kelas menjadi UMKM kecil, bisa naik kelas menjadi UMKM yang sedang. Mikro itu kewajiban para bupati wali kota. Kalau sudah naik kelas, sudah menjadi kewajiban provinsi, yaitu kecil. Dia bisa kita ekspor nanti sudah menengah. Dan itu semua perlu bimbingan, arahan, terutama pihak koperasi sebagai hubnya untuk merapkan spotting.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Dwi Silo Raharjo menjelaskan kurikulum akan diterapkan di sekolah umum maupun madrasah. Program ini mencangkup satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama. Ia menilai selama ini pendidikan ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum menekankan aspek koperasi secara spesifik. Padahal pendidikan perkooperasian pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi Republik Indonesia, Nizar Patria, menyoroti pentingnya pengaturan platform digital agar menjadi ruang aman, sehat, dan bermanfaat. Berikut laporan dari Bahtia Rifai.
3: Bagaimana mengatur platform ya, agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat.
6: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria menilai tata kelola platform digital menjadi tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri workshop UNESCO Guideline for the Governance of Digital Platform di Auditorium FISIP Undip Semarang pada hari Kamis lalu. Menurut Nezar, ruang digital sangat berkembang pesat dan penyebaran informasi di media sosial terus meningkat. Ia menilai negara-negara ASEAN saat ini menghadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana mengatur platform digital agar menjadi ruang yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
3: Jadi memang ini masalah yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN, bagaimana mengatur platform ya, agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat buat publik. Sekaligus juga bagaimana dia bisa menjamin rasa aman ya, buat semua pemakai atau pengguna platform digital ini, sehingga dia bisa memberikan manfaat yang besar.
6: Nezar menjelaskan pedoman platform digital tersebut menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, menurutnya perlu ada penguatan komunikasi dengan negara-negara ASEAN agar memiliki kesepahaman dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam kesempatan yang sama menilai tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks seiring perkembangan platform digital dan meningkatnya penyebaran misinformasi serta disinformasi di media sosial.
7: Kalau kami lebih khusus di pemilu, di election, sehingga kemudian kita bisa menangani misinformasi, disinformasi yang sangat banyak dilakukan di media digital atau sosial media platform.
6: Menurut Bagja, Indonesia perlu mempersiapkan tata kelola digital sejak dini menjelang tahapan pemilu yang tahapannya akan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan Bawaslu saat ini telah memiliki MOU dengan sejumlah platform digital sebagai landasan kerjasama menghadapi tahapan pemilu mendatang. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Rembang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Sementara untuk di tahun 2026, Pemkab Rembang mendapat vaksin PMK sebanyak 60.000 dosis. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pernah waktu wabah.
9: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang mengintensifkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan untuk melindungi ternak sapi maupun kambing agar terhindar dari serangan PMK yang dapat merugikan peternak. Dokter hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang, Dr. Erdianti Permatasari, saat ditemui di kandang komunal Desa Babagan, Kecamatan Nasem, mengatakan tahun ini Kabupaten Rembang memperoleh alokasi 60.000 dosis vaksin PMK dari pemerintah. Yang menjelaskan saat ini pelaksanaan vaksinasi tahap pertama masih berjalan dengan target 20.000 dosis. Menurutnya, vaksinasi penting untuk meningkatkan antibodi ternak sehingga lebih kebal terhadap virus.
10: Kambing sekitar 10 ekor. Itu lebih di sini. Jadi Kabupaten Rembang itu jatah vaksinnya tahun ini dapat 60.000 dosis. Jadi dibagi dua tahap. Tahap 1 30.000 dosis, tahap 2 30.000 dosis. Jadi tahap 1 nanti Januari sampai Juni, tahap 2 September sampai Desember. Jadi antibodinya jadi nanti naik. Apabila terkena serangan PMK, dia akan kebal. Kalaupun kena itu tidak parah.
9: Sementara itu, seorang peternak asal Desa Babagan, Suhadi, mengaku merasa lebih tenang setelah ternaknya mendapatkan vaksin PMK.
11: Sangat baik. Perlu. Kan otomatis sapi ini kan akan terhindar dari penyakit, terutama itu saja PMK. Ini vaksin PMK kan.
12: Sebelumnya ternaknya pernah kena PMK atau PMK?
11: Pernah, waktu wabah.
9: Pada kegiatan vaksinasi di Desa Babagan sendiri, petugas menghabiskan sekitar 100 dosis vaksin untuk sapi dan kambing milik warga. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan warga Kota Magelang melaksanakan gerakan pemeliharaan sungai dan ekosistem yang ada di sepanjang Kali Bening di wilayah Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Gerakan tersebut juga menjadi ajang pembuka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat. Berikut laporan dari Widias Cahyono.
8: Merdeka kali ini memang untuk merawat sungai, untuk melestarikan sungai.
13: Ratusan warga Kota Magelang melaksanakan Mertikali atau gerakan pemeliharaan sungai dan ekosistem yang ada di sepanjang Kali Bening yang ada di wilayah Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Gerakan Mertikali tersebut juga sebagai ajang pembuka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBRGM Kecamatan Magelang Utara. Ketua Panitia Mertikali Sungai Kali Bening, Bayu Saputro, kemarin mengatakan gerakan Mertikali di sepanjang saluran Kali Bening yang ada di wilayah Kelurahan Kramat Selatan tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Selain itu, gerakan kebersihan sungai tersebut juga sebagai pembuka Bulan Bakti Gotong Royong atau BBRGM 2026. Menurutnya, kegiatan Mertikali tersebut selain bertujuan untuk merawat dan melestarikan sungai dan ekosistemnya, juga bertujuan memberikan contoh kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan, keasrian, dan kenyamanan lingkungan sungai. Karena tanggung jawab kebersihan sungai tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama. Gerakan tersebut juga untuk menggugah semangat gotong royong masyarakat. Hal itu sesuai dengan tujuan dari Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, yakni menggugah dan merawat semangat gotong royong masyarakat.
8: Pembuka BBGRM di Kecamatan Magelang Utara. Jadi ini menjadi momentumnya. Memang kita memastikan bahwa BBGRM ini tujuannya adalah untuk menggugah dan merawat gotong royong masyarakat. Jangan sampai BBGRM sekarang bias namanya gotong royong, tapi masyarakat tidak secara serentak memiliki kegiatan ini.
13: Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih tersebut, nantinya akan diwariskan ke generasi mendatang.
14: Lingkungan ini kita wariskan, gak masuk juga. Kalau kita nanti api, kalau kita tidak peduli, ini bahaya.
13: Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penebaran 3.000 bibit ikan dan 1.000 bibit pohon buah mangga yang merupakan bantuan dari BPJS Kesehatan Cabang Magelang. Selain itu, BPBD Kota Magelang juga turut menyumbangkan bibit-bibit pohon jambu kristal. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Udara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolres Salatiga Ade Paparihi berkomitmen mendukung pelestarian lingkungan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan gerakan penanaman pohon bertajuk Hijaukan Bumi Selamatkan Masa Depan di Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argo Mulyo. Kegiatan digelar Yayasan Lumbung Madani Indonesia tersebut turut dihadiri Dandim 0714, Salatiga Fajar Hapsari Nugroho, unsur pemerintah, tokoh agama, serta masyarakat setempat. Acara diisi dengan penyerahan bibit alpukat dan penanaman pohon bersama. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi mengatakan penghijauan menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mempertahankan cadangan air di tanah Salatiga. Kapolres juga mengajak masyarakat untuk menjaga kepedulian terhadap lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong dalam merawat alam.
15: Di sini kita cukup maju mundur. Berasal dari fokus berbagai elemen masyarakat yang ada. Mari kita jaga semangat gotong royong yang ada saat ini. Ya, kita lakukan terus hal yang positif ini.
0: Ketua Yayasan Lumbung Madani Indonesia, Syukur Fahrudin, menilai penghijauan merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Terlebih di wilayah Kumpul Rejo, merupakan kawasan penyangga sumber mata air di Salatiga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pantauan harga sembako di Gunung Pati Kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir cenderung turun. Bahkan jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sembako relatif stabil. Berikut laporan dari Eka Gunadarma.
16: Stabil, malah ada yang turun ini.
17: Apa itu Bu yang turun?
16: Ini bumbu-bumbuan, antara lain ini bawang putih ini turun.
18: Berbeda dengan tren komoditas daging yang mulai merangkak naik, harga sejumlah bahan pokok atau sembako di pasar tradisional menjelang Hari Raya Idul Adha justru terpantau stabil, bahkan beberapa di antaranya mengalami penurunan harga. Kondisi ini terpantau memberikan ruang napas yang lebih lega bagi masyarakat di tengah persiapan menyambut Hari Besar Keagamaan. Berdasarkan pantauan di lapangan, Siti Jumiati, salah seorang pedagang sembako, mengungkapkan bahwa harga bumbu dapur seperti bawang putih mengalami penurunan dari Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram.
16: Kayak telur juga turun malahan ini. Sebelumnya 30, sekarang 26.
18: Selain komoditas bumbu dapur, harga telur ayam juga turun signifikan dari Rp30.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Sementara itu, untuk harga beras terpantau stabil di kisaran Rp15.000 untuk kualitas medium. Meski sebagian besar harga kebutuhan pokok berangsur turun, pedagang mencatat bahwa pasokan minyak kita masih tergolong langka di pasaran. Hal ini membuat masyarakat harus mencari alternatif minyak kemasan lain yang dibanderol di kisaran harga Rp19.000 per 800 ml. Kabar baik mengenai turunnya harga dan stabilnya sejumlah bahan pokok ini disambut antusias oleh para pembeli yang tengah mempersiapkan kebutuhan dapur harian.
17: Untuk kenaikan sendiri malah untuk sembako beberapa mengalami penurunan, Mas. Kayak telur ini turun, sebelumnya kan berapa ya, 30 kalau nggak salah. Sekarang udah turun jadi 26.000.
18: Masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat terus mengawal kestabilan harga pangan ini di pasaran. Jikapun nantinya terjadi eskalasi harga pasca Idul Adha, warga berharap peningkatan tidak melambung terlalu drastis agar tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat luas. Dari Kota Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Eka Budianto alias Bah Ekan, 46 tahun, warga Dusun Muntuk, Desa Kerikil, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, menjadi tersangka dugaan penipuan. Ekan Budianto diduga melakukan penipuan dengan modus dukun pengganda uang. Berikut laporan dari Faiz Rozi.
19: Menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah terpercaya dengan hal-hal berkaitan dengan penggandaan uang.
20: Ekan Budianto alias Mbak Ekan, 46 tahun, warga Dusun Muntuk, Desa Kerikil, Kecamatan Pageruyung, Kendal, menjadi tersangka dugaan penipuan sebagai dukun pengganda uang. Saat reskrim Polres Kendal mengamankan Mbak Ekan di rumah kontrakan di Dusun Wates, Desa Gedong, Kecamatan Patian, Kendal pada 29 April lalu. Kasat reskrim Polres Kendal AKP Bondan Wicaksono saat press release di Mapolres Kendal kemarin mengatakan kasus ini terungkap atas laporan seorang korban bernama Raden Teguh Handoko, 56 tahun, warga Desa Sumber Gedong, Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur. Modus operandinya, pelaku menjanjikan korban dapat menggandakan uang melalui proses ritual yang dilakukan oleh pelaku. Korban mengalami kerugian sebesar Rp122.850.000.
19: Ancaman hukumannya 4 tahun. Jadi kami dari Polres Kendal menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah terpercaya dengan hal-hal berkaitan dengan penggandaan uang. Karena belum tentu itu bisa atau bisa dilakukan oleh tersangka atau dilakukan oleh orang tersebut. Jadi biasanya itu hanya akal bulus atau tipu daya dari orang untuk bisa menggandakan uang untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. Tapi pada faktanya beberapa kali kita temukan adalah itu tidak benar. Itu hanya penipuan.
20: Jumlah korban diperkirakan lebih dari satu orang. Pasalnya pada saat penangkapan di rumah kontrakan pelaku ada dua orang yang sedang menunggu ritual penggandaan uang dari Kendal dan Batang. Pelaku dijerat dengan pasal 492 KUHP dan atau pasal 48 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mari kita simak info haji selama sepekan. Selamat mendengarkan.
21: Selanjutnya kita ikuti Kabar Haji 2026 RRI Semarang.
22: Kabar Haji 2026. Labbaik
23: Allahumma labbaik. Pemerintah Kabupaten Purworejo resmi melepas 749 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah pada Rabu 6 Mei 2026. Seremoni digelar di Pendopo Kabupaten Purworejo sebagai doa bersama sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kasubag TU Kementerian Haji dan Umroh Purworejo Aziza Febriana menyebut keberangkatan dilakukan secara bertahap. Kloter 13 berisi 2 orang berangkat 7 Mei, kloter 16 berisi 4 orang pada 11 Mei, sementara kloter penuh yaitu 24, 25, dan 26 diberangkatkan pada 18 hingga 19 Mei. Aziza menambahkan jumlah jemaah tahun ini sedikit naik dari 2025. Untuk jemaah tertua adalah Nurmaudin, 86 tahun, dari Kecamatan Bruno, yang termuda Okta Sahputra Permana dari Kecamatan Butuh. Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hasuti mengucapkan selamat kepada para calon jemaah haji yang telah mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima. Ribuan koper milik calon jemaah haji Kabupaten Rembang dikumpulkan di Gedung Balai Kartini Senin 4 Mei 2026. Mereka memenuhi koper dengan berbagai kelengkapan untuk beribadah, makanan hingga kebutuhan pribadi. Sejak pagi, para calon jemaah datang secara bergantian sambil membawa koper berisi perlengkapan pribadi. Panitia dari Pemkab Rembang tampak sikap membantu proses pengecekan hingga pengelompokan koper sesuai kloter.
1: Salah satu calon jemaah Tukiyati 59 tahun asal desa Ngotet mengaku sudah menyiapkan seluruh kebutuhan sejak beberapa hari terakhir. Sementara itu, Kabak Kesra Setda Rembang Maruli Dwi Ronisa menuturkan dalam pengumpulan tersebut, panitia juga memastikan setiap koper diberi tanda khusus berisi identitas jemaah, termasuk asal kelompok bimbingan ibadah haji KBIH dan alamat guna meminimalkan resiko tertukar. Banyak 1.210 jamaah calon haji dari Kudus sudah mulai diberangkatkan dari Pendopo Kabupaten Kudus. Mereka terdiri dari 5 kloter yakni kloter 40, 41, 42, 43, dan 44. Bupati Kudus Sama'ani Intakoris mendoakan seluruh jamaah akan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah, senantiasa dalam kondisi sehat serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Bupati Kudus juga berpesan agar para jemaah menjaga kondisi fisik selama berada di Tanah Suci, mengikuti seluruh arahan petugas demi kelancaran ibadah, serta memohon pula doa agar Kabupaten Kudus selalu aman, tertib, dan sejahtera. Sementara itu, Ketua Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kudus, DK Hendrat Manto, menjelaskan bahwa satu calon jemaah meninggal dunia sebelum keberangkatan. Kondisi tersebut membuat pasangannya juga tidak dapat melanjutkan perjalanan ibadah haji tahun ini.
2: Populasi ikan sapu-sapu di Kota Semarang belum menjadi wabah seperti di Jakarta. Hal tersebut menjadi topik paket laporan mendalam. Berikut disampaikan oleh Rahma Purwanto.

0: dibanjirkan Kanal Timur maupun Barat.
1: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perikanan menyatakan bahwa populasi ikan sapu-sapu yang ditemukan di sejumlah sungai belum dikategorikan sebagai wabah yang harus segera dibasmi. Namun temuan itu tetap menjadi perhatian serius terkait potensi dampaknya terhadap ekosistem perairan. Diketahui ikan sapu-sapu di Kota Semarang banyak ditemukan di aliran sungai Jalan Ronggowarsito dan Jalan Perak atau kawasan Polder Tawang. Bahkan di lokasi terakhir, ikan tersebut sering muncul ke permukaan dengan frekuensi cukup tinggi. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto menjelaskan dirinya turut memantau gerakan pembasmian ikan sapu-sapu di Jakarta. Setelah adanya laporan temuan ikan tersebut di sejumlah sungai di Semarang, petugas langsung diterjunkan untuk melakukan pengecekan di lapangan. Tim Dinas Perikanan juga melakukan sejumlah wawancara dengan para pemancing. Dari hasil kesimpulan sementara, populasi ikan sapu-sapu dinilai belum menjadi wabah yang harus segera dibasmi seperti yang terjadi di Jakarta.
0: Di banjir Kanal Timur maupun Barat, dari hasil pengamatan dan juga beberapa interview dengan teman-teman pemancing yang di lapangan, biasanya ini juga ikan yang tidak menyenangkan bagi pemancing nih. Wah, sapu-sapu gitu lah. Ini untuk tingkat populasi maupun tingkat keseringan teman-teman pemancing itu dapat sapu-sapu memang masih bisa dikatakan belum bisa menjadi sebuah wabah seperti halnya kita yang.
1: Warga Semarang Utara Rahman mengaku resah mendapati populasi ikan sapu-sapu yang kian banyak di sejumlah aliran sungai. Jika dibiarkan, maka akan merusak ekosistem sungai dan mengancam keberadaan ikan-ikan lokal. Ia juga melakukan penelusuran saat hendak memancing di kawasan Polder Tawang. Dari hasil penelusurannya, kondisi sungai yang ia lihat dinilai mengkhawatirkan. Pasalnya Rahman menemukan ikan sapu-sapu hidup dan berkembang biak dalam jumlah besar, menyerupai fenomena yang terjadi di Jakarta.
2: Dari kepedulian saya terhadap lingkungan, ya mudah-mudahan pemerintah, harapan saya, ceklah di lapangan, di kali-kali Kota Semarang, ada nggak ikan sapu-sapunya, benar nggak yang dikatakan oleh saya. Ya, ini saya selaku pengamat, saya juga hobi mancing, jadi saya sudah menelusuri kali Kota Semarang dan dampaknya luar biasa. Dan harapan saya ya bukan hanya dari pemerintah saja, mungkin relawan yang peduli lingkungan juga, yuk bersama-sama gotong royong untuk membersihkan ikan sapu-sapu dan memperbaiki pondasi-pondasi yang berlubang di Kota Semarang.
1: Rahman menyebutkan gerakan pembasmian ikan sapu-sapu yang viral di Jakarta menjadi contoh positif bagi daerah lain. Menurutnya gerakan tersebut merupakan bentuk edukasi lingkungan yang penting bagi masyarakat. Sama Wanto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
3: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Semarang.

Saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming, pendengar, hari Sabtu terpantau pagi hari ini udara begitu segar, pendengar. Tadi saya sudah cek ya. Terus sinar matahari terasa sangat hangat. Jadi sayang sekali untuk Anda yang sekarang bangun tidur, masih di kasur ya, masih di dalam kamar, coba deh untuk menikmati sensasi pagi hari kota Semarang yang begitu syahdu, pendengar. Jangan lupa juga untuk olahraga, meskipun tidak lama, coba deh untuk jalan-jalan keliling kampung 10-15 menit dulu ya. Atau bersepeda, atau mengangkat beban ya, buat Anda yang punya barbel di rumah. Yang pasti pagi hari ini silakan pendengar manfaatkan sebaik mungkin ya, karena saya sudah merasakan efeknya sendiri gitu. Bahagia pendengar. Dan kita harapkan juga bahagia menyelimuti kita semua sepanjang hari Sabtu ini, dan juga sehat selalu pastinya ya. Cuaca di kota Semarang terpantau aman pendengar, belum ada tanda-tanda hujan ya, kalau kita cek sedari tadi subuh ya. Dan kira-kira seperti apa untuk informasi cuaca selengkapnya, kami akan hadirkan update-nya bersama dengan Prakirawan Rani yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang. Halo, selamat pagi rekan Rani, silakan untuk laporan Anda.
1: Selamat pagi Mas Jali, baik terima kasih. Selamat pagi para pendengar, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah selengkapnya.

0: mulai dari pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian ada potensi hujan ringan pada siang atau sore hingga awal malam nanti. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 25 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian di siang atau sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata untuk wilayah Jawa Tengah. Dan masih ada potensi hujan hingga intensitas lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang. Ini berpotensi terjadi di sekitar wilayah Pegunungan Tengah dan juga di wilayah dataran tinggi. Kemudian perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain terutama di wilayah yang berpotensi hujan hingga intensitas lebat. Kemudian untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Gali.
1: Baik, terima kasih rekan Rani untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih, selamat.
1: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda laporan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya pada pagi hari ini. Dan silakan untuk berbagi informasi yang sedang beraktivitas lalu lintas, bagaimana pendengar kabarnya, apakah ada sebuah kejadian menarik yang bisa Anda bagikan kepada kami. Kami nantikan di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886. Tak lupa juga di aplikasi RRI Digital, silakan tinggalkan komentar Anda pendengar. Kami nantikan sampai nanti di penghujung pukul 10 siang hanya di Semarang pagi ini.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, segera kami hadirkan update informasi terbaru ya untuk dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.